Terima kasih Warelun di Propoda ada berada masih bersama kami RRI program Foto Banda Aceh. Warelun masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan di kesempatan pagi hari menemani suasana pagi Warelun semuanya. Dan Warelun mungkin di kesempatan pagi hari ini yang mau memulai aktivitas paginya ya. Semoga dengan lagu-lagu yang kami pilihkan ke ruang dengar Anda dapat menghibur Anda tentunya. Dan Warelun, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda dan tentunya Warelun. Riset tunjukkan kepribadian yang susah disuap nih ya. Dan Warelun, pernahkah Warelun bertanya-tanya nih kenapa sebagian orang tega menerima suap sementara yang lain menolaknya mentah-mentah meski sama-sama punya kekuasaan? Dan ternyata Warelun jawabannya adalah bukan cuma soal moral ataupun hukum dan melainkan tersimpan jauh dalam kepribadian seseorang. Sekelompok peneliti di Tiongkok dan juga Amerika Serikat mencoba membongkar misteri ini lewat dua eksperimen online yang melibatkan lebih dari 2000 peserta dan hasilnya dipublikasikan dalam jurnal Social Psychological and Personality Science pada tahun 2023. Dan temuannya cukup menggelitik rasa ingin tahu, dan tim yang didampingi oleh Yang Hu ini fokus pada satu sifat kepribadian bernama Gluid Proneness alias kecenderungan seseorang yang gampang merasa bersalah. Dan sifat ini merupakan, maksud kami, sifat ini rupanya bukan sekedar perasaan sepele, melainkan bisa menjadi semacam rem alami untuk mencegah seseorang menyalahgunakan kekuasaannya. Dan dalam eksperimen pertama, para peneliti juga menempatkan partisipan pada posisi pemegang kekuasaan dan lewat simulasi permainan ekonomi. Nah, hasilnya konsisten mereka yang punya gluid proneness tinggi jauh lebih enggan menerima suap apalagi ketika dampak buruk terlihat jelas bagi pihak lain. Dan juga dari lu menariknya dampak ini terlihat jelas alias harm silence. Ini ternyata juga jadi kunci penting dalam cerita ini dan semakin nyata dan mudah dibayangkan kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah suap, semakin besar pula pengaruh rasa bersalah dalam membentengi seseorang dari godaan tersebut tentunya. Dan studi ini juga melanjutkan rangkaian riset sebelumnya dari tim yang sama juga. Soal otak dan kerentanan terhadap suap, termasuk meneliti yang pernah terbit di jurnal sebelumnya. Dan dengan kata lain, pemburuan mereka memahami akar psikolog korupsi rupanya belum berhenti sampai di situ. Dan tentu saja peneliti berbasis simulasi daring ini punya batasan karena situasi di dunia nyata jauh lebih kompleks dan penuh tekanan sosial tentunya. Meski begitu, temuannya bahwa rasa bersalah dan empati bisa menjadi benteng melawan korupsi tetap menjadi kabar baiknya yang layak untuk direnungkan bersama tentunya. Warelun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini juga bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

Terima kasih Warilun di Purwoda ada berada masih bersama kami RRI program Patah Banda Aceh. Warilun, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau langsung lapangan Blang Padang Banda Aceh pada Rabu sore 19 Agustus 2020. Nah, peninjauan ini dalam rangka penyelesaian sengketa lahan dan Wamendagri didampingi Wakil Gubernur Aceh Fatullah bersama wakil maksud kami bersama Wali Kota Banda Aceh Iliza Saatuddin Jamal, Ketua DPR Zulfaldi dan juga sejumlah anggota DPR lainnya. Dan peninjauan tersebut Warilun dilakukan untuk melihat langsung kondisi kawasan Blang Padang sekaligus juga membahas berbagai persoalan terkait status dan juga pengelolaan lahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh. Lapangan Blang Padang memiliki luas sekitar 8,9 hektar dan status lahannya hingga kini belum bersertifikat dan masih menjadi bagian dari pembahasan terkait klaim tanah wakaf histori Masjid Raya Baitur Rahman serta pengelolaan oleh TNI AD tentunya. Dan dalam peninjauan tersebut, Wagub bersama Wamendagri, Wali Kota Banda Aceh, pimpinan dan juga anggota DPRA serta unsur terkait melihat langsung kondisi lapangan dan juga berdialog mengenai langkah penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum tentunya. Dan persoalan Blang Padang sebelumnya juga telah menjadi perhatian berbagai pihak termasuk terkait sejarah tanah wakaf Masjid Raya Baitur Rahman. Pemerintah Aceh juga berharap proses penyelesaian dapat menemukan titik temu dan juga memberikan kepastian bagi seluruh pihak tentunya. Dalam bagi Anda yang mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

0: Jom.
1: Cut. Bahan.
0: Ana jadih kamu kahwin kah doh, Jom? Beselo. Udip kon etno. Inong kon sidro. Ya, tam lagu, ya.

Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Sumpet Budaya Anu Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah menjelang cok uro untuk wari-wari lun bamandun yang mantang setia bersama frekuensi 88.6 MHz Probud RRI Banda Aceh, suara budaya Nusantara. Biasanya punya karena instrumen tarik pukatnya, artinya si rubuh akan hadir ya ke wak romandumnya. Cik Mat baksa hana ke pulih-pulih leo langsung. Bawai tak bengah baksa Cik Mat menjak home je nah. Langsung mantang ya. Habun opi kapal dumuh lagu dah dengar. Watai pikang lewat bawah sipluh. Sorry, sipluh minit lewat dari bawah si kurung ya. Langsung mantang tak sapa penelpon-penelpon yang hadir di bangsa sempatan uronyo. Dan tanya terimong leh di leblah 886 di kesempatan uronyo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Awak tak bunga
1: Cik Mat?
0: Alhamdulillah sehat. Cik Mat, awak tak bunga kau Cik Mat? Ha? Awak tak bunga?
1: Awak bunga horonyo.
0: Kok awak bunga horonyo memang ya?
1: Jadi awak di Pulkun di kai mana?
0: Kai mana? Cuaca ini kiban ya Cik Mat? Di Lambaro?
1: Kiban?
0: Lambaro, kiban, kiban cuaca?
1: Cuaca sabagai mendung-mendung mana?
0: Mendung-mendung berarti sama ke sama. Padang Binan Cik nah.
1: Okey. Nah, Sabah Melayu ya sama lah.
0: Sabah Melayu ke? Ha, satu pun baru nak pegah hujan, nyempat cerah dan pegah hujan ni deh.
1: Kadang tu mesti orang lain yang kalah ilang kan.
0: Oh, menang,
1: kadang tu sikli, kadang ulang sa, yang kalah ilang lah tau kan.
0: Ya, betul. Tapi
1: dia hujan. Kadang tu dia diwela, kadang tu turun kan.
0: Ya, cik bu. Tanya kan tangkat tema tentang tradisi gotong royong, ya? Biasa.
1: Gotong royong.
0: Tradisi gotong royong menteng nahan di kampung Cik Mat.
1: Ya menteng nah.
0: Menteng Cik Mat nah.
1: Anak lagi anak mandu mau baca juga. Lagi buat tema urut pesta gotong royong si arah pimpinan arah wabah belangong kan.
0: Pimpinan Cik Mat nah. Nah ladom Cik Mat kan. Perlu arah jak kalang-kalang menteng jak duduk menteng. Jak apa jak jak sorting-sorting mentengnya nah lagi-lagi Cik Mat.
1: Yang kan urus masyarakatnya.
0: Oh, bila?
1: Yang urus masyarakat kan membantu saling mengkalem-kalem kan. Yang urus masyarakat, yang penyakit masyarakat kan.
0: penyakit masyarakat ya.
1: penyakit masyarakat. Contoh yang gur kan.
0: Betul.
1: Contoh yang gur kan selagi kibang gitu kan, saling membantu, saling mengkalem. Yang
0: betul.
1: Salah aku ingat kan.
0: Betul.
1: Cuma yang suruh cari ben suruh luar mengkilat. Tadi duk santai nama api lah boh kan. Sopi-sopi ke dah Rina.
0: Cik Mat tapi ramai lagi kan. Cik Mat buat kampung lagi kan Cik ramai.
1: Hai nak si lu yang kibang buat yang kerja.
0: Hai
1: nak si hai gara-gara jamur muno. Tadi ikutan yang lain kan.
0: Kajet sama tradisi tren untuk bo-bo-bo ini nah, cik mana?
1: Ah, mak

0: lagi menyewa yang tinggal itu urung haija. Karena dia raja bagong, anak ada pulih ada kau kan? Anak ada saling menolong kau kan?
1: Karena
0: mungkin mau raja bagong tanya jalan tu kan?
1: Betul.
0: Lagi menyajamu minum raja kita royong. Yang nunggu sejana pesta, nak berangkat puas, si nandu merasa umumkah, jadi kompak macam tu.
1: Kompak, ya, betul.
0: Maksudnya ini nak di kompak, karena model-model lagi yang tu kan, lagi ke jamur mandu. Kalau-kalau je ke jamur.
1: Jamur yang pelik. Cemak jamur yang
0: jamur. Jamurnya silah haji kibang bukan hanya bak padang panu ngangkurawan.
1: Bitnan, nyonya. Hana manfaat.
0: Nah, manfaat. Mamanya mbak urung gambar desa gelagian. Aduh pegah kubur tak kubur. Aduh santai macam pulang pulin nyoji pak itu kubur ya pak. Jadi pengaruh kau katanya boleh, beda pengaruh kau boleh kan?
1: Betul sih Encik mana? Jadi
0: ya, yang ke jamur tu nak. Minyak manusia itu adu domba. Baca baca pinang kau, baca baca pulang, baca baca pulang jadi sih terputar. Ikan kaya juga. Padahal dah saling dah bantu. Tanya kan warga selagi makmu.
1: Makmu betul.
0: Wah, pupuk ringan.
1: Betul sih.
0: Tadi lagi pejampu. Minyak tarum bro, fikrek pejampu hati.
1: Ya betul. Habis-habis
0: dulu. Ha, boleh kita ha, kan Anggeri bro kan? Makaji tanya berjamaah, makaji mandung tu.
1: Betul.
0: Yang ringan disapu, yang berat disapu, yang pun bisa enam terasa habis lah buat aku kan?
1: Ya, menyekat sama-sama Cik Mak kah?
0: Ya sama-sama.
1: Dan setuju. Malah
0: berangkat pupuk lah sayang kan?
1: Dan setuju ke Cik Mak pegahan jamurannya lagi-lagi nyanyi je baik nak lagi pung tanjuk.
0: Coba di Cik Mak ni jamur.
1: Ya kamu ke penyakit Cik Mak.
0: Bahan penyakit ke jamur kan?
1: Ya kamu ke jamur. Betul je agak Cik Mak penyakit.
0: Medaksin penyakit tu tak harap lah.
1: Oh kasar ya.
0: Medaksin jamur tu nak kasar. Itu je tajuk jamurnya kan. Itu pun yang sakit perut kan.
1: Jujur, jenis kamu tu ya.
0: Barang kepak je itu. Dalam ruangan berkapu mesti tanya tak buat sabuk kantoran nak jamur ini lagi nanti rendah di
1: betul-betul
0: ya. Sama sih lagi dalam negara korupsi, korupsinya kagak rendah negara.
1: Iya betul
0: kan ini menanti dalam kampung lah nanti mena jamurnya pasti rendah desa kan.
1: Betul ya.
0: Hana kompak dia sistem berjamaah harga pejampunya baru pak.
1: Betul.
0: Saling bertolong kan. Saling membantu, saling berangkapu selagi peduli lah pasti aman. Hana karu-karu.
1: Hana karu-karu, baik karu-karu. Baik karu-karu, nyekeli.
0: Pasti hang karu. Ini keadilan pasti hang karu. Hai adil mandu. Putra lembu buat mak, putra lembu buat macu, putra lembu macu, hang tu orang pesta kan.
1: Bangga.
0: Jadi kan Hana sibuk, putra awang kayak apa, mentah nak pada cok kayak apa, oi pulan, mbak. Jadi rumput, tapi Hana tak sibuk.
1: Betul.
0: Tinggal menanti kaya kita bagau lagi kan sih.
1: Ya, betul. Timbal balik Hana, Cik Mat kah?
0: Timbal balik. Timbal balik, Hana timbal balik, Hana maju, Hana kemajuan kan?
1: Okey, jadi Cik Mat dah dengar lagu apa kesempatan Ronyo?
0: Lagu Ronyo? Lagu pada dengar Ronyo?
1: Bulan Bintang dari Cut Rani, nah. Bek tiga ke berbeda Bek Armonia.
0: Hei lagu le. Memang selain lagi memang galak cikmat Amarwati AR saja anak aku teka.
1: Kau jatuh hati ke Amarwati AR? Judul je apa? Judul?
0: Judul di Putra Kena Cukup Asik nak?
1: Kipan?
0: Cukup Asik.
1: Cukup asih ya.
0: Nah
1: ini sikin cukup.
0: Ini cukup sikin cukup lah. Nah ini cukup asih ya.
1: Cukup asih ya lebar. Silahkan subscribe. Cukup asih. Kenapa awak sama cukup?
0: Asih.
1: Hana, Cik Mak.
0: Hana, kami Hana yang mudah menteng. Merana batin menteng kami Hana. Kahit nuita kemana batin ku Hana.
1: Merana batin. Nah, punya merana batin. Langsung itu bit memang.
0: Langsung itu bit ya.
1: Mungkin ya. Kan cukup batin. Oh, cukup apa benar-benar kah? Cukup asiknya mungkin.
0: Sikin cukup.
1: Sikin cukup kali enggak, Han?
0: Mana lah, ilham
1: gila. Ilham lah. Okay. Merana batin mantap, Han, lah.
0: Ya. Merana batin. Bagaimana, Han, lah. Okay, salam-salam. Assalamualaikum kepada keluarga. Selamat iman dunia akhiran.
1: Terima kasih. Banyak
0: kita cuk si keluarga mandum, Kak Anggi, Kak Nurul, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Jeria, Senyol Sonan, yang di Lampulo, Ayah Gas, Bang Amri, Bang Basri dan teman-teman rumah.
1: Ya, Cik Mat, Cik Mat. What? Merana batin dari Devia Novita, menyia Armawati AR kan kalung derita yang na.
0: Kalung derita aja sih.
1: Kalung deritanya?
0: Ini menderita lah mandum.
1: Terima kasih Cik
0: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke wari-wari lu mandum. Sampai penelpon di sesi pun na Cik Mat ya. Mantan menyopreh ya. Berikut di 7055 ya. Wari-wari lu yang ne request lagu ni buat kesempatan nuronya boleh jut ya. Langsung mantan telpon ni lem. Tak terimong yang berikut. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nyan kaget telpon tapi sengap-sengap mantong yo kiban. Halo, assalamualaikum. Masya Allah kiban lenyo ya. Tapi putuh hilang mungkin si ada kita telpon lom ya. Kalau tuan pe partisipasi awak drone mandum-mandum yang ikut request lagu-lagu Aceh, lagu-lagu kesayangan awak drone mandum jut ya dalam program si rebuh. Langsung tak sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Macik apa kabar?
2: Kabar gak, alhamdulillah sehat.
1: Macik kali sarapan?
2: Wanya, waneh puasa wanya.
1: Oh ya ya, berarti selalu wajib lah dia.
2: Alhamdulillah, tengahnya sehat bagi Tuhan.
1: Jut, Masya Allah. Makcik
2: Tuhan.
1: Tanya kan tak angkat tema tentang tradisi gotong royong menye di daerah Lam Ara. Mantang nak tradisi gotong royongnya makcik menye nak kegiatan acara-acara ge pesta bina.
2: Nah, kita dengan cik duduk dia tadi urut tok go je aja angkut ya tekan cekuk pingannya tinggal tenda macam ya tiap pergi ke kampung rumah. Ya nak nak darah ya pergi ke rumah. Kurinya untuk ya ku nya inya u kam mamade hang mesin je kan.
1: Betul.
2: Ya mangga kunung ku. Ai pai ku ulai ge jak de. Ya le u nya ya ya ca u na le. Ya ku ya payah le kati tarwara ungku ngungku je ku mesin je. Kamun ah grup me bu ngungku lah pasal balapo duk ku. Ina memang modele, di pula mak lu nak cakap nama modele ngungku nya mandu. Nak kemudian leh ke main kau lagi so dia pihu nak ke. Ya nah mamut nya untung.
1: Istilah jibit no mak cik ya pun nanti hanam ka pake mesin-mesin mendung.
2: Oh, mesin mendung blender mesin hana apa le ka sanggi ka dunia alhamdulillah. Hana paya ni urun duduk antong ajak rumah ni. Nah ini mancing ina temanggun-manggun antong buk sawa-sawa mah cik kadang cik sawa ke dah.
1: Kadang-kadang mak cik ya bumbu mantang blow mak cik ya.
2: Blow. Blow. Ilun rumah mesti biar aku sing lah. Hana paya ni blow jumpa ya kedai orang bat.
1: Betul sama lu di kedai.
2: Pui masak padang, pui masak Aceh, pui masak putih kan. Lumpur pula. Ini kan air. Wajib 10 ni 15 kan.
1: Betul makcik. Kak air masak
2: apa kan? Lain. Hei kak belah mangat gaji kerah saya duk peng. Hei lah mangat kak belah je.
1: Hei mak watih makcik kan? Jadi punya orang jak-jak ni keterangan bagian pemantang makcik?
2: Bagian perken ni angkut pingan angkut duduk tenda gelang tenda pergi pingan urina pesampuk pingan
1: punya masak-masak kamu
2: bersih-bersih gelah yang kali kita simpan buat wajan perken buat umur kakak ya cok rumah pangkit sampuk rumah kadang-kadang mabes
1: iya betul makcik
2: urina duduk-duk angkanya buat urina belakang-belakang yang ngelain buat mesin mandu
1: buat mesin mandu makcik
2: jadi nah ni pun ada yang cik belak saya ada.
1: Karena dia tak kasi siap saji no takkan macam ya.
2: Pun ada pada palu tu ada tak ada pegang dulu palu nak dia di tiplo selo kat orang salah. Penting pengen adunya dunianya peng orang kaya kami.
1: Iya, menyenapeng nampu bereh macam ya.
2: Nampu bereh alhamdulillah kon dekat buah awak. Yo dunia punya eh dah menyai buah ke nak rezeki amel meane aku. Kosong.
1: Beres tak ya Mama Cik? Iya Mama Cik. Jadi kan
2: ini dunia amin. Dunia amin pernah dunia peng dunia akhirat amin.
1: Amal akhirat.
2: Alhamdulillah nampak ni kau tak buka awak ni.
1: Betul
2: Mama Cik. Saya nak kena peng. Lain peng dunia agak dolar sih kanya.
1: Iya betul ya Mama Cik. Setuju dah Mama Cik.
2: Saya kata ada bensinnya tapi macam ada yang mana tak tanggungnya. Lu mengacang macam ada yang mana. Mangat kuah-kuah lu kau biar. Ini itu ni betul ni peduk dia duduk mau ya.
1: Itu pun tak kalian.
2: Saya tanya kamu ada mesin ha zaman lagi tak teku tak teku macam ada kemangat kalau mangan mesinnya lah.
1: Betul.
2: Kata saya no jauh je hanya le lu mangat tangan tumpih yang di dalam. Ini yang mana ini yang nak kau pun berduk kau mau di. Astaghfirullah baik lagi ni hanya zaman bukan hemat berduk di lah tengok apa pun palu esok ini ane le modern ini raja kan modern zaman kan.
1: Rajin-rajin tak ino nak darah aje ya.
2: Mati ino nak dua benda yang pengen nak dua hanya nak kain ada kain nak dua.
1: Ya betul.
2: Yang ni pun kuih dan aku orang kaya mesti awal yang berarti kuih dan dapat ikan. Orang kaya dulu sahabat tau mesti jikan dulu pengen orang kaya. Orang kasihan kan kuih dan dapat ikan tu lah pula.
1: Betul
2: makcik. Orang kasihan hanya pengen aku makan kat macam-macam utus pun kata jaga nak nerau je. Orang kaya apa ni kau dulu sahabat ya.
1: Ya betul makcik ya.
2: Ha, kau mana maklum nak ajak banyak dah pegang ikut, ditambah cik duit ikut.
1: Iyut je, jangan macam. Macam nak dengar lagu apa, macam?
2: Ilin, makasih tu aku lelaki terima, ni tidak boleh. Alim tapi oh ya Allah ya Tuhan jadi anak tak ada ayah ayah leh anak bagai ni mak biar tim ni bawa anak mak dia menyanyi jadi dia mak cik hajat lagu
1: oh menan mak cik ya ah
2: kita oh mak cik anak hajat lagu anak hajat dia
1: kan bonus ke mak cik
2: buat dah anaknya buka biju lagu
1: tiga go mak cik ya anak bapa mak cik kan
2: ah anak tiga tim anak tiga lah kata mai lu pi lagi dia mai lu kata wo lah hanya asal macam biar oh ya Allah anak kita biju ke lagu yang dua bu kamu ikut dia lagu.
1: Jadi lagu ronya lagu apa mendengar macam?
2: Lagu apa lagu ronya memang sangat. Ada boleh pi ronya juga. Hah? Boleh pi ronya.
1: I love you dari so?
2: Dari Abakar.
1: Abakar era ke. Makasih salam-salam juga so.
2: Salam untuk kedai dan saya memudah rezeki apa nya mu sehat badan selamat iman. Bermudah rezeki jap-jap awak tu selamat iman bagi beza. Bang nak solat iman saya habis mu tanya bagi beza ya.
1: Amin ya Allah.
2: Ini bagi buah dua nah.
1: Dua macam.
2: Ajak
1: kau ya? Sabah kah? Sabah tu mantan ngubut.
2: SD mantan?
1: SD mantan.
2: Alhamdulillah. Dua orang dua ini apa?
1: Agam Sabah hilang Sabah makcik.
2: Alhamdulillah. Kecil dan tina. Kecil dan ciknya Sabah hilang Sabah agam. Nah Sabah ini aku Sabah hilang Sabah agam. Ya, cina rumah lun tabuh kan sebab kan jisio. Lagam gelahal teh sedih guanya. Min satu benda Aceh ya. Lainnya lima sedih min satu benda Aceh hit.
1: Sama-sama baca.
2: Nama empat mengajar hit bak minyan.
1: Oh, nama mak hak gampang tak tak.
2: Ah, tiga ajak nama ayah ajak gede ulang perik dia bak bing gede. Tiga je bing nama dia curat tapi podo je.
1: Mertiga je mak.
2: Dia kata dia tahu rumah duduk-duduk lah. Ngon dia kata ni nanti terpengar bak dia.
1: Kasih bak cik.
2: Kira lah bagi pezah mandu selamat imam mandu bagi pezah banyak nak. Mereka rezeki nak.
1: Amin.
2: Bagi pezah selamat imam mandu mak dia tanya. Dawa Allah dengan berkosong hati imam mandu.
1: Amin.
2: Angan dengan tanya mula ke Cik Mat. Semoga jangan sihat balu rezeki. Ke I'm not ready di Kuala Raya. Mungkin rezeki yang belu di belakang kasut ngecek kasar. Kamek Mahmud, Tuyi Habib, belu rezeki di belakang dengan yeah. Ke Pak Cepi, ke Pak Eli, mungkin dengan laris apa ke mukat kau yang tadi ya. Ke Bu Jaya bagi pejalan yang lain baru. Pak Basadi, Pak Amadi, jangan kena mandu mah.
1: Jut, mak cik. Lagu
2: oh, Pak Jaya, Pak Jaya yang sang.
1: Pak Jaya.
2: Oh, hari tua Pak Jaya lebih sang hanya Sabah-Sabah Camat, Sabah Kecamatan.
1: Sabah Kecamatan ah.
2: Sabah Kapuatan, Aceh Besar.
1: Mak cik, lagu je dari Abang KR Habuno kan.
2: Abang KR yang gelap iwan lah.
1: Angke, hana nya macik hibar dah macik.
2: Hana udah tiu, ha udah tiu je nama.
1: Oh, oh nana gulai pli u, kuah pli u. Hana
2: gulai belah ayu diman.
1: Kuah pli u yang nakan gulai.
2: Gulai pli.
1: Kuah pli ya.
2: Kuah pli.
1: Gulai pli u hana macik. Okey, terima kasih macik.
2: Ya, gulai pli u kau nyaman ke gulai pli u ni nak kali gulai pli u gulai pli ke.
1: Kuah pli ya.
2: Ini belah-belah kan deh. Tapi lah sabah pli u, sabah kata.
1: Terima kasih macik. Assalamualaikum makcik.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke makcik yang luar biasa ya. Pliu hawa aduh nyo. Gulai pliu hek tak lu minta mun orang paji anak kuah pli. Jujur-jujur ware-ware lon memandum mentalun pre-partisipasi sabot de penelpon segolom tanya dengan lagu-lagu pilihan awak drone mandum ya mentalun pre di 08167 86 atau di 06507055 sabot penelpon langsung tak terimong ilai. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kepala terinya Mbak Sang.
3: Siapa?
1: Kepala terinya?
3: Bukan.
1: Oh, jadi? Yang sama Hani?
3: Hmm.
1: Oh, beda suji entah oleh pakannya. Ah, salah dengar. Dia tak jadi ubat mungkin. Okey, gimana Pak Amri?
3: Sehat dia. Ya.
1: Alhamdulillah. Cuaca di sini kiban.
3: Cuaca mendung-mendung dia. Ya.
1: Mendung eh, berarti sama dengan kamu di sini. Yeah. Mudah-mudahan hujan.
3: Ya. Tanya toto mentan terbuat tak buat mak.
1: Betul. Sawat apa? Jadi Pak Amri banyak di daerah Samahani pun mentang na tradisi gotong royongnya Pak Amri.
3: Nah, tradisi gotong royong. Nah, kamu baru gotong royong di baru lalu minggu.
1: Gotong royong apa di bersih bersih ni onyan kampung.
3: Boleh kampung menembus. 17 Agustus ya.
1: Oh ya.
3: Ayam berada, ayam nyambo bulan Ramadan tu.
1: Nah, lom gotong royong.
3: Nah, gotong royong tu.
1: Ya betul. Yang kamu lihat garap ikan oh.
3: Siapa?
1: Maulid karab ika kan?
3: Ah, kan. Ah, ni terkait dengan bulu maulid dia.
1: Tangga orang Selasa ni yang salah.
3: Ya. Yeah. Soalnya berarti karab ika awal.
1: Ya, betul. Pak Amri. Jadi tetap nak lah gotong royong selaji dia. Pak Amri sabi nah. Tak ke?
3: Nah, gotong royong tetap nah. Cuma nama Haji Mentang gotong royong dia. Kamu pun.
1: Nayang duk, nayang dong ah.
3: Ya, nyatik dulu mumpuga.
1: Nyahana sebagiannya berarti kan gotong royong aja.
3: Gotong royong ke.
1: Ya. Ni punya ide kampung ni pun nanti jamur punya cik mak nak buat jamur, punya lun penyakit, punya ron ni pun dah mau punya gergayan.
3: Sama sih ni.
1: Sama.
3: Penyakit dia dah buka.
1: Penyakit dah.
3: Dia nyurung kerana punya kean orang kipan dah buka tu tetap kean je je. Gak buka apa anda.
1: Ya.
3: Tapi alat ni ada di alat gotong royong ni buat apa?
1: Cuba mentang ke merek.
3: Ke merek. Dia tanya lagi apa nampak je anak empat buka.
1: Betul sih ya. Lagi cik mak kena bunuh Pak Amri kan?
3: Ya.
1: Ya betul. Jadi Pak Amri menjadi sidih alhamdulillah mentang nah setelah tapi nayang duk nayang deng cik. Nah cik lah penyakit-penyakit lagi nyan. Biasa ji ya penyakit-penyakitnya urun-urun tu apa nak muda nyan Pak Amri?
3: Sama aja deh, urun tu kan aja.
1: Oh. Anak
3: muda kan aja. Berarti siapa aja lagi-lagi model lo untuk dia untuk orang bawa urun kata ke.
1: Ya.
3: Ya belum madron dah ni urun. Ini kamu kan sejak dah belum madron dah sampai bukan udah bermasyarakat.
1: Bermasyarakat eh betul Cina.
3: Oh, kerja di kaili. Mau baju orang kaili.
1: Karena ya situasi dan kondisi Cina ya Cina. Oh yeah. Pak Amri kan? Ya. Yeah. Jadi Pak Amri nak lagi lagu apa kira-kira ni Pak kesempatan urunnya?
3: Lagu lagu
1: lagu
3: lain hati entah ni
1: lain hati
3: Dari Berge.
1: Berge, baik. Salam-salamnya.
3: Salam, kontak ke Dekali. Semoga berjahat tapi penyamun darah rezeki.
1: Amin, ya Allah. Terima kasih.
3: Kemudian ke Cik Mak Lambaru. Makcik Lambara.
1: Jat.
3: Wajah Lambetang. Ganda Jaria Lombat Jaya Habib Ulai Kari. Maruf Li Sore.
1: Ya, tetangga Julian.
3: Ya, ya. Yeah, yeah. Kemudian pada Papi. Kak Yati Korea.
1: Jep.
3: Ayah Agah Lampulo. Kak Eli Pekasi. Jaya Nabun Kedapang.
1: Ya. Yeah.
3: Andai semua mandasi. Alah, mandu-mandu ni ure.
1: Terima kasih. Pak Amri, terima kasih, Pak.
3: Ya, ada sama-sama.
1: Assalamualaikum.
3: Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ibu Jariah. Di sesi kedua, untuk Ibu Jariah belum terima jen. Karena nyo kan heboh penelpon nyo, tak dengar lagu-lagu warih lu lagi ya. Ibu Jariah, di atur lu terima Ibu Jariah belum tak dengar lagu yang ke heboh penelpon pun. Nah, Cik Mat, Mak Cik dan Pak Amri. Kalung Derita dari Armada AR.
4: Boys and girls, remember this song, Kalung Derita.

0: 4
1: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa.
1: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Itu jalannya terbaik.
3: Sekali lagi aja.
2: Mending kamu gak usah ngomong apa-apa lagi dan sekarang.

0: langsung tak sapa ile dan terima kasih ke Wak Roma Mandum ya. Nah Kak Jariah tak terima ile karena Kak Jariah dari Bunokan gak telefon ya untuk 7055 mek le siat belum terima Ibu Jariah ile entuk baru tak sapanya. Nah, halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Yuli, terima kasih.
0: Kasih kembali Ibu Jariah karena Ibu kamu dari Bunokan kamu memanggil-manggil laju.
1: Jadi anak dokter pagi kali dro Bunoma Abe.
0: Sama-sama Ibu Jariah. Kak Kanda jadi pepegak enohan.
1: Ana dan Dudu oh ya.
0: Aduk-aduk. Kakak. Aduk-aduk pun nanti Cirebon.
1: Aduk-aduk Cirebon.
0: Gulai-gulai kali dacang lebih kan dengan aduk.
1: Oh kali.
0: Kak Kanda jadi menyertanya kegiatan-kegiatan di kampung biasa nak saling gotong royong ini Kak Kanda?
1: Nah
0: Kanda.
1: Nah. Setuju kan. Ya enggak sih lah. Pokoknya kan bersih-bersih untuk menyambut bulan 17. Adiknya menyambut puasa. Adiknya menyambut puasa untuk kenduri mulut, pasti beli mulut kan. Yang gotoroyong cinan.
0: Ya, nak gotoroyong cik berarti ya. Jadi, ya, ini antusiasnya pemuda-pemudi.
1: Ya, pemuda-pemudi. Yang kamu gotoroyong ni tak balik nurut. Balik kamu ajak-ajak ambil kan? Gina. Nurut agam kan bapak jalan pergi-pergi.
0: Cah-cah.
1: Pergi-pergi lah. Cah-cah aku tu yang nanya. Kadang-kadang yang Pak Lundu nanya katrik macam tu kawaknya ancah je.
0: Ya betul Kak Kanda kan?
1: Ya. Yeah.
0: Jadi punya penyakit-penyakit yang lagi ladung-ladung-ladung mentang nak?
1: Oh, nyan. Jelah. Kan kita nak tradisi.
0: Penyakit itu tradisinya Kak Kanda.
1: Kadang-kadang memang cip nagotoroyo nuru. Astagfirullah. Yuli cip nagotoroyo. Cetap na yang duk yang do. Yang kerja-kerja du. Malah du kecuali memang kaurun tua-tua, kaurun sakit kan.
0: Iya, betul.
1: Nyan lagi du. Man, Kanda mancong wajib mancong kemarun. Kan kau sakit nuru. Uli.
0: Iya.
1: Itu gue. Anak pegah lah. Ayah. Jadi kalau anjing tu bacut, gak lo itu berkuwe kadron anak-anak kerjainan. Untuk kelelahan awaknya nanti gak lo lah sama-sama kan? Kau juga sama-sama mainan. Dia nyana katanya anak tak pubut, anak rezeki bacut aja dia gak lo
0: iya. Iya, berarti salah satu membantu dari keuangan.
1: Iya iya iya, walaupun dikit.
0: Betul. Ya. Nyanyian sosialnya luar biasa ya Kak Kanda.
1: Om, kita menanam konvek si urung otoroyong katanya tadi di entam pegah-pegah apa kau urung lain kau
0: Betul Kak Kanda. Betul
1: si kata-kata mesti urung.
0: Betul Kak Kanda.
1: Ya. Nyaman tau lah
0: pilih. Jika Kak Kanda. Kak Kanda dengan lagu apa?
1: Lagu tu Sabo Merindu dari Real Doni
0: Jut.
1: Salim salim tu Yulile, moga sihat sampai selama iman dunia akhirat.
0: Amin.
1: Berkah umur berkah rezeki. Hei Uli, semoga Allah nama ibadah.
0: Amin ya Allah.
1: Adanya ke Cikmat, ke Pak Amri. Mandu-mandun lah juga.
0: Kakanda Jut.
1: Terima kasih Uli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Kakanda. Di buat kesempatan Nuronyo ya. Masya Allah. Gilaknya sambung lagu dari Merindu Rial Doni. Kalian udah persiapkan ya. Dan terima untuk berikut 7055. Tersapa deh. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan Sonya?
2: Dengan Yabit.
0: Yabit, suji beda kan? Dengan batuk pasang Yabit no. Yabit pepegat.
2: Karena suhu sekitar basah. Jadi kipan polom, kipan polom, kipan tema.
0: Tema tanya kan gotoroyong di kampung Yabit, mandang na gotoroyong?
2: Oh na, kan nyawa teka dikatkan apa kan? 17-nya kan berfungsi ya. Anahan itu na mumpuk lom kedua belah Rabulun Abdul awal Abdul akhirnya kena.
0: Iya.
2: Kita gotong royong sama-sama sama bapak pergi Melasa, pergi Nalung, pergi kau lagi kak Jariah pegah pun oce kah? Bapak buka kuburan kamu gotong royong. Hai pula dah. Dah kah? Mungkin Tuha dekat aja rumah kena kah? Kita nak pindah ini bawa urung Tuha ni ke atas hutan dah.
0: Ya, betul.
2: Tak betul orang yang menanti kan banyak kerja untuk kalian kecil itu lah.
0: Betul.
2: Eh, hai menyong penyakit lagi KID dan yang puno nyantik ke mantap numpat. Nah, hai gunan mentong betul orang yang ladung duk ladung dong. Macam mana yang ada itu mah hidup dengan mungkin dengan undung dong dengan malai. Kataan, macam dikit tak tahu. Lampu, kumpulnya nak buat kaya-kaya. Budisnya kan malay kan buah.
0: Iya betul.
2: Menalah kakak hati. Ini hati tapi yuk tu nak ikut kerja juga.
0: Betul.
2: Kemong, kemong, kemong buah hidung ni.
0: Kemong buah hidung.
2: Ya mai. Lagi ketok lagi dan yang lagi dah kuburan cikah. Mak, pula tu kena tu ke ubah bahan. Kepala tak cetok ada.
0: Betul. Kena ke
2: ni itu kan, itu dia kamu nggak mengata cok, yang motor yang sama-sama kamu. Nasi landong, nasi yang hari kerja itu mencong lah.
0: Berarti nak. Nanya
2: si kanya, jika piatan bawa yang kamu di banci mana? Saya tanya yang bahlah
0: betul.
2: Jadi kah kerjanya kan?
0: Betul.
2: Nah, amnya nanti tak bantu dia baca jariah buat minum yang dia tak kiri. Kalau kadang mau taju belanja di Jogja juga.
0: Anggap faham. Saya
2: kan ada nama Gampung Mandung.
0: Betul. Baik.
2: Kita buat kerja riak sih ya.
0: Betul. Jadi tanya punya kata anggap dengan yang pahala semangat tanya.
2: Ya, saya kan.
0: Betul. Pak sama Sumano empat ya bin.
2: Ya mana ini betul.
0: Karena tu belum pun orang kenya bin.
2: Ah mana orang haji cepat pun ini main kau kau roy nak.
0: Oh biasa benge, nyok cak urok
2: dan buku. Nyok hotel rugi ke pula.
0: Oh Vietnam.
2: Mana ini ya? Kata mana ini nipui ke pula? Nya menyuruh gandu ke kuburan bapa saya ke pula.
0: Oh nya betul.
2: Tapi nak gandu.
0: Ya betul. Ya, karena manok juga dengar yang halus-halus yang tanya Han ada.
2: Kata yang berhan dari situ ke Nabi.
0: Betul. Kaya lho noy abis. Jadi ya abis ni dengar lagu apa kat sepatah Ronyo?
2: Lagu Rafli juga apa?
0: Rafli
2: juga? Sayang ke anak.
0: Sayang ke anak?
2: Katik
0: ke anak. Je, salam-salam ke Samantang ya abis.
2: Salam-salam ke bisi-bisi sama iman dengan akhirat.
0: Amin.
2: Untuk hati kita sama iman dengan akhirat.
0: Amin. Ya Rabbah Amin.
2: Kami kita di Nurul Insya. Di mendumpalkan penyiap-penyiap di Beret.
0: Ya.
2: Di Pak Amar di Pak
0: Ya. Jad.
2: Cihman, kenapa?
0: Ya.
2: Di Andismon. Mopsal. Pasri, Azari Lamlong, Kak Inung Lamlong, ini mana-mana di pertama yang pertama, Kak Yari lah menawarkan.
0: Jadi, ya Bin, ini kan wasit ke anak Rafli Kandi.
2: Nyonya.
0: Siap, kalau nak lagu.
2: Sama-sama siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya. Ke Kak Kanda, ke Yahbit yang kehadir. Habuno kan na Bang Amir ya. Bang Amir Waila. Yang di Melabuh benar naga telefon ya. Mudah-mudahan jika kita mau kembali tak sapa nyo. Maka baik, terima kasih warilun sabuh penelpon tu tak pereh ya. Sembari dan nyo tak dengar lagu-lagu yang kalah dari Kakanda Lake, dari Yahbit Lake ya. Sabuh penelpon tu langsung ya. Untuk Bang Amir mungkin bisa jit langsung nu hubungi kembali katanya pereh nyo. Dan untuk ya, Kak Yana kan ada lah koronya apa. Kejap, bukan deh siapnya. Kak China Bun, Pihana Long, Kak Ulfa, Kak Hayati, Kak Eli. Biasa Kak Eli hantom pernah absen. Okey, dah siapa lah Bang Amir yang kehadir. Halo, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bang
3: Amir. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Amir?
3: Haba dalam keadaan sangat sehat, no? Demam.
0: Demam, ya dari Sumatera memang beda, Bang Amir.
3: Betul.
0: Bang Amir.
3: Halo.
0: Ya, Bang Amir di daerah Melabuh cuaca kiban?
3: Cuaca buat benarnya redup.
0: Redup mendung, ah.
3: Ya.
0: Baik ya. Dan tanya dong tak tema tentang gotong royong atau takkan tradisi gotong royong pun mentengna di daerah Melabuhnya, Bang Amir.
3: Menyangka kamu di Waila dalam satu minggu atau dua minggu memang tiga tetap na yang dilaksanakan bakul Jumaat, bunga Jumaat, mana?
0: Berarti?
3: Menyangka bunga, kiban?
0: Rutin berarti, tiap-tiap hari Jumaat.
3: Memangnya kondisi keadaan di lapangan, bunga di lampung keadaan tu, tak bimbing jalan tu, bimbing cuma, memang tetap dilaksanakan ketua royong yang bunga Jumaat. Baik pun kota kayong di lingkar masjid yang boleh tegak lah.
0: Ya betul.
3: Ya mati karena menyokong Jumaat mayoritas di masyarakatnya di kampung yang kon yang kod dengan PNS memang nak di kampung yang boleh tegak.
0: Iya.
3: Jadi orang yang mati je makata tu nak ajak kota kayong. Kadang-kadang Jumaatnya kena ajak Jumaat. Tengok di kota kayong nak beli. Jumaat dengan dalam tiga minggu dengan dalam satu bulan ketiga haju tinggal mencat dua gos ada ini
0: ya setiap di saludannya punya penyakit-penyakit deng duk ladum nah
3: yang benarnya dapat tamat lima inci memang nasi yang sebegian-sebegian maka dantai kadang-dantai untuk bahagia tu kalau bisa bergerak berjalan cuma ya duk mentah untuk semangat kepada anak muda untuk menghibur anak muda nak acik pula-pula khabar bukti lawak tak muda kan ya nah belum lah kata koyang
0: ya betul berarti penyakitnya memang nah di papat pun
3: nah memang
0: okay.
3: Yang kedua ni kerana ni berhubung pada ada watai yang telah tengah kau kena hantar kerana acara di jen tikun
0: ya
3: Berarti menyajar tu kan tolong lepas lagi lagunya mentau je.
0: Je lagu
3: lepas tambah lagu Abu, Abu Bakar tadi
0: Kah, Abu Nur Abu Bakar air dari makcik.
3: Nebutan lagi Patah Hilah apa?
0: Patah Hilah judul je?
3: Pengorbanan. Walaupun untuk penyanyi lain ada jadi mata ada yang penting judul lagunya tu.
0: Je pengorbanan.
3: Jadi salam je salam balik buat makcik salam yang paling nama yang dari ilmu tuan tak kebingungan tuan tak makcik kan buat kandar jariah buat yang buat tak healing buat yang kandu telefon tak jauh ketua enam je maknanya buat kaki amat pokok je bah mendung-mendung lah ngomong aku sebut awal lah yang demam punya tempat dan tamang
0: je.
3: Jadi buat penyanyi dengan keluarga yang tercinta memang berhak tadi dengan keluarga tu banyak mentau lah
0: Yuli. Terima kasih Bang Amir
3: Bang. Ya doh kami berhubung datang wate sakit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke wari-wari dona Bang Amir, Nayahbi dan Kakanda. Nah nomor yang tidak dikenal lah kasih ini karena kali heboh penelpon ya dan dengar lagu yang kali belum persiapkan dari Rial Doni Merindu langsung dah dengar ini.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ron berada, terima kasih ya. Kalau boleh dengar lagu Hak Buno ya, cukup di keren-keren ya. Langsung untuk sesi kita terima penelpon di 7055. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Banyu, halo, assalamualaikum. Nyan ke Hanasu. Oke, tak terima ngile di lab 886 ya yang ke hadir. Jih, miss call doang gitu ya. Cukup hebnya lagi nyu ya. Halo, assalamualaikum. Oke, tak terima ngile penelpon berikut jih. Yang miss call nomor gimana? Nomor jih tidak dikenal ya. Dan di 7055 pi cuman oke. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dek Juli sayang.
0: Bahaba kak, kakak.
1: Kak tahu Leo.
0: Kakak Hayati, kakak Hayati lah di Kurung Raya.
1: Pintar.
0: Terima kasih. Dari Sumatera.
1: Sudah hafal ya.
0: Kakak Aslu, bang Aslu, ya kan?
1: Kak hafal lah.
0: Alhamdulillah, kakak. Kiban kakak ini. Kakna?
1: Alhamdulillah dek, balik jemur-jemur lah. Kamu panas lah.
0: Oh, wak tak panas. Di sini mendung.
1: Kamu hana tu ni no.
0: Tu'um lah kak. Jadi
1: Hatta ujian kamu ini no.
0: Beres dah tanya kak nama adik-adik.
1: Ya, kan?
0: Okay, kalung adik-adik kak nak tengah cawa-cawa tirbuh dia kak nak.
1: Kena di rumah ya, jauh di rumah kan, khawatir dapat jauh di rumah kan.
0: Jadi kan temanya tentang tradisi gotong royong di daerah Kurung Raya ini, mentana tradisi lagi kan? Kayak di...
1: Nah, adanya di Bali gotong royong good, awak kamu ini kan?
0: Good untuk apa kak, Yati?
1: Good,
0: untuk apa gotong royong good supaya baik tersumbat?
1: Iya, baik tersumbat saluran good, di.
0: Oh, iya, iya. Mantap, mantap, mantap.
1: Karena kan ini kan awak kamu punya BO dogo dek langsung AI pasalnya lah.
0: Oh ya, yeah. Betul.
1: Karena kena do tanggul lagi kan, do nihun lagi kan.
0: Betul kak. Jadi kak Ayati dengan punya kotor royong ide nah enggak kak Ayati lagi nayang duk nayang deng nayang be nayang.
1: Iya, ya tidak nayang duk yang dong yang kerja yang duk kan.
0: Nah, betul. Penyakit pun ikan kak Ayati penyakit atau
1: oh ya kamu ke kota royong lah dendu lah dendong ini.
0: Iya, berarti penyakit jamuan nah di pak pun kak Yati ya.
1: Mantong ni penyakitnya.
0: Jadi kak Yati. Kak Yati.
1: Ya.
0: Ya. Kak Yati dengar lagu apa di kesempatan ronyo kak Yati?
1: Perso agam kali.
0: Godom.
1: Tabah aja tabah.
0: Jut judulnya.
1: Tabah ni.
0: Oh tabah. Salam-salam ke soknya kak.
1: Salam yang pun tak kena Juli ni. Semoga sehat sekeluarga.
0: Amin. Ya Rabbal Amin. Terima kasih.
1: Kak Yati dengar tanya Bang Amir.
0: Kipan Bang Amir. Oh Ban berartinya.
1: Ban Kak Yati dengar.
0: Nak
1: yang kata. Nak ada wajib. Nak doa cik saling ke Bang Amir. Semoga bersehat cik dengan keluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Yang ke Kak Na tanya cik dek nak doa. Semoga betul cita-cita.
0: Kak Na apa cita-cita le?
1: Entah nak tanya waro yang apa cita-cita le.
0: Pasaran no.
1: Cita-cita dengan bestian kamu. Memang kau tu cita-cita lo.
0: Kajak bo.
1: Ini yang ke Pak Amri dek anak tua. Semoga dengan Cik Utaiha Banduma.
0: Amin.
1: Ke Habib, ke Kak Eli dek di Pagar Air.
0: Hana tamong lah Kak Eli.
1: Ke Kak Kanda lang Kak Eli kali tamong.
0: Golom, akak.
1: Oh, ya, batu tengah dekan-dekan cik datang ke kanda cik dah nak dua rindung mata. Ke mandu-mandu muhanju dek tengok tak apa semua ada yang lain bagi abang Amir juga ha.
0: Jut Kak Yati.
1: Lagu kanan dek kan.
0: Alhamdulillah kak siap no.
1: terima kasih banyak Cik Juli.
0: Sama-sama Kak Ayati. Selamat melakukan aktivitas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, nak Kakak Hayati nyo di Kerung Raya, gepegah tu Umtad Uro, masya Allah ya. Tempat tanya rahmat gebio, karena apa dengan mendung-mendung, mangat dalam cuaca ini. Eh. Terima ngilai di 7055 dan nomor tidak dikenal di 88 beda siat bah. Terima di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik Juli.
0: Satari oi.
1: Satari Ubi Aceh Jaya.
0: Oke. Kiban cuaca di Aceh Jaya?
1: Okey lah, wajah Juli Nun.
0: Oh ya, sama berarti di beberapa daerah ya. Santai-santai, tengah santai-santai.
1: Okey, tengah kerja.
0: Okey, menyedia tradisi di Aceh Jaya menteng na, tradisi gotong royong?
1: Oh, menteng ya biasa, gotong royong.
0: Menya Pak Satari, oi nak ikut gotong royong?
1: Ikut.
0: Bagian duk, bagian dong?
1: Gotong royong. Gotong royong mampung.
0: Oh, gotong royong mampung. Berarti kan bagian duk kan bagian dong. Jadi bagian kokoh. Ya.
1: Ya.
0: Ya, okey. Punya yang duk yang deng nah ide.
1: Hah?
0: Yang duk yang deng nah.
1: Ada unduk, ada gotong royong.
0: Nah berarti ide penyakit anah.
1: Nah, penyakit. Penyakit umum beranah.
0: Betul. Jadi nak dengar lagu apa kesempatan ronyo Pak Satari oi?
1: Lagu diberget, lagu diberget dengan duduk lah.
0: Berget kala apa nak lain hati dari Pak Amri?
1: Ha?
0: Kala apa nak lain mana?
1: Lain Alma Pating Ais.
0: Kala cik, Cik Mat?
1: Darah Cantik minta.
0: Darah Cantik dari so?
1: Dari Yaakob Taylor.
0: Yaakob Taylor. Salam-salam ke so?
1: Salam-salam Gedik Nurul, Gedik Anggi, Kak Cuk Zahidah. Oh. Kering.
0: Ya.
1: Piki Darussalam yang mantap ni.
0: Good.
1: Mari kita. Nenek yang mandu.
0: Je, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Satari oi dari Aceh Jaya yang kah hadir gebake sama lagu Yaakob Taylor. Langsung tersapa yang kah hadir di Lehebla 88 886 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Juli.
0: Iya, dengan Sonyo?
2: Adom. Hana tu adom.
0: Ya, bele be. Betul. Hana tak bedakan romnyo. Yang tetangga.
2: Adun rempang.
0: Oh, adun rempang. Macam Umar di Aceh Jaya Cino. Memanglah sehati dengan Pak Satari Oi. Habis Pak Satari Oi sesama. Baik. Faham abang. Adun.
2: Adun.
0: Nah, tuan.
2: Pakok ni yang tambah dua hujung kan hujung.
0: Oh, Hana dia terdengar. Hana ada nombor di sellernya. Nombor tidak dikenal.
2: Oh, tak dikenal.
0: Tersembunyi nombor di.
2: Aku tahu belum. Dapat.
0: Adun. Di Aceh Jaya kan di tempat Pak Satari. Oh, ya bunuh. Nah, gotoro-gotoroyong. Ini di daerah Adun Kiban.
2: Gotong royong.
0: Tradisi gotong royong mendang nah di sini deh.
2: Mendang, wah jemaah mendang. Cuma jemaah kan tu yang sedang nak pernah bikin gotong. Oh, lagi yang kan. Nah, cuma ini kok ni masuk ada buta lagi pak bunga mending lagi kompa agak. Jalan-jalan mak dia kerja satu nanti satu.
0: Iya. Berarti mana malah kegiatan. Tapi yang penyakit-penyakit nya mentang nah bang ide.
2: Ada yang penyakitnya awet itu.
0: Oh. Masya Allah.
2: Dan ya. Kita memang ada jatuh kan kayak tuh di rumah.
0: Kompak dah ide pasang. Kebersamaan ada kan ya?
2: Dan anak itu sudah gampang kan?
0: Ya putuh-putuh. Nah. Suadun putuh-putuh.
2: Itu ke kan?
0: Jaringan mungkin adun ya, karena jauh tak kedih kena kan?
2: Enak mencari gampang.
0: Je, lagu dari Sonya adun?
2: Bergek ke eh?
0: Tak, benar. Dari Bergek Kala.
2: Amir Usman Army Mata Data.
0: Army?
2: Army Yusuf Yusuf Hanadaya.
0: Judul je?
2: Hanadaya.
0: Hanadaya, jut. InsyaAllah, ba? Salam-salam.
2: Salam-salam, yang pun buka pintu, nak tau.
0: Cik Mat, pandailah in, ba?
2: Berarti, masa memandang orang, buka pintu, antuk pintu, tiketon, pintu, ya. Pokoknya, kira-kira.
0: Jut bang.
2: Apa dulu ni bersatu ke angin tak nuwul kan? Mesti punya.
0: Jut, terima kasih Adun.
2: Jut, tak dulu jut. Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya ya. Kalau bawa penelpon Kak Hayati, Pak Satari Oi dan Adun Rempang ya. Yang kak hadir habunoh langsung nih dengan lagu-lagu le yang kalau wak tonis lah ke Firsa Agam dengan Tabah. Kak Hayati nyo lagu ron nih Kak Hayati.

0: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: non kan heboh lagu dah dengar sama-sama. Semoga aja terhibur getanyo. Langsung mantang sesi ke padumnyo ya. Dalam trimong di leblah 886 ile ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yuni.
0: Ade Fitri, apa khabar Kak Ade Fitri?
1: Ya Kak, Kiwan.
0: Ade Fitri apa khabar?
1: Alhamdulillah sehat Kak, beringin.
0: Alhamdulillah. Dan salam cuaca kibana Ade Fitri lon.
1: Gimana kak?
0: Cuaca?
1: Suhu kakak agak kurang jelas sih bapak.
0: Cuaca di daerah Darussalam Kiban sayang.
1: Oh, cuaca di Darussalam aman kak, aman kakak. Aman.
0: Aman.
1: Karena kan sapa tanah. Ya kan Fitri di sana buat tenang kak. Di sana ajak pulang padang. Di sana lupa kak Julian. Kena ya deh Fitri jah.
0: Iya, Adik Fitri biasanya pernah ikut-ikut gotong royong?
1: Di kampung Mentana kan, insyaallah.
0: Adik Fitri
1: lagi pergi gotong royong sama dengan wakil acara 17-an Alegian kan. Nah, Alegian Kak ini. Tapi misal lagi Kak ini sudah lagi lagi urut-urutnya kan penyakit lagi Kak ini ya nah. Mana buat ni ya nak ini?
0: Mana buat ni ya? Nah, memang Darussalam Cina. Adik Fitri
1: bukannya.
0: Adik Fitri bagian apa je? Bagian duk, bagian deng atau bagian bagian tu Adik Fitri?
1: Adik Fitri, Kak Ili kan Fitri buat bahag pegelih-pegelih kan lah Kak Ili, pegelih-pegelih lagi kan pegelih-pegelih menasah dengan Kak Ili. Lagi marbot kaki dengan Kak Ili lagi kan bersih-bersih mesti lagi kan. Yang kan lah Fitri lagi kan Kak Ili ya lah. Yang kan Fitri kan lah lagi kan Kak Ili.
0: Terbaik memang Adik Fitri mentang usia muda tapi mau ya kan. Mana-mana anak-anak gadis pandai naik tim. Ya kan adik kan?
1: Thank you bang kak.
0: Biasa lah domba-domba anak gadis pandai naik tim nak bintan kan?
1: Kau pagi nak lah sampai nan uda yang gotong royong nak ibu sih kan dengan anak-anak gadis anak-anak apa kuliah dengan Kak Yuni.
0: Iya.
1: Ramai lah anak uin masih bantu dengan Kak Yuni dekat.
0: Iya. Motivasi pun yang nadi de Fitri sampai tim bersih-bersih lagi anyan. Bekarena pahala, bekarena dipandang lego atau giban sayang.
1: So Kak Yuli agak kurang jelas lah betul Fitri.
0: Okey. Niat di pahala ya Dek Fitri ya.
1: Akhirnya yuk Fitri. Alah laki-laki yuk Kak Yuli. Anu boleh sudah hal Fitri. Dari obengnya saya yuk Kak Yuli.
0: Obeng judul je?
1: Selain sayang lun sayang lah Kak Yuli. Sayang
0: lun sayang ya. Obeng,
1: oh, sayang, oh sayang Fede Arul, sayang, sayang.
0: Obeng ya.
1: Duhai sayang, tapi terbayang lagu mana?
0: Ya, kakak Hana tak afai dalam lagunya. Baksangnya, wah, obeng.
1: Nya.
0: Dudul dia berarti nyaw, butoi galak.
1: Ya, cewek lama, nyangka.
0: Obeng sana dari obeng atau 6 juta simayam.
1: Aku terserah Kak Yuni Kodi Fitri jok spesial Kak Yuni ya lagunya lah. Jadi terserah.
0: Kasih Adik Fitri salim-salim.
1: Karena konfon ke Kak Yuni saya sabi banyak amal dan rezeki sehat sabi keluarga Kak Yuni. Selamat di akhirat Fitri doain yang terbaik Kak Yuni.
0: Kasih Adik Fitri.
1: Dan selalu pusat hari sudah Adik Fitri dan salam mantap kali ini kenaan sudah ya nak apa ya nak. Dan suka ya nak di luar harus ibu saya sabi Kak Yuni bagai air kasuha biar panas kero pasat hari
0: Sabar-sabar ya sayang ya.
1: Akhirnya Kak Eli pada air ke Solo mah Mbak Isan pada tinggi Kak Nazar ke mana-mana lah Kak Eli ke Kak Eli sehat banyakmu sama dia kira terima kasih dan terima kasih Kak Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah Adik Fitri dari daerah Darussalam yang kehadir gelaknya sabuh lagu dari Obeng Gimana lagu Sayang-Sayang? Pernah sih Kak Juli dengar. Tapi Kak Juli hana familiar tak lho dengan lagu-lagu Aceh ya. Tapi ni pegah judul lah. Judul mentang Kak Juli mentang mumang-mumang. Oh. Tapi insya Allah Kak Luna nyo Kak Juli persiapkan tu Dek Fitri spesial Ji. Eh? Judul Ji Kak Juli buta-buta galak. Judul Ji. Nyo, duetnya obengnya dari duet dia dengan Ferdian Noza ya. Okey, mantap lun tuan preh ni wari-wari lun memandum di lebelah 886 atau di 7055 ya. Sembari tanyo ta preh penelpon yang berikut di honyo hak bunuh na yang telefon me lebe tertimo ngile. Okey, halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Ya, miskol-miskol doang ya kali ya. Okey, dah terimbang mentang lah di 7055 ya. Okey, halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Sonyo?
2: Cutnya si.
0: Mak cik ya?
2: Cutnya si.
0: Cutnya si. Mak sang ban rempak dengan Juli cutnya cik ya?
2: Ya.
0: Salam kenal cutnya cik di Pat Tinggai?
2: Di Ili.
0: Ili?
2: Ili.
0: Ilinya di daerah apa ya, Mak Cik?
2: Daerah yang Pango.
0: Pango, oh iya.
2: Pango, Ili, Lamte.
0: Lamte, ya. Oh, tadi itu.
2: Bang Jamu, Simpang BPKP.
0: Simpang BPKP, ya. Di Surinnya. Lun tahu sih, Kak Cut atau Kiban?
2: Cutnya Cik.
0: Cutnya Cik. Oh, tahu sih tetap Cutnya Cik, berarti ya?
2: Ya. Sudah tua kok, Yuli.
0: Kan anak petungnya tahu Kak Cut.
2: Halo. Kadang-kadang belum. Sama di Surin Cinawanya Mbak Bini Tutu ya kan?
0: Oh ya, Lontong Masjid.
2: Atau apa pun. Kedela Pudaya kan?
0: Betul lah Pudaya.
2: Ada kumpul lah di Tina. Jadi Mbak perumahan ya?
0: Perumahan di daerah Ili Pango ya nah? Iya.
2: Kan Yuli di perumahan nanti sore.
0: Oh, kamu lu kan di perumahan perpindahan dari Sabang nyo. Kak Cu.
2: Iya.
0: Jadi sama-sama salam kenal Cik Bucunya Cik ya. Jadi tanya tangkat tema tentang gotoroyong menjadi daerah pangonya mandang nang tradisi gotoroyongnya Cuknya.
2: Nak cik ya, punya karak malu gotoroyong.
0: Jadi Cuknya nak pernah
2: orang tua mana jauh loh.
0: Cutnya mungkin nak kalang-kalang nak mit muda-mudanya yang duk yang
2: dah. Iya, iya. Nah, ada mit yang kahit ke hidung dari an. Tapi bekerja mereka kan. Belum punya ke maulid. Maulidnya cut. Tak urut dia, tak urut no. Jadi kalau dah yang nenek-nenek nonton.
0: Semangat ya tak?
2: Beramai ya.
0: Ya betul. Ya. Tangga pahala tu cik lagi mulit-mulit binan cuknya.
2: Ya. Tak ada gembira hati dah jaju kan.
0: Betul cuknya. Luar biasa. Jadi cuknya ada dengar lagu apa di kesempatan rohnya?
2: Imata Nanggro.
0: Imata Nanggro. Dari sonya cik?
2: Dari Arun.
0: Arun. Je, salam-salam ke so?
2: Lalu Pak Yuli Lea
0: Sudeha
2: Sabi Kupitri Dino Kuno yang kue-kue Raju
0: Imata Nangka
2: Alganya ke Ibu Ayati ke Kak Eli ke Kak Insya
0: Jut
2: ke mandu-mandu lah anak tengah le.
0: Nyo Imata Nanggrohan dari Sonyo Ana go. Cik, Imata Nanggro di Ramlan yang na.
2: Cik.
0: Dari Ramlan mentang. Cik, terima kasih. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasihnya kucutnya si yang pendatang baru dengan Kak Juli ya. Tapi kanyen ka familiar tak di proper bahasa dengan Kak Cut awak ya. Salam kenal mantang ya kucutnya Ci ya. Semoga terjalin silaturahmi danyo melalui udara. Amin. Tetangga Kak Juli Cino, tapi tetangga kampung ya. Baik mantang danyo pres saboh te partisipasi di bak kesempatan uronyo wari-wari lon ya. Sekolong tanya dengar lagu-lagu yang kala Kak Juli persiapkan. Mengingat waktu pika berlalu, Kak Juli dua putar lagu Indonesia Raya. Karena poti belah, Kak Juli pikir poti kurang. Tapi rumah, kakak lamnya menan karena poti belah ya. Jadi kan, informasi waktu pika apa sipluh lewat 55 minit ya. Dan mantang lon tuan prehnyo partisipasi Sabah de segolom lon layangkan lagu-lagu ha buno yang kagelak leh Kak Fitri, sorry Dedek Fitri dan juga leh cutnya si ya. Okey, masa Hana penelpon langsung mantan ya dah dengar apa? Langsung untuk berita dari Obeng dengan butoi-butoi galak.

0: lagu I Mata Nanggro dari Ramlan featuring yang kagak laki Maya Alisa yang kagak laki lecutnya ya. Sama penelpon yang kagak hadir di bak nomor ya. Nomor Padum ya. Petunjuk 055 langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Marilun.
0: Kakak Yana, baru tamu.
1: Hoja. Berapa, bronyo?
0: Alhamdulillah, sehat Kak Yana. Kak Yana, hoja, bruno?
1: Telat tamu. Hana.
0: Telat tamu, Kak Yana, bronyo.
1: Kak Yana memang telat tamu. Bangka beres-beres, itu baru tamu. Iya. Kecuali ya, kau meja, baru tamu ngawai.
0: Oh iya, ya, selalu bintang Kak Yana. Kan betul ya, beti? Beres-beres sambil dengar-dengar, ya kan?
1: Iya, terkadang terdengar. Terkadang Hana, hanya kata tren gede hulua, gede huke. Kak Hana terdengar, ulikut, Hana terdengar, kan?
0: Nggak perlu bantuan ke Kak Yana.
1: Untuk saat ini, nggak perlu sih. Terima kasih.
0: Sedih, Yuli. Oke. Kakak Yana, kena tradisi.
1: No, Yuli. Baju masukan. Ini lagunya mana lagu AI.
0: AI
1: kan
0: ya.
1: Ini harus pinter-pinter. Ini Yana yang ganteng-ganteng kan. Cantik-cantik kan. Lagi Arab, lagi India, Turki, benar kan? Kan lagu AI. Kan peraturan kan AI hanya duta kan?
0: Iya.
1: Betul.
0: Tapi di sini kan Kak Yana I Mata Nanggro Ramlan
1: betul,
0: Yaya.
1: Betul, Ramlan Yaya letak kan kepada AI. Oh. Maya Alisa yang AI.
0: Oh, gitu. Ya, tapi kan, Hana juga AI itu Kak Yana.
1: Bukan itu, Juli. Karena tanya Pak Sirebohnya kan terbahas tentang itu bahasa dro dua saja. Jadi AI-nya letak di playset bahasa Aceh.
0: Oh,
1: Lagi IE, lagi anu,

0: Maka salah arti lagi yang betul. Anu seharusnya anu sampai an tinggal ngah sampai ujung perutan tanya dari con nek moyang danyo anu ban uke tinggal kaji ke anu.
1: Jadi Kak Yana kan Pak tak tepe tanya nyan lagu AI atau ke
0: musik ni memang sama mandung Yuli.
1: Oh, karena kan
0: musik AI nya dan penyanyi jinjang suara aja memang hana perhatian kan memang tanya hana tepe kan. Memang lagi nyan modal tem genre AI memang lagi yang mandung.
1: Ya ya ya kakaknya luar
0: jadi,
1: biasa.
0: Jadi wajahnya cantik-cantik kah Arab-Arab, Turki-Turki, India mana anu ya. Tak nyagam lagi. Jadi lihat aja covernya itu kan. Dina kayak tulis itu cover dari si bulan anu ya. Pokoknya le yang Ramlan Yahya le yang Maya Alisa memang. jadi harus pintar-pintar melihat yang originalnya.
1: Oke, baik. Makasih Kakak Yana. Ting-ting-ting-ting ya, HP.
0: Karena kan... Nyeso.
1: Nyeso ya? Iya, Kak Yana kan?
0: Oke.
1: Ya, jep, sabok masukkan ke Juli karena memang Hana tepu Juli hanya putar lagu AI kan? Karena di Pro 2 memang Hana lagu AI-nya.
0: kan hanya lagu Indonesia Juli Hana masalah AI. Lagi dangdut kan? Karena memang awaknya kan
1: bahasanya
0: perasa, memang frasa awaknya memang Indonesia kan? Tapi punya Indonesia ibarat Jawa, bahasa Aceh kan lucu kan?
1: Jadi watai tulihina Ramlan Yahya kapetio, kapetio imata nagro Ramlan Yahya. Pada dengar kama ya rupa jis. Iya, maknya
0: ya, Pak Ramlan lu yang kage bae ai kan.
1: Pak Ramlan
0: sayang kan bahasa Indonesia untuk rusak.
1: Iya. Oke, okay. Makasih Kak Yana masukannya luar biasa ya. Kak Yana, jadi gotong royong menengah di tempat Kak Yana ini.
0: Oh, menteng ini. Mungkin, hai, rata-rata gampang tentai kata goroyong, kan?
1: Ya.
0: Cuman, mana istilah di nayendu, yang tahan mungkin ini kerja aju-aju, Juli. Tanya ada perasaan, oh, kajak gotong royong, kita kerja, wacuk, pasti kadang, taduk, kahek, kan? jadi, kena nayendu, yang memang urim bantuan, itu tanya kata taduk, berhati, tanya kalau kita kerja, penuh ke.
1: Nya pandangan nah, berarti ya.
0: Karena tanya kan ke robot yang harus kerja aju-aju Juli. Robot mesti kerja aju-aju rusak sih.
1: Iya betul.
0: Jadi baik-baik nah yang negatif-negatif lah berprasangka bro ke kau endu-endeng kan. Kadang orang tanya bantajak pada rumah kerja duduk pada aja kan hek
1: dari beklam ya kak.
0: Kadang dari beklam di ataupun di naik sedikit uang hai ke kupi dan nyoji hanji kerja kadang sesak nafas naik gurun sesak nafas dah hanji kerja Juli. Paling hidup tinggal buat nalu ngana kan.
1: Betul
0: Kak Yana. Jadi sepelekan beta negatif kan lah orang yang dudengnya.
1: Betul. Positif mantap Kak Yana kan?
0: Positif saja. Hai mereka hai kata taidang dan taidu kan.
1: Betul.
0: Jadi yang perempuan lagi ngantuk kan tetap dikerja di sini kan nah yang memperhatikan lagi nah babinsa di sini nah gecil si kan malay si urung hai kerja kan
1: betul
0: jatuh ruaga saya hoi kokoh dun-dunnya kan tetap nah
1: iya jadi, walaupun setelan di jeans
0: hidung
1: ya.
0: Kan
1: itu Kak Yana yang kira pegang Kak Yana sudut pandang urung ya.
0: Jadi berpikir positif aja lah menan kan.
1: Mantap Kak Yana nyu masukannya luar biasa nyu ya.
0: Iya baiklah pegang penyakitnya aja baik kita nyu bantai kita nyu tak duk nyu kahek kita kerja menukar terus huruk penyakit kita hidup bengek pun ada yang
1: bengek tak Kak Yana
0: maksudnya kah anak kak kek bubu nyu kak ikun kan nyana jatuh kan
1: nyu betul cik Kak Yana. Kabar ya tak lagi Kak Yana. Betul Kak Yana luar biasa kek.
0: Jadi begitu deh.
1: Iya betul.
0: Jadi namanya kata orang leung kan lagi pegelih nasah cara moli 17-annya kan.
1: Iya.
0: Lagi pegelih kuburan masalnya Mbak kamu nak kaduri kuburan tu pegelih lalu pegelih kampung Cina. Pokoknya yang gotong royongnya ai bekerja pesta-pesta kena cik gotong royong dan nyorap pegelih untuk dapat dapur raya yang ke tatagun bu dagun i kan. Di sini kan mandum nak kerja. Hai pe kena ke tukang pantau.
1: Biar eta ya.
0: Jadi awak kena orang yang duknya ternyata bunuh kan orang kahe.
1: Jadi
0: beta lagi apa bunuh lah. Positif saja.
1: Je. Okey, luar biasa Kak Yana. Kak Yana dengar lagu apa kira-kira?
0: Urangnya kan. Ini Juli beta

0: Cok, tapi punya nazar sahalam hana-hana AI je lah.
1: Zar sahalam.
0: Apa cek punya salah? Apa cek? Betul lah kak.
1: Betul lah kak. Apa cek? Betul lah kak.
0: Tak dengar lagu lucu rohnya tu.
1: Kabere kak ya. Nah, salam-salam kak.
0: Lagak kena celak dah. Bedak dengan celak. Ada budak celak kan meremah.
1: Nah, nyok kak Yana.
0: Nah? Okey, makasih Yuli.
1: Salam-salam.
0: Salam kontak ke Yuli. Semoga sehat, sabe. Berkah umur, berkah rezeki. Mohon maaf, masukan Muno.
1: Keren ya. Memang Yuli hana depe, Kak Yana. Memang hana informasi.
0: Iya, gitu, benar-benar. Yuli kan orang baru, kan?
1: Makasih ya, Kak Yana.
0: Mamanya Kak Anggi, Kak Cut, Nurul, Kak Bupom. Karena watenya manteng nawaknya.
1: Oke, okay. Ya. Makasih, Kak Yana.
0: Ya, sama-sama, Yuli. Dengan ke Dek Tisi, ke Kak Ngong, ke yang kata Manguna Mandum, ke Cuk Gam, ke Cuk Dengar, dan ke Manuan Dung.
1: Terima kasih,
0: Juli.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Penelpon dari Kak Yana ya. Kehadir Hak Buno di 7055 ya. Antar lu dan prehnya langsung tak sampai le Wak John ya. Halo, assalamualaikum. Ji, kibanyo suji kok jauh dat. Hop. Ane dah mong sih. Nya baru barunyo. Cek ni bila cek cek ni bah? Cek ni bila cek apa?
2: Jadi pada tak ko.
1: Kibanyo. Wak Jon kiban Wak Jon.
2: Wak Jon mana? Gak biasa kan?
1: Di gle genteng cuaca kiban.
2: Lagi biasa kan?
1: Alhamdulillah berarti aman-aman menteng ya.
2: Betul.
1: Yang tradisi gotong royong mentang nah di sini.
2: Mentang. Gotong royong rame kan? Hai, kamu rame-rame di kampung di gojak gotong royong.
1: Iya, yang biasa aja.
2: Lagi contoh orang mati ya gotong royong sih kan?
1: Betul.
2: Yang sih lagi apa ada berhaji pun no.
1: Iya, buat nah hajatan-hajatan, nah si acaranya.
2: Nah, aduh, dah kerja ke apa ke mana ke kau no, kau itu ada kan? Kantor lah kita di.
1: Betul. Punya ide partisipasi yang ramai uragan purinang atau urung tuha purung muda.
2: Kawan.
1: Yang ikut berpartisipasi ide awak apa nyan? Wak Jon.
2: Ada jampu-jampu.
1: Jampu-jampu.
2: Ana orang kaduan, ana orang muda-muda. Kalau kan muda ada orang tahu guru.
1: Ya si gagak guru.
2: Nya orang tua ada. Dia pegak-pegak HP untung dia ni.
1: Nya betul. Bah anak muda yang kuku yang mentena tenaga.
2: Anak muda yang tiga tenaga. Gara-gara Wak Jon.
1: Jut kabere. Wak Jon dengar lagu apa?
2: Lagu Amir Amir.
1: Amir?
2: Amir Amir Riyuk Bicah.
1: Riyuk Bicah, ha? Golong.
2: Oh, golong, ha?
1: Riyuk Bicah.
2: Kau betul.
1: Salam-salam.
2: Salam pun kata ni Pak Ishak tapi, ya.
1: Makasih, Pak.
2: Kata ni pun.
1: Jut.
2: Ada ke cik ni, cik ni nak kena tambang cik ni. Dia kata kalian tempat dari Wak Jon dari cik ni pun.
1: Je.
2: Ada ke kat sana di bangun tau. Ada yang lah, ke kat Hayati buat kong ayah.
1: Ya,
2: kat
1: Hayati.
2: Ada ke Pak Mari di kota Melaka pun tau. Nak kali ke? Kalau?
1: Tak, kali.
2: Oh, kali awak dah buat Mari. Memang awak dah jawab tu dah pun. Beres pun nak.
1: Iya.
2: Saya habis pun di kan.
1: Ya.
2: Apa yang habis oleh kering?
1: Ya, habisnya. Betul, dia oleh kering. Ya,
2: habis. Kepala kami mahmud nak di oleh.
1: Ya, betul.
2: Habisnya nak ke Jawa Tengah yang nak di Simpang Surabaya.
1: Ah, di Simpang Surabaya. Iya.
2: Jut tengah. Kali lagi dari Wak Jon.
1: Jut.
2: Alirannya anak kemandu-mandu.
1: Jut. Terima kasih, Wak Jon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wak Jon kehadir ya. Kali-kali kita buat lagunya. Amir Rahmi, Riyuk Bicah ya. Penelpon berikut, Cek ni. Nah, terimong ile di 7055 ya, Cek ni. Ya, Cek ni kan. Karena kan Cik ni hak bunuh tak terimong di leblah 886. Cik ya Cik ni ya. Langsung tak terimong. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan suaripatnya?
3: Ini di Simpang Surabaya.
1: Simpang Surabaya. Berarti menjadi Simpang Surabaya atau yang kesalim Pak Buno? Betul?
3: Betul tak.
1: Betul tak berarti. Simpang Surabaya berarti nak cut tengah, eh?
3: Ya, betul. Taknya long-long ya habis lah. Dia tak ke Italian. Tung tamang tu.
1: Ni hendak kat sana boleh hendak tamang.
3: Ha, tengah sibuk dia ha ya.
1: Oh, bina masya-Allah, Pak John.
3: Ya. Oh, Pak John.
1: Luar biasa memang Pak John. Okey.
3: Pak John. Talun cik gerenya.
1: Je. Jadi di simpang di simpang kan, pernah kegi- pernah kegiatan biasanya kota royong.
3: Kegiatan gotong royong lagi biasa cik lagi awak pugah-pugah. Dan acara maulid. 7 Agustus lagi lawaknya. Angka gotong royong lah donduk lah dondang. Nak bacuk tu sama anak token.
1: Punya bacuk tu.
3: Ladon sangat. Lagi aja.
1: Tapi tapi lagi Kak Yana pegah habuno mungkin gengnya gahek kerja.
3: Oh ya betul. Gahek kerja ni okey.
1: Tapi kan sangat-sangat lah kan, karena gahek mungkin.
3: Gahek ya.
1: Betul
3: Kak Yuli.
1: Kak Yana yang pegah tepi.
3: Kak Yana. Kak Yana berai tak memang.
1: Ketua suhu.
3: Ini katuk. Katuk di Kanuro.
1: Katuk si Kanuro kibar masuk je.
3: Kau masuk je kalau pegang habar Kak Yana katuk di Kanuro.
1: Punya cuk tengah nak katuk si Kanuro berarti. Jadi cuk tengah. Cuk tengah.
3: Tuan.
1: Nak sumanok masa kumpul. Yeah.
3: Nak manok lineng ubat lah.
1: Ya, hana lebih umpul lah masa.
3: Munya nak pakat tasi untuk dah baju sama-sama je.
1: Dah pakat Kak Yana, pak tasi lah Kak Yana. Jadi, cik dengar dia dengar lagu apa ke sempatan nurunnya?
3: Lagu apa lagu Rabah yang lagak?
1: Lagu yang lagak, punya lelaki hebat dulu, lagak mandum.
3: Ku lagu lah. Ada pun lagu, Bang Marwan dengan lagi.
1: Golo Marwan.
3: Bang Marwan tu judul lagak lah bawa.
1: Marwan ni belum cecet belum sert lah bah. Bungong si tangke atau Kamila?
3: Hah?
1: Bungong si tangke. Suci lah. Suci
3: dalam hati. Bungong si tangke itu bila lagu ha tu.
1: Oh, menyuci dalam hati.
3: Suci dalam hati. Oh, ni mantap. Kasih di ujung rimba je.
1: Dari sah?
3: Marwan cik.
1: Oh, melebel lancet ba. Nah, basangnya nai tupit berarti nak pernah. Gasihnya, gasih tok berarti. Ya kan?
3: Gasih di ujung rimba
1: nah. Nah, ya, tapi judul dia tupit tok gasih dah. Gasih judul Marwan ya.
3: Oh, get.
1: Salam.
3: Salam ke Wak John le yang get tak apa sehat tadi katnya. Butuh dia tanah suci Wak John ah.
1: Amin ya Allah. Betul.
3: Sudan, kesihatan jadi, bersehat lagi.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Tutup
3: jatuh dengan kecil je lah.
1: Amin. Amandu. Kasih doa je bangga tak doa ni?
3: Kak Yana yang get saat ketuanya, ketua ranyo lah Kak Yana.
1: Oh, ketua komunitas ranyo lah.
3: Ketua ranyo.
1: Kak Yana je pegat reuni je gaga tanyo-nyo.
3: Dengan ke, pegat reuni je gaga dah si manok, empat nak manok sini. Dengar.
1: Sini tak pakai
3: manok. Dia tak guna Kak Yana. Dia gaga liat tu. Sini tu.
1: Je. Jadi, cik tengah salam je ke salam?
3: Ke makcik baik tu makcik berbetul puasa.
1: Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Oh nyoh aku kat piti raknya. Baik bengang-bengang kat piti ke Pak Sabtari. Sayang kat yang katulah.
1: Kak Fitri.
3: Lanjut lagi kan. Tanya-tanya bagi hati kan.
1: Jiwa muda memang Vietnam bergebu-gebu.
3: Lihat ke Pak Amri di Kutai Malaka. Betul lah lah.
1: Terima kasih. lah leboh penelpon tapi tak terima dia cik ni kerana kat Juli menjak kamar mana lah tak. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam dek ini lun saya.
1: Apa khabarnya cik ni?
4: Sehat alhamdulillah.
1: Ni cak gelepa cuaca.
4: Cuaca redup-redup menang-menang.
1: Redup-redup ya. Cik ni tapi aman kan?
4: Aman.
1: Alhamdulillah. Cik ni punya di daerah ini kan nak mentang apa nanti ya cok gelenya nak mentang gotoroyong
4: nanti yang kalau belum puasa nak gotoroyong lem
1: cik ni nak ikut?
4: Ikut
1: bagian pun cik ni
4: buat Tuhan abang dia ikut cik cik Tuhan dia amat ramai orang muda dia
1: punya cik ni bagian pun rah piring
4: ada lun cok barang tak bos siasya bak nalung kan
1: ya penting mat alat
4: penting mat barang
1: sama lagi Juli berarti kan
4: ada siasya luar kerak kaju
1: betul okey cik ni luar biasa kan mengingat watai nyopi lagu apa cik ni nak lakih
4: rindu kecut bang
1: ya dari soalnya
4: Kurniatun
1: jut. Salam.
4: Salam gede uli deh. Semoga selamat imam dan rezeki sehat sekeluarga.
1: Amin.
4: Cukup dia dan suci.
1: Amin. Ya Allah gak tak doanya. Ya Allah cik ni sama apa dengan ucapan yang sama apa?
4: Ya, dia kali senja umrah. Mak, dia wajib kau dah ambil ke lepan tu macam.
1: Mak nak tahu nama lu baru, dia umrah.
4: Mak, kamu turi, nak kamu turi.
1: Jut.
4: Ada muslimah, macam tak mak.
1: Betul. Jamak ya.
4: Ya.
1: Salam ke salam.
4: Kecut dari ke Kak Anggi. Kak Ida ni duk ngah. Kak Yana ni Indrapuri. Kak Nana. Kak Aisa. Kak Hayati. Lagi di Pindijaya. Syukam. Dan kemandu.
1: Je.
4: Terima kasih banyak.
1: Baiklah cik ni. Dari Soak Buno rindu kecut bang.
4: Dari Kurniatun
1: ya, Kurniatun. Tun pakai tun ya. Cut Nurul Imam nah Junaida.
4: Yuki, banget tu je.
1: Okey, siap. Terima kasih.
4: Ya, sama-sama. Dek Yuli.
1: Assalamualaikum, Kakak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jelas tak sampai habis ya. Wah. Okay, baik mengingat pi buah penelpon yang kak hadir. Langsung dah dengar lagu-lagu ya Kak Juli pi menjanya ni dia. Bah. Langsung dah dengar selamat dengan mantang ke ya. Kak Yana lenyo. Apa ah, cek? Betul lah. Ha?
5: Betul lah gak mak oi. Le

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Sesi kenal langsung tak sampai yang kait among nak bunuh dari pebelah 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, dengan Sonya?
1: Dengan tetangga.
0: Oh iya, apa kabarnya Pak Rusli?
1: Ambagan sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Di daerah Sulin pun tak ada nyong karena memang
1: lah. Betulnya ini kayak ini kayak nonenga ya.
0: Iya, menyenak kemalangan sama-sama mandumnya kan?
1: Ya,
0: bantu menyeuri nang bagian mayat, menyeuri agam bagian kuburannya kan? Pak Rusli kan? Karena udah beberapa kali.
1: Beberapa kali, urunannya hina.
0: Iya, jadi mungkin masukan dari Pak Rusli mungkin ya, pendapat mungkin tentang gotoroyongnya jeban ke depan.
1: Amin, malam gotoroyong untuk uki yang mereka nanti tahun lagi ada mungkin boleh berhala mengatasi kaya kali ya.
0: Jut.
1: Mana sih paling kurang anda hanti boleh tiga, dua boleh tiga.
0: Betul, setuju.
1: Malu lagi yang kali.
0: Jut. Jadi nak dengar lagu apa di sempatan ronya?
1: Lagu Adun Agam Sabang dah.
0: Agam Sabang judulnya?
1: Gandang Largam.
0: Agam Sabang eh? Ya. Judulnya apa?
1: Gandang Largam.
0: Gandang Largam. Ya, Largam, regamnya berarti genggaman. Iya. Salam-salam ke sah?
1: Salam pada malam Kak Juli, Kak Juli sehat tadi, berkahmu berkah rezeki selama iman yang kira Eli.
0: Amin, dengan ucapan yang sama.
1: Nah, kecil ni puno, wajon gele genteng, gaya dalam baru. Kaili pegawai ya Habin, yang ke Cugam, ke Hayati Korea, ke dalam ruk, ke madu-madu punya.
0: Betul. Terima kasih.
1: Selamat datang Kaili, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bereh tan, gelake lagu Tengku Agam ya, gadah lam regam. Tengku Agam salah satu pi. Wali Kota Sabang waya padumtun ya. Dua ke periode nya dalam ini nah. Ya. Ini juga anggota DPR ya. Baik, Pak Lomnyo penelpon han ade lagu. Terima kasih ke Pak Rusli tetangga lunyo di Surin ya. Don di Gelempang genyan di Pegah Dua lu nak menona lah kena pokoji. Pokoknya daerah Surin sama-sama Kampung Surin ya. Baik, terima kasih cik ke warai-warai lun yang ke memandum hadir ni bagi sempatan uronyo takduk manteng lah. Tapi mengingat watek ke posibel lewat 50 ya. Okey, langsung nak tabuh tu je cibu. Halo, assalamualaikum. Ngan, kepen laju kan. Anak obat, kita lenyo. Terimong pebeknya. Tiga tu bom, nyah anak telpon dia lun putar lagu wajunyo. Baik, Warelon. Mungkin awak Ron yang tengah menikmati santap siang ya dengan keluarga. Semoga menu yang dipilihkan oleh keluarga menu favorit dan kesayangan dan menu-menu yang bergizi yang tadi ya. Mengingat wate pi kan menu juga positif lah lewat 50. Langsung dah dengar lagu terakhir yang kagela kele Pak Rusli yang dari kawasan Surin ya dari Bang Agam. Gadah lam regam. Selamat dengar mantang.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Untuk berikut kita akan melaksanakan ibadah salat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: 104
1: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

dimanapun Anda berada, terus stay tune. Kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu islaminya, di mana seperti biasanya di pukul 13 waktu Indonesia Barat kita ada program siaran berjaringan, budaya berjaringan bersama Pro 4 RRI Jakarta ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku Jenny yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Abangpo Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf Jakarta mendukung Jakarta Beat Society atau GBS ketiga yang digelar di M Block Space Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 22 hingga 23 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Astuti Selasa kemarin mengatakan, festival musik internasional ini digelar untuk mempertemukan pelaku industri musik Indonesia dengan jejaring global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata. Founder sekaligus Direktur GBS Prangki Raden menyebutkan, GBS 2026 menghadirkan 5 program utama, termasuk pertunjukan musik, konferensi, pertemuan bisnis, dan pameran kerajinan. Festival ini melibatkan 40 band nasional dan internasional, serta delegasi industri musik dari berbagai negara untuk membuka peluang kolaborasi dan memperluas pasar musik Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Lebih dari 1.000 warga desa Cijulang, kecamatan Ciharbeti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar tradisi botram selembur di Jalan Usaha Tani Eretan kemarin. Sekda Ciamis Andang Firman Triadi menilai botram selembur merupakan modal sosial dan budaya lokal yang perlu terus dipertahankan. Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat mengatakan tradisi makan bersama entu digelar sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan sekaligus memperkuat persatuan dan ketahanan pangan masyarakat. Warga dari 5 dusun membawa makanan dari rumah untuk disantap bersama tanpa membedakan latar belakang, termasuk pejabat warga dan santri. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po, ya gak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, hai hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus
2: siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong.

0: Seorang pemerhati budaya Kylie dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadirkah?
0: Sudah dong.
1: Oke dah, kalau begitu.
0: Beliau itu on time, always.
1: Oh, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya, bagaimana pakem penggunaan baju adat Kylie.
0: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya, yang udah dikreasikan baju adat.
0: Benar.
1: Kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah, tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita, Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo musapa dulu. Halo, assalamualaikum Bu Dokter.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah Nova, cantiknya Bu Dokter ini.
0: Iya. Kayaknya belum di.
2: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya, kagak nape-nape sini dah, cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
2: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
0: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket jam. Itu nggak seharian. Ya udah, kita tunggu Ibu Dokter di Perempat Jakarta ya.
2: Oke,
1: silakan.
2: Sering balik kok. Juga ada pondok juga di sana.
1: Oh iya, masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya, oke.
2: Kalau di Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh, baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
0: Iya.
1: Silakan Bu Dokter dan Kak Balki, silakan.
0: Oke, baik. Nah, kali ini Sabi Susarara, sahabat Perempat, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong.
1: Kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa
0: gitu. Oke, nah kalau kita bicara soal pakem ya, atau aturan dalam berpakaian adat Kylie sendiri, ini sebenarnya memang mau tidak mau, suka tidak suka, banyak sudah yang bergeser ya, Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada pakem yang tetap diterapkan ya, aturan diterapkan dalam pemakaian baju adat Kylie?
2: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya, udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui ya, bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang.
0: Iya.
2: Nah, itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
0: Benar.
2: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
0: Betul.
2: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah atau disesuaikan lah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera, disesuaikan dengan strata, ya saya kira ya sah-sah saja.
0: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat ini, ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
2: Iya. Jadi kalau kita di adat kayak itu ada beberapa strata ya.
0: Iya.
2: Ada yang namanya pitung pole. Itu untuk keturunan raja. Kemudian ada yang namanya lebih tinggi Sanja Sio.
0: Iya.
2: Itu memang betul-betul namanya Dintina. Terus ada yang namanya Limam Pole buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di Limam Pole.
0: Itulah
2: yang pakem yang daripada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara Pitung Pole yang turunan raja itu semua serba tuju.
0: Oke.
2: artinya

0: mulai tujuh, apa yang dimaksud dengan tujuh itu mulai dari setelah kita dilamar, beberapa prosesi, saya karena kita mungkin lebih mendekat, kita bicara tentang perkawinan ya.
1: Yeah.
0: Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya,
1: yeah,
0: bahwa ada susunan prosesinya yang harus dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah, apa ya, ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
1: Benar.
0: Jadi datang dulu ditanya, apa namanya itu namanya nibici, dengan pantun. Apa di rumah ini ada nangka berapa, ada yang nangka ada tiga, tapi itu yang namanya masih nibici.
1: Pantun ya.
0: Ada kesepakatan, kelihatan datang pun masuk kita pada prosesi yang namanya nirutan.
1: Oke. Okay.
0: Sudah melamar. Sesudah ada kesepakatan itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirih pinang. Kalau kita diterima, sirih pinang kita diterima. Kalau umpamanya belum, ya sirih pinang diberi kembalikan.
1: Okay.
0: Tapi kalau itu terjadi, apalagi atau perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta. Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi pitung pole itu. Semua serba tujuh, gerbau tujuh, kain putih tujuh, piring tujuh, tai ganja tujuh, piring dulang tujuh,
1: dulang.
0: Nah, kain putih tujuh, jadi itu semua serba tujuh yang harus dibawa dan
1: hantarannya itu.
0: Hantarannya, tai ganja tujuh, nah itu sih harus seperti itu pakemnya, harus.
1: Oke.
0: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada, prosesinya. Di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan. Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
1: buruk,
0: dianggap sial, yang ada bulu di dalam tubuhnya. Kemudian baru dia malam pacar, setelah malam pacar baru pernikahan, dan kemudian ada lagi prosesi yang itu, kalau kita ada itu, kemudian sesudah itu ada lagi namanya dulu pada. Kalau dulu nggak ada resepsi, dulu pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu. Pada saat dia dulu pada, dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya, dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak duduk pada.
1: Oh gitu.
0: Begitu. Nah, baru besoknya, kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi apa namanya, mandi upasili. Artinya sudah, kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu, pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya, itu mereka tidak boleh langsung tidur. Harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
1: Oh begitu, nah, ya.
0: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan. Laki-lakinya memberikan cincin. Jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu. Nah baru orang tua itu harus keluar. Nah ya itulah prosesinya. Dan
1: prosesinya,
0: setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
1: Okay.
0: Untuk lagi mengeluarkan lagi mungkin apa. Nah, itu sudah banyak sama ya dengan Jawa ya. Pulau Jawa juga dimandikan dengan tujuh kembang itu, dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu adat menjadi adat dan kemudian jadi budaya, dan pada strata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalam.
1: Baik. Nah kalau bicara soal tadi ya, begitu Panjang Ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti Ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini atau ya mungkin karena sudah modern, akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu prosesinya atau seperti apa?
0: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya.
1: Okay.
0: Acara itu kita bisa sampai 4, 5 hari, 6 hari. Jadi kalau kita bicara sekarang masalah keturunan Ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika.
1: Madika ya.
0: Masih melaksanakan. Okay. Masih karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga karena begini. Adat itu sebenarnya sanksinya terhadap ya kalau kita bercerita terhadap leluhur.
1: Iya. Yeah.
0: Kepada Allah kita mohon ridho-Nya.
1: Yeah.
0: Tapi itu yang ada yang ditakuti apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga. Makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat.
1: Iya,
0: itu harus dilakukan.
1: Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun temurun sudah dilaksanakan ya.
0: Iya.
1: Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa Ibu Dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit, Bu.
0: Iya. Ini kejadiannya Mpo, ini kejadiannya di Jakarta, Mpo.
2: Iya. Oh ya. Ya. Gimana kejadian Bu Dokter?
0: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta. Kita di di Andara. Nikahnya tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu, kemudian kita tetap ada malam pacar karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar.
1: Okay.
0: Malam nokolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu nokolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofis-filosofi yang ada di diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu pada zaman peradaban sebelum kita ini masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
1: Begitu ya?
0: Ya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama ridhonya itu Allah itu adalah dinikah. Ya. Tapi secara adat yang terpikir karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
1: Iya, begitu ya.
0: Ya.
1: Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa, nokolon tigi ini?
0: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya. Ini saya bicara sebelum dan kita pakem ya, kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
1: Ya, merah.
0: Merah.
1: Warnanya.
0: Minyak, jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu? Pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
1: Ya.
0: Bedak itu, seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
1: Yeah.
0: Untuk dia di leher lah ya.
1: Yeah.
0: Kemudian minyak itu untuk jadi di dia dicolok, kalau orang-orang sini bilang dia diminyakin kepalanya.
1: Yeah.
0: Itu.
1: Oke.
0: Okay. Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang sedet orang meninggal kan dipakai itu kan.
1: Yeah.
0: Terus ada parfum. Itu buat. Terus kain putih itu menggambarkan untuk bungkus jasad itu.
1: Iya.
0: Nah, kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
1: Oke. Okay.
0: Sebegitunya arti daripada kolon tigi itu malam pacar.
1: Yang bisa jadi itu jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
0: Iya.
1: Seperti
0: kan,
1: apa?
0: Kan kita cerita zaman dulu.
1: Iya.
0: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
1: Oke. Okay. Iya. Getar.
0: Ini akibat dijodohkan kan? Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan, maaf, serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serem, sudah punya pacar, perempuan juga begitu. Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan. Nah ada juga mungkin, mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran, ah saya sudah habis sekolah tinggi, akhirnya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur, itulah sanksi yang berat.
1: Oke, oh gitu ya. Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
0: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia, dia kan datang pakai sarung itu. Nah itu kita dari setelah mereka mau pulang mau kembali ke rumahnya kan pacar itu memasang daun pacar, pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan. Nah pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
1: Oke, tukar sarung ya.
0: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
1: Iya. Gitu ya.
0: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan apa namanya prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
1: Iya. Wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh itu ya?
0: Iya, sejauh itu. Mau ingkar apa? Okay. Ada sarungku yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto. Ini kalau sekarang kan kita sudah enak. Nah ini saksinya. Ya ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada. Nah tapi ini kan sarung. Itu kan dan disaksikan semua orang. Dia datang saat bawa pakai sarung merah. Turun pakai sarung kuning. Nah itu kan pasti ada ini, ada bukti.
1: Iya, jadi sudah dinotis begitu ya.
0: Iya.
1: sudah dilaksanakan upacara itu ya juga ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya yaitu akad nikah itu di besoknya ya.
0: Akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya. Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada strata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki, dia harus naik kuda. Ya, dia naik kuda. Kemudian proses yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju. Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk apa namanya ya kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan penuh, dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patoko, daun yang sangat kokoh. Kemudian ada yang namanya keparang. Sebagai seorang apa namanya laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh. Saya dulu kita bicara
1: jadi suami ini ya. Cari nafkah dan sebagainya.
0: Dan ada lagi satu daun pulu yang buahnya itu banyak, yaitu dia harus injak itu dulu dan ada dialog antara apa namanya? Yang membawa pengantin dengan yang menerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
1: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya. Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
0: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
1: Oh, gitu.
0: Satu namanya Unte Tandu. Unte Tandu atau baju patima kalau dia sepaham jadi baju patima. Yang kalau yang satunya lagi itu baju bora. Nah yang baju kalau baju patima itu sudah masuk pada abad 16 ya karena dia baju patima itu sudah baju sudah ke Islam
1: makanya gaun gitu.
0: sudah gaun dia sudah tertutup terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
1: ototnya
0: bahwa saya benar-benar laki-laki siap untuk
1: gitu ya?
0: Tanggung jawab.
1: Oke.
0: yang coba dan warna saya juga harus
1: warna
0: kau satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
1: Oke. Nah, Madika berarti keturunan bangsawan.
0: Bangsawan.
1: Raja ya.
0: Raja.
1: Madika.
0: Beda bangsawan beda.
1: Oke, berarti keturunan raja ya. Seperti yang ada di gambar ya.
0: Iya. Di gambar itu ya. Nah itu kan ada baju adat itu tuh pakem loh, yang yeah. yang itu ada pakem. Yang namanya unte tandu itu dia karena di sini tuh ada kondeknya tuh seperti ada
1: tanduk
0: gitu. Kemudian yeah. yang ini tuh namanya dadasa, yang di ininya tuh namanya yang hitam kayak gini tuh namanya dadasa.
1: Yeah.
0: Kemudian bajunya itu namanya baju Fatima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampol, itu pakemnya loh.
1: Iya. Yeah.
0: Boleh. Kemudian dengan perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya Dalita Roy, panjang sekali. Karena makanya Taroe karena panjang.
1: Iya.
0: Yeah. Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya Geno. Kita pakai ini ada juga Geno. Kemudian ada lagi yang namanya Goko, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya Jima Ubalu, laki-laki juga pakai begitu, Jima Ubalu.
1: Jadi kayak gelang yang disangkut
0: iya, di yang di lengan sini, ya. Jima Ubalu. Kemudian ada juga yang namanya Pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya Vinti.
1: Iya, kayak orang India ya.
0: Kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe itu.
1: Sulepe adalah ban pinggang.
0: Ban pinggang.
1: Bannya yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya.
0: Iya,
1: seperti apa modelnya kalau ban ininya?
0: Dia memang makanya
1: kain atau
0: ya karena dulu semua dari emas.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
1: Iya.
0: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
1: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah iya. juga menggunakan?
0: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan sampai sekarang, ya kita harus pakai itu.
1: Iya.
0: Yang itu besar sekali tuh, ada di kalung perempuan itu ada yang dipoto itu tuh sebesar itu.
1: Iya. Ya.
0: Pakem ya, kita bicara pakem.
1: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang, maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
0: Kalau saya melihat kan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan.
1: Yeah.
0: Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kawin. Kalau sekarang kan sudah enggak.
1: Yeah.
0: Ada yang mungkin mohon maaf, yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya biasa. Tapi kalau buat sekarang silakan memakai seperti itu. Tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua.
1: Okay.
0: Gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan, tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak
1: kayak
0: akan
1: gitu,
0: sembarang
1: ya?
0: Dipinjamkan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu boleh. Kalau buat saya sah-sah saja, tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu pelestarian.
1: Iya. Yeah.
0: Pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya.
1: Yeah.
0: Makanya kita tidak pernah akan melarang.
1: Yeah.
0: Nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini, tapi dia pengen, ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti ini loh yang benar.
1: Yeah.
0: Tapi mohon maaf, mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini, gitu loh.
1: Ya, yeah, karena memang ada pakemnya itu ya
0: aturannya itu.
1: Okay. Nah kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya, pemilihannya warna kuning yang wah sangat luar biasa.
0: Ya sebenarnya terus terang kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan Indra.
1: Begitu ya.
0: Baju merah itu turunlah sedikit di
1: Bangsawan.
0: Ya di bawah itu. Kalau Bangsawan itu warnanya hijau.
2: Halo.
0: Antara.
2: Iya, terputus-putus suaranya Kak Balkis.
1: Oke.
0: Okay. Oh,
1: yeah. Tolong tenisi
2: okay.
1: juga yeah. kerja.
2: ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya.
1: Okay,
2: nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita, kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
1: Baik.
2: Untuk RRI Palu berapa nomor telepon yang bisa dihubungi, Kak?
1: 08 011-456-0375 atau di 045-451-421-621.
2: Boleh diulang lagi?
1: 0811-456-03875 atau di 0451-421-621.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04510 atau di 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112-4928. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Baik. Jangan kemana-mana ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan diangkat
3: di
2: langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo.
4: Tadi pun.
3: Dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Kak Balkis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaam-blaam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Habipun.
2: Yapun.
4: Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal,
5: salam
4: ya,
5: kenal
4: Bu.
5: Ya.
4: Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya.
4: Nah, ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu, nah baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar pacar ya?
3: Iya, pacar ya.
5: Iya.
4: Oh, malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan? Apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
3: Okay,
4: terima kasih Kak Balki.
3: Terima kasih
5: Mas.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pomopas blaam-blaam itu best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semuanya Oderina yang cantik semuanya di Palu ya. Terima kasih Guria, Ratu. Juga selamat siang juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu sih, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau dari daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada alas kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-bajunya itu benar-benar dengan berat-berat lah? Seperti apa dengan cara pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya banyak kah? Jadi agak longgar apa sempit kipas badan? Coba itu saja tanggapan mohon Ibu dokter. Dokter Tubaki. Wanapa bla bla. Terima kasih banyak Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Guru.

0: dia pakai gelang-gelang gini kan. Nah ini kan di luar sana juga banyak.
1: Iya benar.
0: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bawa kalau perhiasannya, yang penting pakai begini. Terus kalau kayak, ya mohon maaf sih, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai daerah
2: pakai jeans
0: lain. Nah itu kan sudah pasti tidak etis.
1: Ya betul. Ya,
0: nah,
1: ya.
0: Tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap, mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya, untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
1: Ya, jadi kalau ya, banyak meluruskan.
0: Ya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang. Orang mau pakai, tidak, kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian ya. yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua. Dan memang sudah banyak dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi saya kira dia mungkin tidak terlalu tahu, ya. Jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya.
1: Iya
0: benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolontigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan, kita bicara Pitumpole.
1: Iya.
0: Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi.
1: Oke.
0: Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Iya. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai.
1: Iya.
0: Itu kesepakatan yang kita kita
1: tapi tetap
0: ikrarkan.
1: Di situ ada ketua adat juga begitu.
0: Oh, harus kadut. Dan yang memberikan itu adalah tokoh-tokoh adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau tokoh adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
1: Ya, tokoh masyarakat berarti.
0: Tokoh masyarakat.
1: Jadi memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan
0: iya. Mungkin ada saya, ya. Jadi mereka dipersilakan, jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Nah, ya. Jadi perempuan dulu apa
1: dari keluarga perempuan ya.
0: Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki.
1: Iya.
0: Ya, seperti itu.
1: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cek Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
0: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal. Okay. Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 senti, 10 senti, ya sendal mengikuti pada saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada pintinya, itu yang
1: jadi
0: tidak
1: kalau
0: boleh.
1: Kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar, bekas daun pacar
0: iya.
1: juga.
0: Di sini
1: ya.
0: Kan semua ada daun pacar.
1: Iya, kolontigi.
0: Iya, kolontigi.
1: Yang warna merah ya, gitu. Di kaki. Ya.
0: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu, full itu okay. di tangan sama di kaki.
1: Jadi yang ada itu gelang kaki itu.
0: Gelang ya? Kaki. Okay. Ya memang iya, kita kan. Kalau dulu kan kita tidak, makanya saya bilang tidak menjadi standar karena kita juga masih banyak tidak pakai karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
1: Iya, yeah, betul.
0: Tempat duduknya, kamar, ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke,
0: kemudian apa tadi masalah aksesoris?
1: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan, pakai payet dan lain sebagainya, seperti apa di, mau digambarkan Cek Guru ya, pingin digambarkan.
0: Ada Dini ya, seperti yang saya pakai.
1: Agak longgar kalau yang sekarang
0: ini,
1: ya. Iya,
0: jadi itu ini namanya saya baju gembe.
1: Oke.
0: Okay. Nah, baju jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan, kecuali baju poko ya.
1: Yeah.
0: Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa, makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain nggak ada. Baju Fatima juga besar, mungkin juga satu yang saya bilang tadi baju bora. Kalau baju bora satu, salah satu baju pengantin lagi tuh itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu makanya dia pakai apa namanya, pakai di kepala. Terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
1: Bukan kayak kebaya kita ya,
0: iya,
1: bukan ya?
0: Gitu. Iya.
1: Kita memang tidak, malah tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
0: Tidak
1: ya?
0: Memperlihatkan bentuk tubuh.
1: Oke. Okay. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
0: Kalau saya harus bicara, iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita, 16, 17, 18 Ustadz Noto. Jadi pengaruh itu ada. Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban, kan kita masih pakai kulit kayu.
1: Betul sekali.
0: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya.
1: Iya.
0: Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam, dan abad-abad berikutnya. Iya,
1: pedagang-pedagang
0: pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa,
1: kain dan lain sebagainya ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Iya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
1: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, okay, saya buka untuk Jakarta ya.
0: Udah pada tahu kali.
1: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan.
1: Halo, Suara Budaya Nusantara. Halo.
3: Halo, Suara Budaya Jakarta.
1: Selamat sore.
3: Selamat sore. Siang, Pak Mariana.
2: Ponova.
1: Pak Nova itu.
3: Oh, Nova.
2: Ya, marah nih saya. Namanya diganti. Maaf,
1: ini dengan siapa?
3: Nama digantinya. Dan Aini dari Maluku Tengah.
1: Aini Maluku, halo Aini, silakan.
2: Ayu
3: Maluku Tengah.
1: Oh Ayu, oke, okay, baik terlihat ya, kok aneh.
2: Satu sama ya.
3: Iya. Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
1: Iya, di Maluku.
0: Di Maluku. Aduh, Maluku.
1: Silakan.
0: Jauh.
3: Iya, tadi Maluku Tengah Pulau Seram.
0: Iya.
3: Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili dan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya. Di mana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya dari bentuk semula. Kayak banyak apa ya? Di era modern gitu, terus yeah. Bagaimana dengan baju adat kaili gitu, apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat kaili tersebut itu seperti apa itu Ibu? Terima yeah. kasih, Panova dan juga buat yang ada di proses perempuan Malu
2: sama iya, Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan okay, langsung dijawab.
1: Tinggal Ayu ya,
2: yeah.
1: Silakan Ibu Dokter.
0: Iya, yeah. Saya kira tidak jauh berbeda, karena kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu karena peradaban berjalan.
1: Yeah.
0: Kita harus tetap punya pakem seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian. Terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Mm-hmm. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
2: Oke.
0: Kemudian kalau kita ada pengembangan, yang apalagi kalau orang udah fashion, fashion kan dia pasti menyampaikan seperti ini, bahwa ini apa namanya terinspirasi dari baju ini. Nah akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
2: Oke.
0: Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini, budaya ini adalah satu kekuatan atau satu penguatan buat kita berbangsa bernegara.
2: Baik.
0: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini yang pengembangannya yang ini.
2: Oke,
0: baik. Seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
2: Baik, Bu Dokter. Baik. Ya. Waktunya singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Kak Balkis.
1: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya, kalau ke Jakarta. Iya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Wamadia, Dipa, dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Po Nopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play. Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat ikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak guda.

sore, siang menjelang sore ya, Warihlun dimanapun Anda berada, dan terus stay tune di 88,6 MHz Perumpai Radio Banda Aceh, suara budaya Nusantara. Masih bareng saya Juli di sini yang akan terus menemani Warihlun semuanya hingga nanti insya Allah itu sampai pukul 16.30 menit. Nanti ada ajang yang namanya Pro Dangdut yang pastinya jangan kemana-mana. Baik, sebelumnya kita juga akan mendengarkan dulu lagu yang sudah saya pilihkan di sini miliknya Zura Mugoblang ya. Lagu ini juga saya spesialkan buat yang terus stay tune di 88,6. Semoga bisa menghibur kita semuanya.

Ropet Budaya Anu Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Warihlun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Dimanapun Anda berada, terus stay tune ya di 88.6 MHz ya. Langsung aja nih, kalau udah ada back sound pro dangdut ya, langsung ting-ting-ting, seneng deh gitu ya rasanya ya. Baik ya, di kesempatan hari ini pastinya kita langsung aja di pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita buka sesi pertama di program pro dangdut. Kita sapa siapa ya yang hadir pertama sekali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kok baga?
1: Dodandut adalah kita.
0: Kibano kerobak biru?
1: Hah?
0: Pak Amri ya? Pak Amri?
1: Oh, Pak Amri.
0: Oke, okay, sorry Pak Amri. Ya Allah.
1: Udah dua kali lupa.
0: Iya,
1: lupa juga.
0: Oh, iya ya. Oh, pekan ya. Karena ya biasa Pak Amri ceria ya kan, tapi kalinya kayak biasa gitu. Jadi enggak ada semangat. Kenapa Pak Amri? Enggak semangat.
1: Udaranya enggak ceria nih mendung.
0: Oh, iya, sama berarti di Blang Bandeng juga enggak ceria ya.
1: Kalau Pak Amri ceria selalu.
0: Baik, jadi Pak Amri mau dengar ya, lagu apa di kesempatan siang ini?
1: Dari Roma Irama aja deh, gitar tua.
0: Gitar tua, ye. Mentang-mentang kita udah tua, mintanya gitar tua, gitar.
1: Nanti daripada diambil, yang ada cuma judi sama bergadang, lain gak ada.
0: Iya. Setuju nih Pak Amri.
1: Iya, ya Amri bergadang sama judi aja, lain gak tahu deh.
0: Baik, saya setuju nih Pak Amri. Baik, salam-salamnya buat siapa nih Pak Amri?
1: Salamnya pertama sekali ini buat Dek Juli, semoga sehat selalu, panjang umur, moga rezeki.
0: Amin. Makasih.
1: Kemudian Cik Ma Lambaru, Makcik Lamara, Wak Jo Nabisang, Kanda Jaria Lumbada.
0: Baik.
1: Ya Habib Rulai Garing, Bang Rosli Turin, kemudian Kak Yati Korea, Kak Agah Lampulo, Kak Eri Perai, Jainabun Ketapang, Andesmon Montasi, Jenny Jagli. Nah, itu aja. Dari Juli, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Amri. Selamat siang menjelang sore. Still masih istirahat yang pastinya ya Pak ya?
1: Lagi istirahat.
0: Oh iya, lagi istirahat. Bapak enak istirahat, saya apalah ya.
1: Dari pagi ya?
0: Iya nih, makanya masih semangat. Alhamdulillah, karena ditemenin sama wari-wari yang luar biasa. Makasih ya.
1: Sampai 4:30.
0: Iya Pak. Makasih Pak Amri.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin. Makasih doanya.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buatnya Pak Amri. Selalu lupa dengan suaranya Pak Amri ya. Kenapa ya gitu ya. Baik, masih kita tunggu partisipasinya di sesi yang pertama ya pastinya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deli.
0: Deli ya?
1: Dejuli.
0: Iya, dengan siapa?
1: Ya Bid.
0: Oh ya Bid, ya takut nanti salah lagi ya kan ya Bid.
1: Pak, kenapa salah lah panggil tadi, bukan gerobak biru, gerobak kuning, nggak ada motor jam.
0: ya Bid, ya Bid, ya Bid.
1: Kak Yuli pikir tadi Cemat ya gerobak biru ya?
0: Enggak mikir kecemat sih, kayaknya Pak tetangga kayak gitu kan, Pak Rusli. Jadi Yabit mau denger lagu dangdut apa di kesempatan?
1: Oh, lagu bola aja ya, Ona Putra.
0: Sona Putra? Judulnya?
1: Judulnya Bola.
0: Bola, oke, salim-salimnya?
1: Salim-salimnya ke Dek Yuli, selamat iman dunia akhirat, sampai tuntas ya Nana.
0: Baik, makasih.
1: Mudah hati, selamat iman. Untuk meja, kena suci.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Pak Amri, di Kota Melaka dan Ibu Negara. Cik Mat, Cik Nazar, Kak Eli, Kak Hayati, Wak John, Ki, wakjon di mana ya?
0: Wakjon?
1: Di Panglimba.
0: Gle gunting wakjon nga?
1: Iya. Yeah. Musar. Lain mandu-mandu maju ya.
0: Baik, terima kasih ya, Bin.
1: Masuk, belum masuk.
0: Kasih.
1: Salam ya, semua ya.
0: Baik, makasih ya, Bin.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kak Juli kayaknya kekurangan minum nih kayaknya ya. Udah dari pagi gitu ya. Jadi sih salah-salah terus gitu ya. Ya papa mohon dimaafin, dimaklumi yang pastinya ya. Baik, kita terima penelpon terakhir langsung sebelum kita dengarkan lagu-lagu pilihannya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita Kak Juli.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan gerobak kuning.
0: Gerobak kuning ya. Bener serius nih. Cemat ya?
2: Iya.
0: Oh sorry ya, suaranya memang entah Kak Julinya memang udah pendengarnya.
2: Udah pas ya.
0: Iya, karena udah dari pagi tadi nggak tahu juga nih ya Cemannya, sorry ya, karena dari tadi tuh nggak bisa bedain mana suaranya gitu ya, Ceman.
2: Bisa bedain.
0: Mungkin karena pengaruh ngantuk kali ya.
2: Itu pengaruhnya pikiran belum tenang.
0: Bener. Mantap.
2: Kalau udah tenang pikiran pasti sesimak semua kan?
0: Iya bener. Kalau kayak pagian.
2: Ya, siapa badannya di apa di RI, pikirannya ke rumah.
0: Enggak, di tempat tidur kayak pikirannya. Baik. Jadi Ceman, ya, kan? Ya bisa jadi nih Ceman. Jadi Ceman mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan dari?
2: Iya, dari siapa aja boleh.
0: Dari siapa aja boleh, Cek. Salim-salimnya.
2: Penting udah cubit-cubitan lagi. Cubit-cubitan. Ya.
0: Baik, salim-salimnya buat siapa nih?
2: Iya, salam-salamnya untuk Kak Yuli, saya keluarga, selamat iman dunia akhirat.
0: Amin.
2: Iya, Abi juga, saya keluarga, Pak Amri juga, saya keluarga, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Julia. Ke Wak John dan semua aja ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Aku nih buat apa namanya, ayah gas ya?
0: Gas ya.
2: Lupa juga sama ayah gas, so kencang gasnya ya.
0: Baik.
2: Ya, makasih banyak Kak Yuli, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada tiga penelpon nih. Yang hadir pertama nih cowok, kaum Adam semuanya nih. Kaum Hawa di mana nih ya? Nanti ya di sesi kedua yang pastinya ya. Langsung aja kita dengarkan permintaan dari Pak Amri nih, Roma Irama dengan gitar tua ya. Dan saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: dimanapun Anda berada. Tiga lagu yang sudah kita dengarkan semoga bisa menghibur kita. Langsung aja sesi kedua kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Ina Dinato.
0: Kakak Ina ya, saling kenal Kak Ina ya. Kakak Ina udah pernah masuk sih.
1: Udah berapa kali.
0: Sama Julia Kak ya, Kakak Ina.
1: Gimana Kak Yuli, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ataupun apa ya, kurang semangat nih kayaknya ya, maaf ya pastinya.
1: Kenapa ya?
0: Kenapa ya? Kurang istirahat kali ya. Kak Ina mau dengar lagu apa?
1: Dari Eri Susan ya.
0: Eri Susan, judulnya?
1: Muara Kasih Bunda ya.
0: Juli sedih dengar lagu itu, makasih ya.
1: Kenapa?
0: Ingat sosok orang yang pernah berjuang untuk Juli aja sih.
1: Iya, memang semua itu perlu dikenang ya.
0: Benar-benar
1: kan. Apalagi perjuangan seorang ibu ya, iya. Luar biasa memang ya.
0: Salim-salimnya buat siapa nih Kak?
1: Salam yang pertama buat Kak Juli ya. Selamat tunggal, mudah-mudahan sehat selalu. Itu buat yang udah masuk tadi semuanya ya. Buat Kak Judi Sabang, buat Kak Hayati, buat Kak Kiana, buat Kanda ya. Mudah sehat. Kak Anis, Kak Nana, Kak Aisyah, kan semua lah ya.
0: Baik.
1: Yang lagi mendengarkan ya.
0: Baik, makasih Kak Ina ya.
1: Itu aja Kak Yuli. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak Kak Ina. Kayaknya lupa password ya kita ya Kak Ina ya. Gak apa-apa deh, kita jangan lupa password lagi ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
2: Aduh, dengan Kanda ini.
0: Kak Kanda, Masya Allah, maaf ya Ibu Jariah ya. Iya, Kak Kanda.
2: Iya, maklum lah dari pagi sampai siang ya.
0: Pendengarannya kayak suaranya sama semua.
2: Iya. Itu perlu diperbaiki itu, kali Kak.
0: Iya, ya karena udah siang mungkin udah mau sore ya Kak ya.
2: Itulah.
0: Perlu perbaiki gizinya kali ya Kak ya.
2: belum makan ya?
0: Udah.
2: Oh iya, alhamdulillah lah.
0: Kak Kanda mau denger lagu apa?
2: Lagu. Itu namanya
0: apa ya?
2: Doa suci.
0: Doa suci dari
2: Alah tadi ingat
0: iya,
2: nih.
0: Iya ya, doa suci kita cari ya. Doa suci. Ada dari Imam S. Arifin.
2: Oh iya, iya dari dia lah.
0: Baik.
2: Ih, lupa kali.
0: Sama dong kayak Julia. Kak Kanda
2: malu aja udah tua ya.
0: Iya Kak Kanda, sama kita Kak Kanda.
2: Terus salam buat Yulia.
0: Makasih.
2: Semoga sehat selalu, selamat iman dunia akhirat. Yang sabar ya.
0: Makasih Kak Kanda.
2: Kesabarannya itu jadi ibadah.
0: Amin.
2: Terus buat yang barusan di Ina di Baso, udah lama gak dengar lagi suaranya. Buat Kiana, buat Nana, buat Anis gitu. Buat grup silaturahmi ya.
0: Oh ada grup ya?
2: Ada grup silaturahmi namanya ya.
0: Fan-fan semuanya?
2: Terus, ya?
0: Fan-fan RRI semua?
2: Iya. Tapi gak semua sih. Pokoknya ada grup tersendiri gitu.
0: Ya baik, luar biasa.
2: Orang tuh yang bikin tak siapa lah. Pokoknya ada grup ya.
0: Baik.
2: Terus buat Yana, buat semua-semua aja lah ya.
0: Iya, baik.
2: Yuk, terima kasih Yuli sayang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Kanda. Terima kasih kembali. Doanya baik-baik semua ya. Masya Allah ya. Masih kita tunggu partisipasi satu penelpon lagi sebelum kita mendengarkan lagu-lagu yang sudah dipilihkan tadi. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Salam, Dangdut adalah kita Yuli.
0: Kak Yana, ini Kak Yana mau nggak? Kak Yana kok masih bisa dibedain ya?
3: Karena
2: Enggak itu apa yang keluar gitu, enggak yang
0: iya gitu, ya kan? Bener ya Kak Ena kan.
2: Apa kabar Yuli?
0: Alhamdulillah sehat nih Kakak.
2: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya.
0: Kasih Kak Ena. Kak Ena, pro dangdut.
2: Adalah kita. Aduh.
0: Lupa
2: ya. Aduh ya ampun.
0: Kak Ena.
2: Maaf Bang Dian, jangan ketok kami nanti. Maaf Pak Iwan.
0: Iya ya. Kalau Kak Ena mau denger lagu dangdut apa?
2: Hari ini dari si apa ya, lupa barusan. Si ini
0: tuh kan,
2: aduh,
0: saking bahagianya lupa sama lagu.
2: Lupa tuh perdandutnya, lupa. Coba deh bayangkan.
0: Kok enggak salam-salam dulu deh, kok enggak?
2: Salam tulisan nomor 18 tuh.
0: Lagu dulu yang penting.
2: Ini aja deh. Aduh hai, dari Benigno sama Ira Suara ya.
0: Ira Suara, baik.
2: Benigno duet sama Ira Suara, judulnya Aduh Hai.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya?
2: Salamnya gini ya lu Julia, kayaknya tadi kan dapat telepon. Bahwasanya kemarin ada yang protes tentang 2-3 telepon-telepon ya. Jadi kalau yang peraturan sebenarnya ini ya, berapa 8 tahun yang lalu sampai kemarin tuh masih kayaknya ikut rapat pendengar tuh pemerhati. Itu penelponnya tetap dua.
0: Dua ya kalau untuk di Bandung ya.
2: Di Sireboh juga dua. Terkadang di sesi-sesi terakhir yang tanggung kali jamnya ada tiga.
0: Gitu ya Pak Yana.
2: Kak Anggi begitu, Kak Cuk juga begitu. Di sesi terakhir mau habis gitu, sesi terakhir. Nurul pun ada juga seperti itu baru ada tiga. Tapi kalau peraturan sebenarnya tetap dua. Nggak ada yang bilang sok-sok tahu yang mereka tuh tiga, empat tuh. Itu orang baru itu. Jangan bilang oh dia orang lama gitu kan. Jadi di akhir sesi ada tuh antara 3 sama 4 terakhir-terakhir tuh. Dan salamnya tetap 5. Kalau jangan tunggu di stop. Kalau enggak di stop kayak tadi itu sampai berapa puluh orang tuh belakang itu. Jadi maksudnya, peraturan tetap 5. Ini kok cerita peraturan ya.
0: Maksudnya gimana salamnya 5, maksudnya gimana?
2: Salamnya 5 orang.
0: 5 orang, oh gitu.
2: Karena dulu pernah nggak ada peraturan. Itu seperti tetangga, radio tetangga sebelah itu seenaknya aja tuh. Sampai berapa puluh orang nunggu dia lagi berapa menit untuk salam kan. Nah, jadi orang yang lain juga nggak bakal begitu. Makanya dipatok 5 orang. Nah itu sampai Kak Cut kemarin juga tetap memegang itu peraturan seperti itu. Itu peraturan Juli, bukan yang dibilang suka-suka penyiar gitu, bukan itu. Jadi itu peraturan dari mulai pro dangdut di pro 1 dulu.
0: Iya, baik.
2: Itu 2 orang Juli ya.
0: Oke, nanti Kak Yana ya saya konfirmasi lagi sama Pak Iwan dan juga Pak Dian ya. Oke,
2: ya.
0: Terima kasih nih Kak Yana, salim.
2: Sama-sama.
0: Lagunya udah ada nih ya.
2: Salam pertama buat Juli, semoga sehat selalu, berkah umur berkahnya. Terus buat Dekti juga, masa Dekti?
0: Dekti
2: sih tidur.
0: Iya.
2: Dekti Korea.
0: Kak Hayati ya.
2: Kan nggak mungkin Kak Yana bilang Kak Hayati.
0: Dekti ya.
2: Terus buat Kak Ngom juga, buat yang udah masuk tadi, buat apa Cuk Tengoh juga, buat Wak John juga, ada semua ya.
0: Oke baik, terima kasih.
2: Terima kasih Nuh, hampir Nurul lagi. Terima kasih Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Warilo salah turun ini kayaknya. Baik Warilo, langsung aja kita dengarkan lagu-lagu yang sudah dimintakan tadi dari Kak Ina di Batoh ya. Berikut lagunya milik siapa nih? Ayo, Erik Susan dengan Muara Kasih Bunda.

0: Dimanapun Anda berada, terus stay tune ya di 88.6 MHz ya. Sesi terakhir langsung kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bro Dangdut.
0: Iya, dengan Dika.
1: Dangdut. Iya benar, Kak Yuli. Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat. Dika mau dengar lagu Dangdut apa?
1: Cinta Hanya Sekali dari Salma, Kak Yuli.
0: Iya, oke. Salim-salimnya.
1: Salim-salimnya untuk Kak Yuli, selamat tugas. Dengan Kak Yuli, saya selalu ya. Kamu juga untuknya Kak Ina tadi ya. Untuknya Cik Mama juga.
0: Iya.
1: Untuknya Yadid juga ya. Okay. Untuk semua aja yang lagi dengerin Pro Dangdut, Kak Juli, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Baik, makasih ya.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Dika ya. Oke, langsung aja penelpon terakhir kita sapa. Lo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dandun Nakita, Kak Yuli.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Dusun Tanjung.
0: Oh ya, Dusun Tanjung ya, Masya Allah, Pak Rusli.
2: Iya benar.
0: Pak Rusli mau dengar lagu apa?
2: Ya.
0: Mau dengar lagu apa?
2: Lagu Caca Handika aja.
0: Caca Handika, judulnya?
2: Angka Satu aja.
0: Apa? Angka Satu?
2: Ya.
0: Oke, salim-salimnya.
2: Salam teman-teman Kak Yuli, semoga Kak Yuli selalu di radio.
0: Terima kasih.
2: Berkat umur, kasih teman-teman yang masyarakat. Itu semua ya, ramai soalnya tadi ya.
0: Iya.
2: Ya, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Mengingat waktu sudah di penghujung, langsung aja kita dengarkan lagu dulu yang sudah dimintakan oleh Dika dengan Cinta Hanya Sekali.

dimanapun Anda berada, yang terus stay tune ya di 88,6. Kita cukupkan untuk Pro Dandut. Di kesempatan hari ini kita akan melaksanakan ibadah salat asar khusus wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Saya Julian yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Farih Lum untuk Sahabat Budaya dimanapun Anda berada. Lagu-lagu Islami juga sudah mengantarkan kita nih ke pukul 16.19 pada waktu Indonesia Barat, yang pastinya kesempatan hari ini kita tinggalkan lagu-lagu Islami, kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah saya playkan. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu tetap stay tune, Farih Lum. Dan di sini juga ada lagu, ada lagu miliknya Liza dengan Selayang. Selamat dengar.

Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen bang.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losumawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wamendagri perjuangkan DAU dan dana desa tidak dipotong. Sementara itu, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri alias Pale, bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanu Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarimah iktilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Wakil Menteri Dalam Negeri sebut akan terus perjuangkan dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal dan Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah berdialog dengan para camat, kecik, dan mukim sekota Banda Aceh. Pertemuan yang berlangsung di Kedai Kopi Terapung ADT, Alu Deah Tengoh, Kamis 20 Agustus 2026 menjadi ruang bagi aparatur gampung menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal memberikan kesempatan kepada para kecik dan camat untuk menyampaikan pertanyaan maupun keresahan mereka kepada Wamendagri. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah efisiensi anggaran dana desa yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan visi dan misi kecik terpilih. Selain itu, para kecik juga menyampaikan kendala penyediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kota Banda Aceh. Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kementerian Dalam Negeri terus memperjuangkan agar dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong bagi daerah yang menghadapi kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih termasuk persoalan keterbatasan lahan.
2: Nah, sekarang kita perbaiki semuanya tata kelolanya, termasuk ya soal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di daerah. Ini kalau gerainya nggak dibangun, lahannya nggak dibangun, apakah masih dipotong atau tidak, kan begitu ya? Pak, dari Kemendagri dan Kemendes kami memperjuangkan kalau nggak dibangun, nggak ada lahan, ya sebaiknya juga tidak disesuaikan DAU-nya dan tidak dipotong dana desanya.
1: Selain itu, Bima Arya juga menilai para kecik di Kota Banda Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ia mengatakan Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan para kecik sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah Kota Banda Aceh, hingga pemerintah gampung dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Festival Literasi Aceh yang dirangkai dengan pameran UMKM, seni dan budaya yang berpusat di Perpustakaan Wilayah Aceh berakhir pada 20 Agustus. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi pelaksanaan Festival Literasi di Perpustakaan Wilayah Aceh pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Pihaknya mengajak warga untuk hadir langsung ke lokasi karena terdapat stan pameran literasi, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, penampilan seni termasuk donor darah, dan lain sebagainya. Menurut Iliza, festival ini dapat mendorong minat baca masyarakat serta meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan sumber informasi masyarakat.
4: Sukses untuk Bank Indonesia yang selalu menginspirasi agar kaya literasi tentang bagaimana penerbitan uang sejak masa Majapahit.
3: Adapun dalam festival ini, Perpustakaan Baitul Hikmah Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, berhasil meraih juara 2 kategori Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tingkat Provinsi Aceh di ajang Festival Literasi. Perlombaan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diwujudkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dalam pengembangan literasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri alias Pale bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarima ikhtilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
5: 2, 3, 4, 5.
6: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pale menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangan wanitanya bernama Nadia binti Nurtin.
5: 11.
6: Prosesi hukuman cambuk berlangsung di Taman Bustanus Salatin Kota Banda Aceh pada Kamis 20 Agustus 2026 siang. Pelaksanaan hukuman cambuk turut disaksikan oleh ratusan warga. Pale mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap pasangan wanitanya. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman tazir cambuk sebanyak 22 kali di depan umum. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dharma Mustika SHMH, mengatakan Pale dijatuhi hukuman hukuman tazir cambuk sebanyak 25 kali. Namun hukuman tersebut dikurangi masa tahanan sehingga jumlah cambukan yang dilaksanakan menjadi 22 kali. Dharma menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait jarimah ikhtilat.
7: Nah, itu perkara yang kita cabut inilah perkara yang tidak ikhlas.
6: Perkara tersebut bermula saat Pale bersama pasangan wanitanya diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari di sebuah kamar hotel di kawasan Penayung, Kota Banda Aceh. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepada petugas, keduanya sempat mengaku beristirahat setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Aceh Barat. Namun saat petugas menanyakan identitas, ternyata keduanya bukan pasangan sah atau non-muhrim. Kasus tersebut sempat viral karena Pale belakangan diketahui merupakan ajudan Ketua DPR Aceh. Penanganan perkara itu turut menjadi sorotan terhadap integritas Satpol PPWH Kota Banda Aceh dalam menegakkan hukum syariat Islam. Sebab setelah diamankan, Pale sempat dibebaskan dengan jaminan seorang anggota kepolisian. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pale tidak kembali melapor kepada petugas dan sempat melarikan diri. Dalam perkembangan selanjutnya, Pale bersama Nadia akhirnya menyerahkan diri kepada petugas untuk menjalani proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari Pengadilan Mahkamah Syariah. Selain Pale dan Nadia, terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina. Satu pasangan menjalani hukuman cambuk 7 kali dalam perkara jarimah kawat, serta satu terdakwa yang menjalani hukuman cambuk sebanyak 20 kali dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Dari Banda Aceh, reporter RRI Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: DPM PTSP Aceh Barat melakukan evaluasi kinerja dalam peningkatan efektivitas pelayanan. Hal ini sebagai upaya komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM TSP menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi mal pelayanan publik atau MPPP. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Urdi yang dihadiri Kepala DPM TSP Aceh Barat serta sejumlah perwakilan instansi yang memberikan pelayanan di MPPP itu. Kepala DPM

0: melaksanakan 123 layanan di seluruh gerai-gerai juga. Nah, pada hari ini kita lakukan rapor untuk mengetahui kendala-kendala di pelayanan-pelayanan yang tersedia di NTT ini untuk mengoptimalkan kembali pelayanan kepada masyarakat.
1: Sebab dengan ada evaluasi, hal ini untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang ada, dan hal ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar mal pelayanan publik semakin mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan nyaman, sekaligus menjadi pusat pelayanan terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Bupati Aceh Barat Tarmizi memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung di lapangan Tuku Umar Melabuh, Kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung di lapangan Tuku Umar, Desa Sua Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Rabu pagi. Kegiatan tersebut diikuti Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung dari Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Samatiga, serta dihadiri unsur Forkopimda, PLT Sekda, asisten, dan sejumlah kepala SKPK di Aceh Barat. Tarmizi mengatakan apel siaga di gelar dengan dua tujuan utama, yakni memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
4: Ini ada dua tujuan. Yang pertama untuk bicarakan Timas, bahwa mereka di lapangan ini sebagai pihak yang memberi keamanan di kampung. Ya, kita lakukan langkah-langkah preventif terhadap narkoba, judi, dan hal-hal buruk lainnya yang untuk kampung, supaya kampung itu aman, nyaman, tentram.
3: Tarmizi menyebut tujuan kedua yakni memperkuat mitigasi bencana, terutama menghadapi banjir, longsor, dan kebakaran yang berpotensi terjadi di wilayah kampung. Menurut Tarmizi, kesiapan diperlukan agar masyarakat tidak panik ketika bencana terjadi dan dapat menekan resiko timbulnya korban jiwa. Tarmizi menambahkan, apel siaga juga bertujuan memberikan pengetahuan kepada kepala desa, pemerintah desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampung mengenai tugas serta langkah yang harus dilakukan di lapangan. Ia mengatakan dengan adanya mitigasi ini, maka ada persiapan yang dilakukan. Kemudian dengan adanya apel siaga ini, semua unsur, baik kepala desa, unsur pemerintahan desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampung sudah memiliki pengetahuan yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Aceh Barat mendorong kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, kecamatan, masyarakat, dan ulama untuk melakukan pencegahan sejak dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan bencana. Tarmizi menegaskan, Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah di lapangan dan menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan gampung yang aman dan tentram. Apel tersebut diikuti oleh 400 personil Satgas Pagu Gampung dan Satlinmas dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Merbo, Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Johan Pahlawan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dinas Pendidikan Aceh Tengah menanggapi keluhan masyarakat terkait dikerahkannya para siswa dalam memungut sampah di lapangan Musara Alun usai rangkaian acara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Sejumlah siswa dari berbagai sekolah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah turut dilibatkan dalam memungut sampah yang berserakan di lapangan Musara Alun pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Aksi tersebut dilakukan setelah lapangan Musara Alun digunakan untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, mulai dari upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih hingga konser kemerdekaan. Kondisi itu kemudian mendapat perhatian dari masyarakat setempat, termasuk para orang tua siswa yang mengaku prihatin melihat anak-anak mereka harus kembali melakukan

0: kegiatan bersih-bersih di lokasi tersebut. Menanggapi hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah Salim Syah mengatakan, kegiatan itu justru dapat membentuk karakter siswa dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan.
1: Perlu kami sampaikan, di dalam sistem pendidikan itu atau di dalam salah satu program pembentukan karakter itu adalah rasa tanggung jawab atau cinta lingkungan. Jadi tanggung jawab akan lingkungan dan cinta lingkungan itu kita aplikasikan melalui pelaksanaan gotong royong. Sebenarnya gotong royong ini bukan hanya pada tanggal 18 Agustus 2026 itu, akan tetapi itu merupakan suatu kegiatan yang melekat pada program pendidikan.
0: Seperti diinformasikan sebelumnya, pelaksanaan konser kemerdekaan di lapangan Nusara Alun pada 17 Agustus malam berlangsung meriah serta dihadiri puluhan ribu penonton. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri memang kembali memusatkan sejumlah kegiatan di lapangan Nusara Alun Takengon setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Ratusan warga Serempah mendatangi DPRK Aceh Tengah mendesak pemerintah segera memastikan lokasi relokasi bagi kampung mereka serta penuhi hak korban bencana hidrometeorologi yang masih tinggal di hunian sementara. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
0: Ratusan masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat Keto Formasket menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah Kamis siang. Masa yang berasal dari Kampung Serempah, Kecamatan Keto tersebut merupakan warga terdampak bencana hidrometeorologi yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara. Aksi sempat berlangsung ricuh ketika masa mendesak agar Bupati Aceh Tengah Haile Yoga hadir langsung untuk menemui mereka. Saat aksi berlangsung, warga hanya ditemui Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan bersama sejumlah anggota DPRK setempat. Dalam aksinya, Formasket menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah segera menetapkan lokasi relokasi pemukiman yang dinilai aman dan layak. Penanggung jawab aksi Sutrisno mengatakan, warga masih dihantui ancaman bencana apabila harus kembali ke lokasi pemukiman lama. Kondisi geografis wilayah tersebut dinilai rawan longsor dan abrasi sehingga tidak lagi aman untuk dihuni. Warga juga meminta pemerintah menyediakan rumah bagi seluruh masyarakat terdampak beserta fasilitas pendukungnya. Masa turut mendesak perbaikan akses jalan yang rusak serta mempertanyakan nasib sejumlah korban yang belum menerima bantuan.
3: Serempah itu berapa persen kerusakan kemarin bencana?
4: Ya, terkait kerusakan itu mungkin secara bentang alam itu sekitar 90%.
3: Oh, iya.
4: Ini kan sekat aja secara bentang alam.
3: Ya. Berarti sudah nggak layak lagi tempat ya, Bang?
4: Ya, kalau kita secara tidak layak. Karena ini secara ini masyarakat melihat langsung bagaimana
3: alam. Ya. Kalau harapan masyarakat relokasi, titiknya di mana, Bang, rencana, Bang?
4: Untuk harapan masyarakat relokasi dari masyarakat sendiri sudah ada mengusulkan dua tempat. Jauh-jauh hari sudah mengusulkan. Itu tergantung mekanismenya bagaimana pemerintah apakah menyetujui itu, apakah pemerintah mungkin juga nanti apakah layak.
0: Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan kembali menemui perwakilan massa di ruang sidang DPRK. Muhsin menyatakan pemerintah kabupaten siap menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Pihaknya juga menerima usulan dari masyarakat untuk lokasi relokasi yang berjarak sekitar 2 km dari kampung saat ini. Rencana itu akan segera ditindaklanjuti jika terdapat persetujuan dari seluruh masyarakat setempat.
5: Supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari, kami ingin tanda tangan dari seluruh kepala keluarga, dari 100 lebih kepala keluarga yang ada di kampung Serempah, tanda tangan bahwa semua sudah bersedia dan siap melakukan relokasi, maka kami segera usulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Itu satu konsep perumahan itu insyaallah lebih bagus, mudah-mudahan diterima. Kemudian opsi kedua, kita usulkan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia dalam rangka pembangunan kuliah tersebut. Tapi sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini kami terima, hari ini juga kami tanda tangani surat tersebut ke Bapak Menteri dan Bapak Bupati dari Jakarta, dari soal akan segera mengurus itu, Bapak.
0: Masyarakat Kampung Serempah pasca bencana saat ini menempati huntara di Kampung Simpang 4 Rejowali, Kecamatan Ketol. Warga berharap aksi yang mereka lakukan dapat menjadi titik terang bagi kepastian tempat tinggal yang aman dan layak. Bagi warga Serempah, relokasi bukanlah hal baru. Mereka juga pernah direlokasi setelah bencana gempa pada tahun 2013. Kini warga kembali berharap pemerintah segera memberikan kepastian tempat tinggal yang jauh lebih aman. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dinas Kesehatan sediakan layanan cek kesehatan gratis untuk tracking TB. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
7: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan cek gratis atau CKG kepada warga. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tersebut bertujuan untuk memerdekakan masyarakat terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit menular serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tuberkulosis atau TBC. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Dr. Tri Patriyuni, mengatakan melalui kegiatan cek kesehatan gratis khusus tracking TBC tersebut, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas secara langsung dapat melakukan intervensi dan penanganan lebih lanjut terhadap warga yang mengalami diperkirakan menderita penyakit gejala TBC.
8: Jadi tracing TBC dan kemudian pelaksanaan CKG. Jadi alhamdulillah di sini kita langsung bisa melakukan intervensi. Kalau yang terdeteksi di sini ada batuk dan dia ada kontak erat, jadi itu kita bisa langsung mengambil darahnya, akan kita kirim ke rumah sakit untuk di DTCM untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium terkait dia positif atau tidak. Jadi langsung kita tindak lanjuti. Nah untuk yang CKG itu langsung kita lakukan intervensi kalau pasien dengan usia 30 kemudian dia hipertensi dan DM, itu kita lakukan EKG. Kemudian ada juga kalau dia DM kita lakukan EKG dan screening kaki diabetes. Jadi langsung dilakukan untuk spesialis.
7: Kemudian di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Mursal, mengatakan memilih membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG khusus tracking TB melalui momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil selain bertujuan untuk menemukan kasus-kasus TB secara dini, juga hal tersebut merupakan upaya untuk menghentikan penularan serta memberi obat pencegahan bagi yang berisiko TB. Sebab tegasnya, dari 384 kasus TB, sasaran dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil baru terdapat 187 kasus yang baru terdata dan hanya 118 kasus yang telah melapor.
9: Untuk jumlah kasus TB sasarannya untuk Aceh Singkil saat ini 384. Yang sudah terdata itu 187, yang sudah melapor 118. Jadi ini akan segera kita tangani. Makanya berdasarkan pelaksanaan CKG hari ini itu terintegrasi dengan screening TB.
7: Kemudian dalam kesempatan tersebut, Mursal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui layanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan layanan cek kesehatan gratis yang disiapkan Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia khusus di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kunjungan warga yang tercatat sangat tinggi, terutama di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil. Informasi yang berhasil dihimpun untuk mendukung dan menjadikan warga Aceh Singkil benar-benar merdeka dari berbagai penyakit Dinas Kesehatan telah menyiapkan dan memperluas layanan cek kesehatan gratis atau CKG, termasuk melaksanakan cek kesehatan gratis bagi para pelajar di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi pemulia jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Rapet Budaya Anu Nanggro.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kok sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Sudah ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sepertinya banyak, du-udu, lu-du-dah idang. Ya, setelah yang belakang itu dah lalu. Orang yang anu, ayam dah terhidang, dah berdua perang, dah berdua nanggerau. Kali kan, itu selalu saya-saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dengan ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
7: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

di Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara aja rahasia cinta tadi sudah kita nikmati bersama di sore hari ini. Sudah pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih terus kerengakan rangkaian lagu-lagu terbaik lainnya sembari kita jelang nanti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya, dan juga lantunan ayat suci Al-Quran di sore hari ini.

tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Rapet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Terima kasih Rilu Nana masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan Jombang AM di 1251 kHz. Pukul 18:44 waktu Indonesia Barat, kita cukupkan sejenak Warilun untuk rangkaian lagu-lagu hiburan di sore hari ini edisi Kamis 20 Agustus 2026. Berikut kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sembari kita jalan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Insya Allah nanti pelaksanaan amal ibadah sholat fardu maghrib akan kita tunaikan pukul 18:54 waktu Indonesia Barat.
1: Propet budaya anu nanggrok.

الله أكبر الله أكبر.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah
2: Propet budaya anu nanggrok.
3: Dalam menunggu waktu Isya sambil meniat itikaf karena Allah Subhanahu wa taala alam masjid yang sangat mulia ini, mari kita mendengar sedikit pencerahan agama, kiranya bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف ومؤلف ونفعنا بعلمه رحمه الله تعالى أجمعين. شهادان. Bermula takabur itu tiga bahagi. Takabur itu dibagi kepada tiga. Pertama, takabur atas Allah Subhanahu wa taala. Dia mentakaburkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwa tiada mau ia mengikut bagi suruh Allah taala. Hanggetim ikut perintah Allah. Hanggetim laksanakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelawan Allah. Yaitu kufur yang semata-mata. Kalaulah ibarat sembahyang, kan cuman hanyalah bu'o. Tapi memang ketikut hana wajib sembahyang atih goyang. Yang menurut pendapat yang kuat dalam masalah sembahyang, mana lagu hadis keberang, man taraka salah muta'amidan faqad kafara jiharan. Nian inan keberang getakwi becu. So manteng yang tinggal sembahyang cara sengaja, maka kufur ia bila diintikut hana wajib sembahyang atau ji. Diintikut hana wajib sembahyang. Maka nian baru kufur. Tapi menyoji hana sembahyang karena bu'a, kan karena diintikut hana wajib sembahyang atau ji, nian hana kufur. Tapi nyan bu'o. Tapi bu'o jihian menyo bu'o laju-laju, bu'o laju-laju. Sembahyang duhur dipetebit lawate asar, sembahyang asar dipetebit lawate maghrib. Sehingga bila getuntut baji untuk qada sembahyang juga handitim, geperintah berkali-kali, maka mio secara hukum Allah nyoji kohreku. Bahkan karena gak anggap jihnyo generasi yang gagal kehidupan di atas permukaan dunia. Gak anggap jihnyo betul-betul. Ya, bagaikan urung yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang jihana diintikut, hana wajib, tapi seolah-olah kalagenya. Bahkan karena kabar kali-kali keperintah ada haji untuk melaksanakan salat, tapi dia tidak mau. Inilah sombong, orang yang sombong, termasuk sangat sombong. Maka kebuka ini, urung yang hana sembahyangnya, nyong dengan bui, lebihnya maju. Edang lebih parah urang hana semayang. Iman kebanci, ya, taubat pada Allah, semayang, Allah juga tata yang katingai, ya mana? Mana si pendapat yang begah? Semayang yang hana istilah kata. Kebanci, bangka lewat wate, koh rekuju. Yang berat, ya. Bangka lewat, koh rekuju. Yang pendapat Ibnu Syafi'i. Man adapun yang menunjukkan kepada qada sembahyang lu tak tahu hadis Nabi, malah Nabi lamprang Uhud, tinggal sembahyang Asar, tinggal sembahyang Maghrib ke qada lewat Insya, karena berkecamuk peperangan berat dah, karena hanai patih rombongan yang deng ada bukitnya hai patih Nabi. Itre numiyuk ya cok harta rampasan perang karena dianggap kata lu kafir. Ba dianggap remeh kata Nabi yang sombong jina. Ba dianggap remeh kata Nabi pegah lam arti hai patih. Itren ya cok harta rampasan perang. Geilah Khalid bin Walid reliku gunung gedeng atuh gunung gepanah mandu. Sehingga Nabi-Nabi patah higo, mendarah muka, mendarah turut. Payah plung mempera sahabat, erat hau lain, atuh bukit Uhud. Ya, pakon, karena memang hai patih Nabi. Karena lah mati awaknya yang sabuh barisannya, mengarah ati je ke nafsu. Patih mengarah ati ke nafsu, kahanggebi kemenangan oleh Allah, dalam perang Uhud. Tapi sahabat mana yang mengarah nyo yang cukup, yaitu bahaya. Bukan karena dianggap hana penting atau dengan hukumnya dianggap remeh. Ya, maka kah musibah yang cukup rayu. Ya, jadi yang perlu nampakah bahwa Nabi bahwa tanya kata semayang Ansar semayang Maghrib. Dina surah Nabi kata semayang. Ya, menanci kita yang katengai kata. Ya mana? Katengai kata. Biar sampai oh wate kadang masa bosan sedang hukum agama Islam dengan sebenarnya tanya sekadar dasar tak buo dah semayang menanggup pedang hukum secara ya lagi hukum Allah kapa ya korku. Semoga Bandung mudahnya taat kepada Allah, patuh perintah Allah. Dan yang paling awal keperiksa orang akhirat tibah semayang. Lih keperiksa bahas semayang, maka langsung keperiksa tanya orang agam tanggung jawab terhadap perumuh dan anu. Orina lih keperiksa bahas semayang, langsung keperiksa bah khadam lako, bah khadam suami. Ya orang ini, hana lain periksa. Yang kerja kebegah, uragam. Lu damang neraka, disebabkan hana gubernur ilmi agama ke inang ke anu. Ya, bak agama yang tinggal. Yang dikut ni berinang hana bereh. Ya, tata cara semayang berinang hana bereh. Ya, itu yang hidupnya anu.
4: Kadang-kadang peng dulu rumah raya, makanan mewah sepua. Hek dah kerja orang malam, banting tulang, dro-dro dekara mati pada mencapai. Tapi, ya, orang inang katanya, anak dah pernah bagama macam anu hana orang akhirat katanya tanggung jawab lah. Tanggung jawab yang pertama, tanggung jawab atas tak minta Pak Tawake. Yang kedua, tanggung jawab lah terhadap anak dah pernah ilmu kurinam ke anu jatah tanya kena tamang dalam syurga imat pada kuah baje leh perumah anu. Ya Allah, baik nak pertama ngaya pakon karena masalah dunia kepegak rumah raya atas kepulau lelu. Belum pakaian gelung mewah-mewah kepulau lelu. Belum makanan mangat-mangat kepulau lelu. Sehingga lun lale. Padahal urung tumput di samping rumah. Padahal rumah sebab benih masjid raya rumah. But. Ha? Tiap malam nak but. Tiap subuh nak but. Tapi hana berempak dengar. Hana berempak je. Pakon lale. Dengan iaitu kemewahan harta. Maka nyokonya beragamnya goyan dunia hek ke kerja orang akhirat ke penanggung jawab yang cukup berat sehingga kadang-kadang halu hanglah hananglah aku orang di dunia bisa jadi ganyan perakun mengaudip ya akhirat lah mengganyan kata mengcuruga dah je sepuatan eh karena gak anggap uragam pelalai goyan nyok yang berat tu uragam di orang gara-gara anak khadam lako, gara-gara anak khidmah lako, gara-gara aku sakit lako orang malam. Ya, orang malam aku sakit hati lako. Ya, mana? Adung aku menserikah. Matai aku menserikah. Kejoy ilhuk jupeng lako. Anak lelaki pun lako. Ilhuk jupeng lako, kejok jupa dunia roh-roh. Gak anggap lako kaya, kejok. Bertarik juk orang tu si orang. Kadang-kadang aku pergi orang tu. Romocok cik romocok iaitu kuitansi dai kuitansi yang tulis nan terdoita apa yang cik untuk tarik apa yang baik kalau ni pun tak sedekah umayah rezeki rayuk jok cik ke lu adai salah tarik urina mana yang kerja yang bilhu urina lang ngantong lah kau pakon roh jatah mencok on ubud romocok orayu jatah romocok orayu romocok romocok si on kertah cik yang kalibih rayu. Ya, memang kertas yang tiun. Tapi bantah cok yang malah petaka yang paling raya. Maka hang ambil luk-luk berenang dalam kantong suami. Hang ambil luk-luk je. Masjid. Ya. Ya cok badrau. Laki badrau bangayan. Ya. Maka aku pegawai dia. Minyak berenang. Meserikah. Mana itu lah kau. Ya. Kecuali kaya siap peng. Ya. Yang nak rumah serikah. Cok buat anak buku. Ya kan. Ya cok iluk je je. Yang fahala kebikilah kau. Kemudian ya, dosa itu berumur. Na'udzubillah min zalim. Jadi berat tanggungjawab dengan orang agama. Dan yaitu yang semata-mata kufur. Karena haji hanai patih perintah Allah. Diingkar perintah Allah. Yang kufur. Tak contoh. Seperti Fir'aun. Yang Fir'aun si berat. Sampai pegah hadroh haji. Iaitu ipegah hadroji Tuhan. Sampai ipegah hadroji Tuhan. Tapi naurung yang lebih berat bagi Fir'aun ke pegah lo. Yang baru kita tengok cik. Fir'aun kai ipegah hadroji Tuhan. Tapi nak lebih berat bagi Fir'aun lo ke pegah. Yang baksa burung. Iblis alaihi laknatullah. Hidang ke pintu Fir'aun. Hanya musuh-musuh je. Menan ni tamang Fir'aun. Ikutok-kotok pintu. Ya. Patuk-tuk pintu buat likut. Ikalan oleh Fir'aun. Baik kalan ke Iblis. Ituri je Fir'aunnya ituri Iblis. Ngon buat dua. Ya. Ngon dua. Baik ituri. Ya. Ituri. Ditanya oleh Fir'aun. Hai Iblis. Pajan teruk. Ya. Nanti akan. Lumpreh draw ke hayun ke ni. Ha. Mampu nak bekat pun nak apa. Ikun li iblis pak Fir'aun. Ika Fir'aun ke pegah draw ke Tuhan. Hanaya ke. Hanaya ke pegah draw Tuhan. Loan ku ni beli puluh ribet tun je ke gurai malaikat. Tapi hana tiuro ku pegah drog Tuhan. Jangankan tiuro hana si jim ku pegah drog Tuhan. Jangankan si jim hana si minet ku pegah drog Tuhan. Jangankan si minet hana sebuah detik ku pegah drog Tuhan. Ika mentun-tun kau. Kau akui drog sebagai Tuhan. Kau pegah drog sebagai Tuhan. Dan hamba-hamba Allah yang dumyo kayu semah drog. Kayu petuhan drog ba makhluk-makhluk Allah yang dum. Mana ya aku? Ha. Ikun le Firaun. Menyau menan. Ha, loralat haba lungyo. Menyau menan drog pegah. Tengok, bengah lum pegah nama. Lung ke le Tuhan. Ikun ibli nya yang baik. Ha, le hiperap, kayu baik. Nya yang baik. Pakon menyo kubit ka balik haba nyan dro ke hanayum le barayat. Dro ke hanayum le sebab dro ku ka dianggap ti dro urang hayu kai putuhan. Nya menyo ka balik i ego i in e i play tu hule rumah-rumah ke itu. Jadi ka ke kembiron nyo si lagi dro pegah nyo menang ka ku hanaku balik le ka ku kunji kangok apa itu? Ya, ikhun tu malih beli. Hai Firmun, bukan ada pula itu. Memang lumnya kau kutuk oleh Allah. Dan drog memang kau kutuk oleh Allah. Tapi naurung yang lebih berat bagi tengok. Ya, so ke Firmun. Ya, ni perak pada Firmun. Berarti naurung yang lebih bengih Allah ke urungnya. Iaitu urung. Sidra-dra urung yang ialah kemah le urung lain. Udah urung lain nak kesalahan kadang. Puna kecok harta kanya. Puna kekun kanya. Nak upat kanya. Nak ilanya kanya. Nak talim dan sebagainya. Udah ialah kemah. Ya, nak kecok harta yang kebang sampai. Gila kemah, gemuk gila kemah. Tapi hai pemah le urung yang gelak kemah yang bak yang gelak kemahnya hai pemaah. Sedangkan Allah yang pegak langit yang pegak bumi yang pegak katanya bantu muka ni beli ke pemaah. Bila anak kesalahan hamba ke pemaah. Tapi ji hai pemaah. Ji yang dilangkahi Allah Subhanahu wa taala. Yan urung yan yang lebih bro bak katanya dua ke beli. Oh mana nyo? Oh menyom nan lom pihang balik li gembiru. Ya. Jadi inan ke mendamah berat. Hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar daripada karena ingin draw berlebih dan ingin dipuji sehingga ibadah lam sifat takabur. Dan Namrud nyo pejuku berat. Ji luar biasa berat datang. Dan sekalian orang yang mendakwa bersifat uluhiyah pegah roh Tuhan. Ha, lagi contoh. Ha, Karun. Ya, ini kan. Lagi yang cik ujung. Ha, Namrud. Ha, Namrud ni ini cik mengkawin dengan mak. Ha, Namrud mengkawin dengan mak. Ha, mana? Ha, nah, anu tak apa? Ha, jadi orang mengkawin dengan mak. Dari dengan mak ke? Nah, anu roh. Nanti zaman kan kau kan kepu hari mengkawin masa Nabi Adam kan kau hari mengkawin anu ngama apalagi teruk buat masa Nabi Musa teruk buat masa Nabi Muhammad tapi Namrudnya aji mengkawin dengan mak aji karena aji na ilmu astronomi dan astrologi ilmu langit ilmu bumi yang cipta aji yang aji sehingga sampai aji ibegah roh aji Tuhan. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Dan kedua takabur atas segala rusul alaihi salatu wassalam bahwa tiada mau mengikut bagi suruh mereka itu hati mengikut lagi Abu Jahal. Ya Abu Jahal, ya Abu Jahil ya. Handi ikut dia Allah tak. Handi ikut dia Rasul. Handi ikut tegak-tegak ya Nabi Muhammad pegah. Bahkan kepegah Abu Jahal ya. Jangankan diikut Nabi, wajah Nabi hai kalau. ikuling ngon ji ai jahai hai ha eh Muhammad katru kaciu le wajah Muhammad tiga be anak katru ham kala ngaji mama ka ha kala menyo kala terhipnotis lo ngun roh ku iman ye le lon benci dah ke Muhammad kanji nauzubillah minzalik benci dah ji sehingga jangankan diikut Nabi, wajah Nabi yang naik kalan bertiga. Yang kerja ke berah? Tengkira mujahainya ikalan wajah Nabi, tiga kong je ikalan. Deputinya je. Ada karunia Allah. Tapi hai kalan bertiga hai kalan. Yang tu betul-betul musuh berbuyutan. Yang betul-betul memang musuh luar biasa. Hai nging. Mekerling han. Yang ban. Yang ban berat Abu Jahainya. Ya benar. Cuman Abu Lahab walaupun memang menang naprik yang ditun tiga naringan nanti pecu ditun tiga baru ablah rabu awal yang naringan adu karena apa kan senang datat kanya dengan lahir Nabi lahir Rasulullah baru ablah rabu awal senang datat kanya sehingga pemerdeka budak sehingga pemerdeka budak sebab Islamiyah pemerdeka pakon karena waktu ia pegah ba Abu Lahab kata yang betul punya betul lahir nak kemuluk draw ke mardika ya karena ya maka Abu Lahab berempu tapi waktu duduk-duduk ka melanggi duduk-duduk ka gelawan waktu duduk-duduk hana drili dah Nabi Muhammad jadi nya kun tekapu atuh rasul bahwa tiada mau mengikut bagi suruh mereka itu hang demikut atas perintah le rasul hang demikut dan tiada mau beriman hang demikut ia seperti yang dihikayatkan oleh Allah Taala akan perkataan umat yang dahulu atu'minu li basyaraini mislina artinya adakah kami percaya bagi dua orang seumah kami dan seperti firman Allah Ta'ala menghikayatkan mereka itu mengata bagi Nabi mereka itu in antum illa basyarum misluna artinya tiada ada kamu melainkan manusia seperti kami maka demikian itu kufur yang sebenar kufur pula ini contoh apakah? Nabi Musa ngempirun Nabi Musa habamu lolo apakah? Narit ke hana jelah alian hana harta gasir sedangkan Fir'aun eji kaya raya dempukana orang yang dempukana di orang ikut Nabi Musa dengan pempun gegerak untuk kepadanya orang bahkan dianggap Nabi Musa nya orang gasir orang fakir dianggap Nabi Musa nya orang melolo lidah di mana gejuk oleh Allah pu'e petih puhan ya mana jadi hai petih maka kau pu'puti ya hai petih segai duduk ya Bani Israel diikut tapi duduk dikufur ya duduk kai belot kejut Bani Israel nyo kekutuk oleh Allah di dalam Al-Quran gara-gara lutat dengan hal-hal yang membangkang malah kepegang Tiuro ipoh Nabi Tribedro. Ya, Bani Israel ni, Nabi ilam Bani Israel cukup ramai. Ya, Nabi-Nabi yang dipoh oleh kaum Bani Israel yang jahat-jahatnya. Tiuro bukan mencapai Tribedro. Man Nabi mandu-mandu bukan Nabi dan Rasul ceretuh 20 peribet. Yang 20. Jadi dia datang. Nabi yang lahir lah kaum Bani Israel. Nabi-Nabi yang ipoh lewat Israel-Israel yang jahat-jahatnya. Yang kerja Israelnya kekutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Madapun yang kana mesuna Israel iman yang dikucilkan sehingga payah plung dari Yerusalem yang payah plung oleh ya mana bila na yang dumbra ya mbak jadi kebegah yang tu yang bahkan karena dianggap yang lagi awak yang anji padahal yang kehinan yang kepelemah cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala terpetunjuk pada jalan yang benar. Jadi liuhan diikut, diingkar, Ini hani engkau tegak lagi bukan Nabi. Engkau kufur je. Ayu meiman. Hani meiman. Yang lagi Abdullah bin Uboy. Yang lagi elong. Pura-pura meiman. Yang pura-pura meiman ni. Yang bakon hana tasdik lah mati je. Yang kerja bukan? Asyhadu an la ilaha illallah. Bumana asyhadu? Mana asyhadu ina u'alimu? Aku mengetahui. Wa atiyakanu dan aku yakin. Dan wa az'anu da'ulun iz'an. Da'ulun tasdik dalam hati lu. Berarti mana asyhadu yang kan sekedar iaitu aku mensaksikan, aku melihat. Bukan sekedar mensaksi. Tapi makna ini ialah aku ketahui dan aku yakin dan aku peranggup batinku. Lun peranggup hati lu. Lun pun betul dengan hati lu. Lun yakin 100% lah hati lu. Berarti kan dah pegah melidah kau. Kan ehrukung kau. Tapi truk lama te, lama nu te, idamam dalam batin te, dalam jiwa dan dalam rohnya, dia benar-benar membenarkan Rasul. Nian baru hana munafik. Demam ni pegah bawa bah mendang. Nian ji munafik. Ya, belah boyo. Ini pegah bawa bah mendang. Tapi nanu ji yang betul-betul memang. Sehingga Nabi Ahwatim meninggai Abdullah bin Ubay. Diujak, diuhui, diundang oleh Abdullah bin Ubay untuk ia semayang. Tapi karena hanjut semayang, hanjut mendoa, hanjut semayang itu kafe, dinandah kafe, maka turun malaikat Jibril arti perintah Allah dilarang hanya bijak. Nyampakan karena memang hanjut mendoa kafe. Tinggal kepegah menyokapi lulu, lulu kafe. Ya benar. Dan dalam kawan kafian naurung Islam yang meninggal. Kai peduk, kai pegapan hana tu rile. Yang pegah cara semayang payah kai becu. Ode de baca doa kana hana ri payah kai becu. Allahumma ghafir lahum in kanu muslimin. Ya ode baca doa, ya Allah ampun bagi mereka. Ya, jika adalah mereka orang beriman. Mati yang kafir hanya demang. Pekan kait ingkanu muslimin jika Allah mereka itu orang beriman. Di urung imam dan roh ya hana imam hana roh pekan karena memang hanya mendoa kafe kecuali kafe mantau dip dan mendoa berdepeniok aji yang boleh tapi yang tak mendoa aji ya Allah ni pampun di kafe ya hana pat dan meleke ampunan keji sebab ihan di kafe. Jika mentuk keimanan ji hana dimiman kepada Allah dan Rasul maka harum menoa ale kene og ji sebab ji ya kamati menyo kafe mendau dip ji menoa ya Allah ne petunjuk ji ke jalan yang benar Nabi Allah ji Islam lagi Nabi mendoa ke dua dro Umar Allahumma anzil Islam bi islami ya ahadi amraini. Amrah ini ya Allah nampu tinggi agama Islam dengan Islam salah sidra dua dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab. Yang kedua Umar bin Hisham. Umar bin Khattab Sayyidina Umar. Umar bin Hisham yang ke Abu Jahai. Abu Jahai yang ke Umar bin Hisham nanti. Dan ketiga bahwa takabur atas makhluk. Tergabung ada makhluk dan yaitu seperti ia membesarkan dirinya ya, menganggap dia lebih dan hina orang lain ya mana dan menghinakan orang yang lain daripadanya dan menyeru ia akan orang yang lain berkhidmah kepadanya ha ya, layani dia je bagok ya menyombongkan diri je di. Ya malaikat katanya hei orang dari sampuh bro hirmo. Ya, alak datu upah, ayu tu upah orang yang bak dayo. Mesti tak sewa tenaga yang tu sampuh hirmo dayo. Kadang, ya mana? Tu se na liung baru mo, tu koh na liung. Ya, ada masalah. Yang bek dayo, ate dayo. Ah, ate dayo yang bek masalah. Iban, lung dro orang hebat. Ha, sanggup ku sewa haji ku yo poh nali ke rumah lu. Ha, ji si hina, si anak payah sapu na, payah kerja balu. Nya yang bro. Nya yang bro ah, ya hidup batik ni lagi ya, nya yang bro ah. Nya yang payah tapi na. Ha. Mayo dah hoi tu dah sewa bro untuk poh nali untuk poh padi. Tu poh pakai. Ana masalah. Yang pe atik ni yo. Menganggap bro hebat dan dan tak hina kau. Ha, menalati kita yang ini. Ha, nyang ke negabu. Ha. Dan menyuruh ia ke orang lain berkhidmat padanya. Dan menyuruh ia ke orang lain tawadu kepadanya. Ha. Tak perintah orang lain untuk memerendah diri. Ha. Kepada kita yang. Karena kita yang hebat. Lepeng, raik pengkat. Nyanyang baik. Biasa bantu. Yang kerja kan? Dengan Abizar Al-Ghifari. Abizar Al-Ghifari. Dengan nak geblok siapa budak. Budak ini. Angan anu ngai geblok. Kata geblok, geblok mak. Ngai geblok anu. Anak gedepu lagi yang bawah. Harum. Risah mak anu. Angan anu undah ubi. Geblok tu. Mak ikan nganu geblok oleh Abizar Al-Ghifari. Lalu nyan katengai saja Abizar ni baru Abizar karena anak mi kadang-kadang batu je ya, anak mi kadang-kadang batat kadang batu grup no tiga grup ni tiga kadang ada ke pegah le Abizar kadang-kadang nak gadu dingo atau mana dingo ada pi anak mi umum je lagi dari zaman sampai orangnya memang mana ni grup no grup ni roh kun tiga le Abizar. Ha, hai anak maya hai, baik batak tak. Baik kupegahnya ke pupuk je. Baik kupegah draw lagi emak tu. Ha, baru kunyan. Ya, mana. Jadi karena baru kun lagi kan, menganggap rendah je, gagal perendah kan. Gagal hina je, mama aku hina. Ya, kan. Ha, baik lagi emak ke baru kun. Ya, berarti kan menghina je, berat menghina je kan. Ya, perasaan je, galuh dah, berat dah. Jadi rupanya yang perasaan jihan hai betul ni bawa dia mantang hude Rasulullah mantang na Nabi ya jadi Nabi gutuhnya kang gurung merdeka mantang nah kan ke budak mandu mandung gut ke Rasulullah rahmatan lil alamin rahmat hanya lil alamin dari barojih pun sampai orangnya sampai kiamat dunia. Nabi yang rahmatan lil alamin Bandung. Ya mana langit bumi. Ibadah hijab Rasulullah. Ya Rasulullah. Ha, Abizar gehina lu. Ha, berada gehina lu. Kepegah lu tumang lagi mak lu. Bagi sebut lagi mak lu yang bagi gesindir menan sakit hati lu ya Rasulullah. Langsang hanayum lu meo. Ya mah. Lu hanayum mak lu hanayum. Kamu hanayum leh, kamu memang muda. Tapi pun kamu hanayum membaca bahawa Allah Ta'ala. Sehingga lagi yang sampai lagi yang kekun leh Abizar ke kamu. Ya, sehingga kehoi Abizar leh Rasulullah. Kehoi leh Abizar, apa kau kerja? Ya, nak putin tengok leh. Aku, tetruk ke leh. Mbak Rasulullah aku. Hai Abizar. Gata nak takut lagi yang, ya. Kebudak kata. Kanu kata yang kanu budak yang nyaw ya Rasulullah cuma aku aja mentulih maju yang mana nyaw aku ayah bisa belum pegah apa kata Allah hana kekalan kepada rupa katanya Allah hana kekalan kepada pakaian katanya Allah hana kekalan kepada bangsa katanya Allah hana kekalan kepada derajat katanya. Wahai Abizar, Allah kekalan kepada hati katanya dan kepada ketakwaan katanya. Ini belum pegah apa kata Abizar. Ini budak kata tak pemulia budaknya, tak tu mati budaknya. Ya, sebab ini makhluk Allah si. Ya, ini budak kata lebih-lebih anak mit, baik tahina lagi. Ya. Mereka mungkin, puluh yang tak pajuh kera, tajuk kerja. Puluh yang tak pakai kera, tak besok kerja. Supaya haji senang ni. supaya Haji merasa kasih sayang ke Dayung. Dayung kasih ke Haji, Haji kasih sayang ke Dayung. Sehingga Haji patuh. Sehingga Haji ya, dianggap drone hai beza lagi urun si Haji. Ya, di pemulia ke Dayung. Dayung ada pemulia Haji, Haji pemulia ke Dayung. Sehingga tahu beza. Sehingga beza, pada kejap orang kahong, pada kesuk baje sama ke belah hijau. Ni hijau baje masa si mete tertuh ribet ke anak puno lagi anjik ke belah. Sehingga pada kejap langkawan ikut lewurung ngabizar kan sepuh anak-anak dron. Gon punya. Nyong lagi anak lu. Memang budak lu. Tapi nyong lagi anak lu. Pekon karena menan wasil Rasulullah. Puyah lu baju kerah menang ngayubi ke budak. Puyah lu pakai menang ngayu pesuk ke budak. Ya, menang. Menang sikit dia yang mana? Ngau rinang. Adung kedrot bajai kau kau tak. Urinang tu bajai bro puju. Kedrot kau kau tak. Anu ho. Ya, ambil menang. Ya, sehingga harmonis dalam rumah tangga. Maka, nyok lagi yang. Jadi, baik saling menghinakan. Maka, nyok mantang selaku mu'izah singkat. Kiranya bermanfaat dunia wal akhirah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadirin Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Warilun di manapun Anda berada, demikian sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqah maghrib dari Masjid Raya Betraman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitar.

عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.
2: Budaya anu nanggrok.

0: Terima kasih Bari Luna dan masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Rami Amalia tadi Warelun Jasa Pomos dan kita nikmati di saat malam hari ini juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu pilihan di edisi Kamis malam Jumat 20 Agustus 2026. Seperti biasa Warelun di edisi Kamis malam Jumat kita sudah siapkan rangkaian program syiar islami untuk malam hari ini ya. Ada sejarah Islam dan juga nanti Anda dapat mendengarkan terjemahan Al-Quran ya. Baik, untuk pertama kita akan ajak Anda untuk mendengarkan sejarah Islam yang berjudul Peradaban Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, kami persembahkan ruang khusus sejarah Islam bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita semua telah diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Dalam hal ini kita dapat bertemu kembali dalam acara sejarah Islam tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula, sama-sama kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang. Saudara alun proper di mana saja Anda berada. Hadirnya Nabi Muhammad pada masa masyarakat Arab membuat terjadinya kristalisasi pengalaman baru dalam dimensi ketuhanan dan mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. Berhasilnya Nabi Muhammad SAW dalam memenangkan kepercayaan yang dianut bangsa Arab dalam waktu yang relatif singkat, beliau mampu memodifikasi jalan hidup orang-orang Arab pada waktu itu. Sebagian dari nilai dan budaya Arab pra-Islam dalam beberapa hal diubahnya, dan ada pula yang diteruskan oleh masyarakat Nabi Muhammad ke dalam tatanan moral Islam. Hadirnya Nabi Muhammad sedikit demi sedikit merubah budaya-budaya yang tidak memanusiakan manusia, dalam artian budaya yang mengarah pada keburukan menjadi budaya-budaya yang mengarah kepada kebaikan dalam payung Islam. Budaya-budaya yang mengarah kebaikan yang dibawa Nabi Muhammad SAW pada akhirnya menghasilkan peradaban yang luar biasa pada zamannya, yang mana muara dari peradaban itu adalah Islam. Islam sangat berperan penting dalam menciptakan peradaban yang luar biasa yang terciptanya pada masa zaman Nabi Muhammad SAW. Dan aktor penting di balik itu semua tidak lain ialah Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi Muhammad tidak hanya sebagai nabi, melainkan ia juga memerankan sebagai pengajar, pendidik, pemimpin, pemimpin militer, politikus, reformis, dan lain-lain. Sidara lun proput, Nabi Muhammad SAW sebelum kita membahas segala yang berhubungan dengan peradaban pada masa Rasulullah, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang Nabi Muhammad dan kehidupannya. Ini sangatlah penting untuk kita ketahui, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aktor penting di balik terciptanya peradaban Islam yang luar biasa itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun Gajah, tahun ketika pasukan Gajah Abrahah mengalami kehancuran. Peristiwa itu terjadi kira-kira pada tahun 570 Masehi atau pada 12 Rabiul Awal. Beliau lahir tidak jauh dari Ka'bah. Ayahnya Abdullah meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan, sementara ibunya Aminah wafat sewaktu ia berusia 6 tahun. Kakeknya Abdul Muttalib mengasuhnya selama 2 tahun dan ia diasuh oleh pamannya Abu Talib. Saudara Lun Propet yang masih bersama kami FM 87,8 MHz. Nah, ini merupakan satu kebiasaan di antara orang-orang kaya dan kaum bangsawan Arab, bahwa ibu-ibu mereka mengirimkan anak-anak mereka ke pedesaan untuk diasuh dan dibesarkan di sana. Begitu pula Nabi Muhammad SAW, setelah diasuh beberapa lama oleh ibunya, beliau dipercayakan kepada Halimah dari suku Banu Sa'ad untuk diasuh dan dibesarkan. Nabi Muhammad berada dalam asuhan Halimah hingga beliau berusia 6 tahun. Lalu beliau dikembalikan ke ibunya Aminah. Pada saat ibunya membawanya untuk menziarahi makam ayahnya di Madinah, di tengah perjalanan, tepatnya di Abwa, ibunya menderita sakit dan menghembuskan nafas yang terakhir di sana. Dengan demikian, pada usianya 6 tahun Nabi Muhammad SAW sudah kehilangan kedua orang tuanya. Saudara pendengar di mana saja berada, dalam usia muda Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembalaan ini, dia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Pemikiran dan perenungan ini membuat beliau jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga beliau terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Selain mengembala, beliau juga berdagang. Ketika beliau tinggal bersama pamannya Abu Talib, beliau mengikuti pamannya itu berdagang ke negeri Syam sampai beliau dewasa dan dapat berdiri sendiri. Dalam perjalanan itu, di Busra, sebelah selatan Syria atau Syam, ia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhairah. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Pendeta itu menasihati Abu Talib agar jangan terlalu jauh memasuki Syria, sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat terhadapnya. Sebagai seorang pemuda, beliau tidak mengikuti kebiasaan masyarakat di kala itu, yaitu minum khamar, berjudi, mengunjungi tempat-tempat hiburan, dan menyembah berhala. Beliau sangat populer, dikenal sebagai seorang pemaaf, rendah hati, berani dan jujur, sehingga ia dijuluki Al-Amin. Saudara Lun Propet, sebelum kita lanjutkan, baiklah kita dengarkan sebuah lagu berikut ini.

Saudara Lun, ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, beliau berangkat ke Syria membawa barang dagangan seorang saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda, Khadijah. Dalam perdagangan ini Nabi Muhammad memperoleh laba yang besar. Khadijah kemudian melamarnya. Lamaran itu diterima dan pernikahan pun segera dilaksanakan. Ketika itu Khadijah berumur 40 tahun. Dalam perkembangan selanjutnya, Khadijah adalah wanita pertama masuk Islam dan banyak membantu Nabi Muhammad dalam perjuangan menyebarkan Islam. Pernikahan itu dikaruniai 6 orang anak, 2 putra dan 4 putri. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Kedua putranya meninggal waktu kecil. Nabi Muhammad tidak menikah lagi sampai Khadijah meninggal.

dunia. Pendengar Prophet, Nabi Muhammad adalah seorang yang mempunyai akhlak yang sempurna. Sungguh Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Akhlaknya sebagai contoh bagi pribadi seseorang maupun masyarakat umum. Akhlak bagi beliau telah begitu mulia semenjak beliau diciptakan atau dilahirkan, sehingga masyarakat menjulukinya sebagai Al-Amin. Tak seorang pun menilai beliau seorang yang pendusta ataupun pengkhianat. Saudara Alun Prophet, beliau adalah salah satu yang bersifat jujur dan akhlak yang wajib dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang sifat ini yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Ayat di atas sebagai dalil bahwasanya masyarakat muslim wajib mempunyai sifat ini, karena jujur merupakan kunci segala kebaikan, dan Nabi Muhammad adalah contoh yang sempurna dalam hal ini. Sampai sebelum beliau diutus saja, beliau sudah bersifat jujur, sehingga masyarakat Arab menjulukinya Al-Amin. Saudara Alun, kasih sayang adalah salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang yang sangat besar diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat-Nya ialah dengan mengutus Nabi Muhammad kepada umat-Nya untuk membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi Muhammad juga memiliki sifat kasih sayang. Ini dapat dilihat dari bagaimana ia memperlakukan anak kecil, orang-orang yang lemah, para wanita, dan lain-lainnya. Sifat adil, tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang adil. Ini dapat dilihat dari bagaimana ia menghakimi sebuah perkara dalam masyarakat Islam. Sifat mulia, sebagai seorang nabi, sifat mulia sangatlah melekat di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan contoh yang sempurna bagi seluruh umat. Saudara Alun Prophet, peradaban Islam pada masa Rasulullah. Peradaban Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dahsyat dan fenomenal adalah perubahan sosial. Suatu perubahan yang mendasar dari masa kebobrokan moral menuju moralitas manusia yang beradab. Peradaban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan wahyu, yaitu Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah menuju Madinah, orang-orang Ansar yang tak lain adalah kaum Aus dan Khazraj menanti dengan antusias kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba, mereka keluar rumah dan menyambutnya dengan penuh sukacita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di Quba selama 5 hari. Di Quba inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid yang kemudian dikenal dengan sebutan Masjid Quba. Ini adalah masjid pertama yang dibangun setelah masa kenabian. Pembangunan Masjid Nabawi. Dikisahkan bahwa unta tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di suatu tempat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tempat itu dibangun sebuah masjid. Rasulullah ikut serta dalam pembangunan masjid tersebut. Beliau mengangkat dan memindahkan batu-batu masjid itu dengan tangannya sendiri. Saat itu kiblat dihadapkan ke Baitul Maqdis. Tatkala pembangunan masjid selesai, Rasulullah memasuki pernikahannya dengan Aisyah pada bulan Syawal. Sejak saat itulah
Yasrib dikenal dengan Madinatur Rasul atau Madinah Al-Munawwarah. Kaum muslimin melakukan berbagai aktivitasnya di dalam masjid ini, baik itu beribadah, belajar, memutuskan perkara, berjual beli, dan lain sebagainya. Tempat ini menjadi faktor yang mendekatkan di antara mereka. Saudara Lun yang masih bersama kami, Propet RRI Banda Aceh. Misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang utama ialah memperbaiki moral dan masyarakat dan menegakkan sebuah sistem kemasyarakatan berlandaskan keadilan yang jauh dari penindasan. Nabi ingin menciptakan suatu masyarakat yang penuh keadilan dan penuh kasih sayang. Ketika Nabi ingin mendirikan masyarakat seperti itu, beliau berhadapan dengan musuh-musuh keadilan dan musuh-musuh kasih sayang. Oleh karena itu, keterlibatan Nabi dalam politik hanyalah sejauh menentang ketidakadilan dan kezaliman. Beliau membuat konstitusi berdasarkan musyawarah dengan orang Yahudi, Nasara, dan orang kafir yang tidak beragama. Semua membangun hidup di kota Madinah. Kalau orang Yahudi diserang, orang lain akan membantu. Dan kalau orang Islam diserang, yang lain pun akan membantunya. Madinah menjadi kota pluralitis yang dimiliki oleh berbagai agama. Satu hal yang terus ditegakkan oleh Nabi di kota Madinah ialah keadilan, termasuk keadilan terhadap golongan lain. Dalam Al-Quran Surah Al-Maidah disebutkan, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat di atas menunjukkan bahwa perjuangan yang harus dilakukan adalah menegakkan keadilan. Reformasi pertama yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merubah masyarakat yang berdasarkan penindasan kepada masyarakat yang berdasarkan keadilan. Salah satu unsur masyarakat yang berdasarkan keadilan adalah masyarakat yang tunduk kepada hukum. Semua orang tunduk kepada hukum. Tidak ada orang yang bisa lepas dari ketentuan hukum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan di antara kaum muslimin. Mereka kemudian membagikan rumah yang mereka miliki, bahkan juga istri-istri dan harta mereka. Persaudaraan ini terjadi lebih kuat daripada hanya persaudaraan yang berdasarkan keturunan. Dengan persaudaraan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menciptakan sebuah kesatuan yang berdasarkan agama sebagai pengganti dari persatuan yang berdasarkan kabilah. Di Madinah ada tiga golongan manusia kaum muslimin: orang-orang Arab serta kaum non-muslimin, dan orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan Bani Qainuqa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan satu kesepakatan dengan mereka untuk terjadinya sebuah keamanan dan kedamaian, juga untuk melahirkan sebuah suasana saling membantu dan toleransi di antara golongan tersebut. Saudara Lun Proper, di mana saja Anda berada, selain mereformasi keadilan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengubah masyarakat dari sistem sosial yang berdasarkan kesukaan, kekeluargaan, dan kelompok menjadi komunitas yang berdasarkan ideologi Islam, dari perasaan kekabilahan ke sebuah sistem yang berdasarkan pada ikatan keislaman atau ukhuwah Islamiyah.
Nabi mengubah masyarakat yang diikat oleh kesetiaan kepada kelompok menjadi masyarakat yang setia kepada Islam. Dari kehidupan yang berdasarkan semangat suku dan fanatisme kelompok kepada kehidupan yang didasarkan pada persaudaraan Islam. Selain mereformasi keadilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengubah masyarakat dari sistem sosial yang berdasarkan kesukaan, kekeluargaan dan kelompok menjadi komunitas yang berdasarkan ideologi Islam. Dari perasaan ke kabila-kekabilahan ke sebuah sistem yang berdasarkan pada ikatan keislaman atau ukhuwah Islamiyah. Nabi mengubah masyarakat yang diikat oleh kesetiaan kepada kelompok menjadi masyarakat yang setia kepada Islam. Dari kehidupan yang berdasarkan semangat suku dan fanatisme kelompok kepada kehidupan yang didasarkan pada persaudaraan Islam. Dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah, orang-orang bergabung tidak dalam suku bangsa, tetapi dalam kabilah atau keluarganya masing-masing. Misalnya dalam kabilah Bani Kinanah, Bani Quraisy, dan Bani Kilab, kesetiaan seseorang bergantung pada kabilahnya. Kalau ada tamu datang kepada satu kabilah, tamu itu bukan saja menjadi tamu bagi seseorang, melainkan juga bagi seluruh kabilah itu. Orang yang memusuhi seseorang dalam suatu kabilah bukan saja menjadi musuh bagi seseorang tersebut, melainkan juga musuh bagi seluruh anggota kabilah itu. Kalau ada orang yang terbunuh di antara mereka, seluruh kabilah akan membelanya. Tidak jadi persoalan apakah orang itu benar atau salah. Nabi mengajari bangsa Arab untuk meninggalkan seluruh kabilah itu. Mereka harus mencari perlindungan yang satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kedatangan Nabi, semua kabilah yang banyak itu seakan-akan disuruh memilih antara dua kabilah saja, kabilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kabilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebut kabilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai takhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maula buat orang-orang mukmin. Dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang masuk Islam harus meninggalkan kesetiaan kepada kabilah-kabilah. Kesetiaan mereka itu harus dipersembahkan kepada satu maula saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedalarun propet dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah reformasi kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengubah masyarakat dari kesetiaan kepada kelompok dan keluarga menjadi kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasulnya dan kaum mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk rasulnya sebagai wali Tuhan di bumi ini, dan komunitasnya adalah orang-orang beriman. Dasar yang mengikat kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasulnya adalah kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Peletakan azas-azas politik, ekonomi dan sosial. Islam adalah agama dan sudah sepantasnya jika di dalam negara diletakkan dasar-dasar Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala usahanya telah membentuk kota Madinah dalam sebuah kehidupan yang mulia dan penuh dengan nilai-nilai utama. Terjadi sebuah persaudaraan yang jujur dan kokoh. Ada solidaritas yang erat di antara anggota masyarakatnya. Dengan demikian, berarti bahwa inilah masyarakat Islam pertama yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan azas-azasnya yang abadi. Pendengar, secara sistematik
Proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat Islam di Yasrib adalah, pertama, Nabi Muhammad SAW mengubah nama Yasrib menjadi Madinah, Madinah Al-Rasul, Madinah An-Nabi atau Madinah Al-Munawwarah. Perubahan yang bukan terjadi secara kebetulan, tetapi perubahan nama yang menggambarkan cita-cita Nabi Muhammad SAW, yaitu membentuk sebuah masyarakat yang tertib dan maju dan berperadaban. Kedua, membangun masjid. Membangun masjid. Masjid bukan hanya dijadikan pusat kegiatan ritual salat saja, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dengan musyawarah dalam merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Di samping itu, masjid juga menjadi pusat kegiatan pemerintahan. Ketiga, Nabi Muhammad SAW membentuk kegiatan mu'akad atau persaudaraan, yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansar. Persaudaraan diharapkan dapat mengikat kaum muslimin dalam satu persaudaraan dan kekeluargaan. Nabi Muhammad SAW membentuk persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan seagama. Di samping bentuk persaudaraan yang sudah ada sebelumnya, yaitu bentuk persaudaraan berdasarkan darah. Keempat, membentuk persaudaraan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Dan kelima, Nabi Muhammad SAW membentuk pasukan tentara untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh. Rasulullah SAW adalah seorang reformis. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa misi Rasul yang utama ialah memperbaiki moral masyarakat dan menegakkan sebuah sistem masyarakat yang berlandaskan keadilan. Lalu apa reformasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Reformasi Rasul ialah berupaya untuk menegakkan sebuah sistem masyarakat berdasarkan keadilan. Rasul tidak pernah berteriak-teriak ingin mendirikan negara Islam. Rasul tidak pernah bersabda, "Marilah kita berjuang mendirikan negara Islam." Reformasi yang dilakukan Rasulullah SAW tidak bertujuan membentuk partai atau mendirikan negara Islam. Tujuan reformasi Rasulullah SAW adalah menegakkan keadilan, menentang kezaliman, dan melawan penindasan. Seluruh ajaran Islam yang berkaitan dengan politik tidak ada hubungannya dengan posisi dalam pemerintahan. Kegiatan orang Islam memasuki kegiatan politik hanya untuk menegakkan keadilan dan menumbangkan kezaliman. Saudara Lun Proput, sebelum kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini.

0: Saudara Lun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang reformis yang ideologinya adalah keadilan dan tidak ditentangnya, sampai beliau melakukan peperangan. Adalah kezaliman dan penindasan itulah reformasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, menumbangkan kezaliman dan menegakkan keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan keadilan di atas segala-galanya. Reformasi yang kedua yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengubah masyarakat dari sistem sosial yang berdasarkan kesukaan, kekeluargaan, dan kelompok menjadi komunitas yang berdasarkan ideologi Islam. Dan ini telah dijabarkan sebelumnya di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin politik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin kaum muslimin secara politik dan militer. Beliaulah yang membawa mereka memetik kemenangan demi kemenangan. Sukses tidaknya seorang pemimpin politik tergantung pada banyak hal. Seorang pemimpin harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bisa memahami seluruh sendi gerakan dakwah yang ia pimpin, mempercayai kebenarannya dan meyakini kemenangannya. Akhlak dan perbuatannya juga harus merupakan cerminan dari apa yang sedang didakwahkan, sehingga segala perbuatannya bisa mendukung kesuksesan dakwah, tidak malah membuat celah bagi musuh-musuhnya untuk menyerang. Yang kedua, mampu menyampaikan dan meyakinkan seluruh ajaran dakwahnya kepada umat secara terus-menerus. Tiga, sanggup membina, mengatur, dan mengarahkan seluruh orang yang mau dan telah menyambut dakwah. Empat, dapat menciptakan rasa saling percaya antara pemimpin dan yang dipimpin. Dan yang kelima, mengetahui sisi-sisi kemampuan para pengikutnya. 6. Dapat menyelesaikan berbagai masalah. 7. Mempunyai pandangan yang luas dan jauh. 8. Bisa membawa pengikutnya menuju kemenangan. Dan yang ke-9. Teliti dan dapat yang tepat dalam membangun negara sebagai wadah politiknya, sehingga wadah itu bisa selalu berkembang dan bertahan dalam waktu yang lama. Demikianlah kiranya ciri-ciri kesuksesan seorang pemimpin politik. Dalam sejarah, tidak ada yang sempurna. Nabi Muhammad SAW, kesempurnaan beliau dalam hal ini merupakan satu bagian kesempurnaan beliau yang banyak. Kesempurnaan, kesuksesan, kemenangan, keistiqomahan, langkahnya dan datangnya dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukti bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat pembinaan dan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kesempurnaannya telah mampu menciptakan sebuah negara yang berlandaskan Islam. Tentu ini tidak diraih dengan mudahnya. Butuh perjuangan yang banyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan juga para kaum muslimin saat itu. Begitu dahsyat perjuangan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para kaum muslimin dalam menciptakan sebuah peradaban yang berlandaskan Islam ini. Meskipun pada hakikatnya ini bukanlah tujuan dari diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan ialah untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Namun secara tidak langsung, dari usaha membentuk penyempurnaan akhlak itu, terciptalah manusia yang bermoral dan berideologikan Islam dengan segala substansinya. Dan hasil akhir dari usaha itu adalah terwujudnya suatu peradaban yang bermoral di dalam masyarakat yang berlandaskan Islam. Saudara Lun yang masih bersama Propert RRI Banda Aceh, dari apa yang diuraikan di atas dapatlah kiranya kita mengambil iktibar dalam perjalanan membentuk suatu masyarakat yang bermoral, sebuah usaha bagaimana memanusiakan manusia, menciptakan keadilan di segala lini kehidupan dan berdasarkan hukum yang jelas, serta membangun umat yang berideologikan Islam. Semua dapat kita contoh dari apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dalam kurun waktu dakwahnya, baik itu ketika di Mekah maupun di Madinah. Saudara pendengar di mana saja berada, demikianlah yang dapat kita sampaikan sejarah Islam pada masa Rasulullah di Jazirah Arab pada masa itu. Semoga menjadi pelajaran dalam kehidupan kita di dunia ini. Sampai jumpa kembali di hari yang sama pada minggu yang akan datang pada program 4 RRI Banda Aceh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mendengarkan sejarah Islam. Semoga acara ini bisa memberikan pencerahan pengetahuan tentang Islam secara menyeluruh. Sampai

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذروا فيناشروا وأنا حائط.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya untuk berkain saja. Lalu beliau merapatkan, menyentuh badannya dengan saya. Sedang haid. Hadis riwayat Bukhari.

yang mengampuni dosa dan menerima taubat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya lah semua makhluk kembali.

Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.

Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku siksa mereka dengan azab. Maka betapa pedihnya azabku. وكذلك حقت كلمة

Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.

malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka."

0: dan mereka pada hari kiamat diserukan, "Sungguh, kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya."
1: Qalu rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn.

Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?"

Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

0: Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rizki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah.
1: Fad'u Allah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun.
0: Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki ars, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur. Tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.

Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.

Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak

0: sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya.
1: Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
0: Dia mengetahui pandangan mata yang hianat dan apa yang tersembunyi dalam dada.

Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah.
1: Dzalika biannahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Rasul-Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka ingkar. Maka Allah mengazab mereka. Sungguh, Dia Maha Kuat, Maha Keras hukumannya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata.
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.
0: Kepada Fir'aun, Haman, dan Karun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta.

0: Maka ketika dia, Musa, datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka.
1: وَقَالَ

Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa. Dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi.

0: sampai.
1: Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan.
2: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون

Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun, yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, Tuhanku adalah Allah? Padahal sungguh, dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta.

Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu."

0: yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya.
1: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ.
0: Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil.

yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang, lari. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk.

0: الْعَذَابِ.
1: Dan sungguh, sebelum itu Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu.

yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang.

0: الْعَذَابِ.
1: Dan Fir'aun berkata, "Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi, agar aku sampai ke pintu-pintu."
0: أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ

yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu. Dan dia tertutup dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian.

Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar."

Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Man 'amila sayyi'atan

0: الْعَذَابِ.
1: Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya tidak terhingga.

Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka.

Mengapa kamu menyuruhku agar kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Padahal aku menyerumu beriman kepada Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka.

Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya.

0: ad.
1: Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk.

Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.

Dan ingatlah, ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami?"

Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya.

0: الْعَذَابِ.
1: Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja.
0: قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ

0: الْجِبَالِ.
1: Maka penjaga-penjaga Jahanam berkata, apakah Rasul-Rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga Jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka.

0: Muhammad.
1: Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, hari kiamat.
0: Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar.
1: Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim, dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel.
1: Hudan wa dzikra li ulil albab.
0: Untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar.
0: Maka bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah ampun untuk dosamu. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.

Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran.

sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.

0: الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
1: Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat kepadanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh, Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: Demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan?
1: Kadzalika yufakul ladzina kanu biayatillahi yajhadun.
0: Demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan.

Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rizki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah, Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam.

Dialah yang hidup kekal. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh, aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian, agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti.

Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia hendak menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan?

yaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Kelak, mereka akan mengetahui.

0: Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret.
1: Fil hamimi thumma fin nari yusjarun.
0: Ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api.
1: Thumma qila lahum aynama kuntum tushrikun.
0: Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan?

0: Yang kamu sembah selain Allah? Mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir.
1: Zalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun.
0: Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan.

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil. Dan ketika itu, rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.

Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu. Sebagian untuk kamu kendarai, dan sebagian lagi kamu makan.

0: Dan bagi kamu, ada lagi manfaat-manfaat yang lain padanya, hewan ternak itu, dan agar kamu mencapai suatu keperluan, tujuan, yang tersimpan dalam hatimu, dengan mengendarainya. Dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, dan di atas kapal mereka diangkut.
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ.
0: Dan dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu. Lalu tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang kamu ingkari.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka.

Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab

Selawa Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawa Agam, Selawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

There!

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan Programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya di manapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Selamat pagi dimanapun Anda berada. Kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Subuh Masjid Raya Baitur Rahman, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasanya, sambil berniat i'tikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh yang insyaAllah masih bersama guru kita Tengku Haji Mursalin Basyah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis somad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima fid daraini, Allahumma amin. Ma hajabaka 'anillahi wujudu mawjudin ma'ahu idh la syai'a ma'ahu walakin hajabaka 'anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu. Ma hajabaka 'anillahi wujudu mawjudin ma'ahu. Tidaklah yang menghijabmu dari Allah, bukanlah yang menghijabmu dari Allah adanya sesuatu yang lain bersama Allah. Idh la syai'a ma'ahu walakin hajabaka 'anhu tawahhumu wujudin ma'ahu. Karena tidak ada sesuatu apapun yang lain bersama Allah, akan tetapi yang menghijabmu dari Allah itu adalah anggapan adanya sesuatu yang lain bersama Allah. Kita ulangi, bukanlah yang menghijabmu dari Allah adanya sesuatu yang lain bersama Allah, karena tidak ada sesuatu apapun yang lain bersama Allah, akan tetapi yang menghijabmu dari Allah itu wahammu atau anggapanmu adanya sesuatu yang lain bersama Allah. Jadi makna menghijab di sini maksudnya tidak ada yang menghalangimu dari Allah. Hikmah ini berangkat dari anggapan kita manusia. Umumnya kita menganggap bahwa yang membuat kita manusia ini sering kadang-kadang jauh dengan Allah, tidak dekat dengan Allah, itu karena dunia. Nah, itu anggapan umumnya kita manusia. Jadi kita beranggap dunia atau makhluk lah selain Allah yang membuat kita, dunia lah yang membuat kita jauh dengan Allah, yang menghalangi kita dari Allah, yang membuat batasan kita dengan Allah. Jadi ketika kita merasa kita jauh dari Allah, kita menjadikan dunia itu sebagai penyebabnya.
Itu anggapan kita umumnya manusia. Dan memang sekilas ada beberapa ayat dan hadis yang mendukung anggapan itu, walaupun tidak langsung ya. Tetapi di sini oleh para ahli ma'rifah, oleh orang-orang sufi, mereka membawa kita kepada pemahaman yang lain, pemahaman yang lebih dalam ya. Artinya sebenarnya yang membuat kita itu terhijab dengan Allah, yang membuat kita terhalang untuk dekat dengan Allah seringnya itu bukan karena dunia atau bukan karena apapun selain Allah, tapi yang membuat kita terhijab dari Allah, jauh dari Allah, justru anggapan kita ada selain Allah, adanya suatu wujud selain Allah. Anggapan kita atau waham kita adanya dunia ini. Karena dalam pemahaman para ahli ma'rifah atau kalangan sufi, selain Allah itu tidak ada. Selain Allah itu tidak ada. Yang benar-benar ada cuman Allah. Jadi ketika kita menganggap selain Allah itu ada, maka kita berpikir seolah-olah selain Allah itulah yang membuat kita terhalang dengan Allah. Jadi sehingga yang sebenarnya bukan selain Allah yang membuat kita terhalang dengan Allah, tetapi anggapan kita adanya wujud selain Allah, padahal selain Allah itu tidak ada wujudnya. Jadi orang sufi menginginkan kita jangan menjadikan dunia alasan untuk kita kemudian jauh dengan Allah, dekat dengan Allah, padahal dunia itu tidak ada. Kita yang menganggap dunia itu ada, kemudian kita menjadikannya sebagai penghalang, padahal itu tidak ada. Nah, yang jadi pertanyaan, apa landasan ahli ma'rifah atau orang-orang sufi menganggap dunia itu tidak ada atau selain Allah itu tidak ada? Apa alasannya? Ini yang jarang dibahas. Nah, maka perlu dijelaskan ya. Karena banyak orang-orang yang katakanlah orang yang realistis ya, akan membantah pemahaman sufi itu, akan mengatakan bagaimana kita katakan dunia tidak ada, kita kan hidup di dunia, bagaimana kita katakan selain Allah tidak ada, sehari-hari kita menatap melihat makhluk ya, ada nyata. Orang-orang realistis akan mengatakan seperti itu. Jadi mereka susah masuk pemahaman ahli ma'rifah yang mengatakan selain Allah itu tidak ada, yang benar-benar ada cuman Allah. Alasan ahli ma'rifah atau orang sufi menyatakan bahwa yang ada cuman Allah, selain Allah itu tidak ada, kita ini tidak ada, makhluk semua tidak ada, itu hanya anggapan kita saja ada keberadaannya. Alasannya ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, wujud itu ada dua ya. Wujud itu ada dua. Yang pertama wujud wajibul wujud, yang kedua jaizul wujud. Ini konsep pertama yang harus kita pahami untuk nanti kita sampai kepada kesimpulan para ahli ma'rifah atau sufi yang mengatakan selain Allah itu sebenarnya tidak ada, yang ada cuma Allah. Yang pertama, wujud itu dua. Ada wajibul wujud, ada jaizul wujud. Wajibul wujud, jaizul wujud. Apa arti wajibul wujud? Arti wajibul wujud, wujud yang wajib ada. Nah, wajib ada, tidak boleh tidak ada. Itu arti wajibul wujud.
Wajib ada dia, tidak boleh tidak ada. Yang kedua, ada wujud sifatnya jaizul wujud. Jaizul wujud itu boleh ada, boleh tidak. Jadi ada wajibul wujud, ada jaizul wujud. Wajibul wujud wajib ada. Jaizul wujud boleh ada, boleh tidak. Arti jaiz boleh, wujud ada. Boleh ada, boleh tidak. Kalau wajibul wujud, wajib artinya wajib, wujud ada, wajib ada. Nah, siapa yang wajibul wujud? Wajibul wujud itu, itulah Allah. Sekali lagi, wajibul wujud itulah Allah satu-satunya. Dia wajib ada. Dia tidak boleh tidak ada. Kalau dia tidak ada semua alam ini. Tidak ada kita, tidak ada makhluk. Tidak ada yang menciptakan seluruh alam ini, tidak ada yang mengatur. Maka dia harus ada. Sehingga istilahnya wajibul wujud, wajib ada. Dia tidak boleh ada. Tidak boleh tidak ada. Ya, wajib ada. Nah, jaizul wujud boleh ada. Ada yang boleh ada, boleh tidak. Ini siapa? Ini kita makhluk. Semua selain Allah ini sifatnya jaizul wujud. Boleh ada, boleh tidak. Jadi kita manusia ini semuanya boleh ada, boleh tidak. Ada kita, silahkan saja. Tidak ada kita, tidak ada efek untuk alam ini. Kalau kita mati, ada efek enggak? Tidak ada efek, alam tetap berjalan. Tidak ada kita, mati, meninggal, sudah selesai, Anda berangkat. Alam tetap berjalan, mungkin dia akan tetap berjalan jutaan tahun ke depan, miliaran tahun ke depan, tidak ada yang tahu, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak ada efek. Cuman kita saja kepedean, ya. Karena kita ego besar, merasa kalau enggak ada kita, kalau ini alam akan berjalan bermasalah, kalau enggak ada kita nanti tempat kita bekerja akan kacau nanti kalau enggak ada kita. Itu kita saja kepedean. Coba tes mati, ada efek enggak? Paling kita diingat cuman seminggu, 7 hari, habis itu kita dilupakan, dunia berjalan tetap seperti biasa. Itulah makna jaizul wujud. Keberadaan kita ini boleh ada, boleh tidak, tidak wajib. Tanpa kita, Allah tetap bisa mengatur alam ini berjalan sebagaimana biasa. Ada kita pun tidak banyak berefek. Kita hanya mengambil kesempatan sebentar saja, sebagaimana miliaran manusia, ribuan, ratusan ribu tahun sudah mengambil kesempatan yang sama, datang, berangkat, kehidupan tetap berjalan, tidak berefek dengan datang mereka, dengan berangkat mereka, tidak ada. Itu jaizul wujud. Hakikat kita itu. Cuman kita sering lupa hakikat diri. Sehingga merasa menyohana dan nyonyo, handa betul mendung. Jadi jaizul wujud. Ada, tidak ada kita, enggak ada efek. Allah sudah ada sebelum semua makhluk ada. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu ghairuh. Allah sudah ada sebelum semua makhluk ada. Ketika Allah menciptakan makhluk, apakah berefek kepada Allah? Tidak berefek. Allah tidak menciptakan makhluk, apakah berefek kepada Allah? Tidak berefek. Allah sudah ada sebelum ada makhluk. Kemudian makhluk diciptakan, semuanya taat, bersyukur. Apakah menambah sesuatu pada Allah? Tidak menambah sesuatu. Allah seperti dia dulu sebelum ada makhluk. Dengan kita taat semua, tidak menambah kebesaran Allah. Tidak, dia sudah maha besar sebelum kita ada semua makhluk. Setelah dia ciptakan makhluk, semua makhluk kemudian kufur, kemudian jahat. Apakah mengurangi kebesaran Allah? Tidak mengurangi. Allah tetap maha besar sebelum makhluk itu ingkar kepada Allah. Itu hakikat jaizul wujud. Boleh ada, boleh tidak. Itulah hakikat kita makhluk, kita manusia dan semua makhluk. Jadi wajibul wujud, yang wajib ada itu cuma Allah. Dia tidak boleh enggak ada. Kalau dia enggak ada kita, alam semua ini kacau balau semua alam ini. Ada yang atur. Jadi wajib ada.
Sedangkan alam kita ini, kita boleh ada, boleh tidak ada. Ini yang pertama harus dipahami. Sehingga sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada, berarti pada hakikatnya dia itu tidak benar-benar ada. Hana penting. Hana kirana. Urang sesuatu yang jitna jihananya hana kirana. Kan begitu konsepnya. Sesuatu yang kalau ada boleh, tidak ada pun tidak masalah. Jadi dia wujud dia itu tidak benar-benar dianggap ada. Yang benar-benar dianggap ada, kuncinya yang wajib ada, Allah. Ya. Sedangkan yang boleh ada, boleh tidak ada, ini tidak dianggap benar-benar ada ini. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, wujud terbagi dua. Nah, tadi konsep pertama wujud terbagi dua, satu wajibul wujud Allah pencipta, dia tidak boleh tidak ada karena dia pencipta, dia mengatur kehidupan makhluk. Yang kedua jaizul wujud, boleh ada boleh tidak ada, ini semua ciptaan, jadi dia benar-benar dianggap ada karena dia boleh ada boleh tidak. Nah konsep kedua juga wujud terbagi dua, ada wujud mutlak, ada wujud nisbi. Wujud mutlak, wujud nisbi. Apa itu wujud mutlak dan apa itu wujud nisbi? Wujud mutlak adalah satu wujud yang tidak butuh kepada apapun selainnya, tidak bergantung kepada apapun, itu wujud mutlak. Kewujudannya dia tidak butuh dan bergantung kepada siapapun apapun selainnya, dia berdiri sendiri, itu wujud mutlak. Yang kedua wujud nisbi. Wujud nisbi ini satu wujud yang wujudnya itu membutuhkan kepada yang lain, bergantung kepada yang lain, itu wujud nisbi. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah wujud mutlak ini siapa? Allah. Hanya Allah satu-satunya wujud, satu-satunya zat yang mutlak. Qiyamuhu binafsihi. Salah satu sifat salbiah yang kita pelajari dalam sifat 20 yang wajib pada Allah, ada sifat salbiah 5, salah satunya qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri. Makna berdiri sendiri, dia tidak butuh kepada apapun, dia tidak bergantung kepada apapun. Ini wujud mutlak, mustaqillun binafsihi, dia berdiri sendiri, tidak butuh kepada apapun. Wujud nisbi, ini bergantung. Siapa wujud nisbi ini? Kita semua makhluk. Kita kalau enggak ada yang menciptakan, enggak ada kita. Enggak mungkin kita menciptakan diri kita sendiri. Mungkin enggak kita menciptakan diri kita sendiri? Enggak mungkin. Mungkinkah kita menciptakan alam ini? Enggak mungkin. Kita datang ke sini tiba-tiba merasa, kok sudah ada, sudah lahir. Berarti ada yang melahirkan, menciptakan kita. Kemudian kita terlahir di dunia ini, alam sudah ready semua, sudah ada semua. Kan bukan kita yang menciptakan. Nah, wujud kita makhluk ini nisbi, butuh kepada yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Tidak usah jauh-jauh, ya. Tidak usah jauh-jauh, kita dalam kehidupan sehari-hari aja butuh kepada istri, istri butuh kepada suami. Coba hidup sendiri tanpa pasangan hidup, laki-laki tidak punya istri, istri tidak punya suami, bisa mempegah tagai hana perle pada hai menyohana stresi. Coba sekali istri enggak ada di rumah seminggu saja, langsung menge-nge oleh kacau amburadur di rumah karena enggak ada istri. Demikian juga istri seminggu enggak ada suaminya, langsung enggak stabil hidupnya. Anak butuh kepada orang tua, orang tua butuh kepada anak. Itu enggak usah jauh-jauh, itu baru setingkat kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Kemudian dengan tetangga, kita butuh kepada tetangga.
Coba hidup sendiri di hutan, di gunung, sanggup enggak? Kita butuh kepada tetangga. Coba hidup sendiri di tengah laut, enggak ada tetangga, sanggup enggak? Enggak sanggup. Cuman ego saja kadang-kadang ribut sama tetangga, sok-sok enggak saling butuh. Ya ego menteng, ya. Ribut dengan suami dengan istri, sok-sok tidak saling butuh, itu ego saja. Tapi pada hakikatnya seluruh makhluk selain Allah itu dia butuh bergantung kepada selainnya. Nah, maka sesuatu wujud yang tidak bisa berdiri sendiri itu tidak benar-benar dianggap wujud. Yang benar-benar dianggap wujud yang bisa berdiri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jangan, kalau mungkin kalau kita bandingkan Allah sebagai pencipta dengan makhluk, terlalu kentara perbedaannya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga melihat sesama kita seperti itu. Orang-orang, coba, orang-orang yang lebih kuat pondasi hidupnya, ekonominya mandiri, cara berpikirnya mandiri, berprinsip, punya idealis, kita akan lebih menghargai orang seperti itu. Karena kita menganggap dia itu mandiri orangnya. Ketimbang orang yang tidak mandiri dalam ekonominya, dalam itu tidak dianggap malah kadang-kadang.

tidak benar-benar wujud. Yang benar-benar wujud cuma Allah. Sehingga kita mendengar dari pernyataan-pernyataan mereka kalangan sufi, itu sering mereka mengatakan tidak ada selain Allah. Ini semua tidak ada, alam ini tidak ada, yang ada cuma Allah. Itu mereka bukan menafikan realitas yang mereka rasakan, tapi mereka secara konsep tadi yang kita gambarkan tadi, yang mereka anggap benar-benar ada cuman Allah. Dan kita seharusnya seperti itu, sehingga kita tidak terlalu sibuk dengan yang tidak ada ini, yang tidak benar-benar ada. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Tidak adalah kehidupan dunia itu melainkan hanya mata'ul hurur, perhiasan yang palsu. Selain Allah ini cuma palsu, tidak benar-benar ada. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Tidak benar-benar ada. Diumpamakan oleh sebagian sufi itu dengan contoh seperti bayangan sebuah pohon. Bayangan sebuah pohon besar di tepi sungai. Jadi ada sebuah sungai besar, ada pohon di tepinya. Jadi ketika siang hari, bayangan dari pohon ini nampak ke sungai. Jadi permukaan sungai itu seperti gelap, hitam, karena efek bayangan pohon besar. Datang perahu. Ketika perahu itu lewat, ingin lewat di situ, dia melihat di depannya ada gelap. Dia nggak jadi lewat. Padahal itu hanya bayangan pohon. Ketika kita menganggap itu adalah sesuatu wujud, kita gak akan lewat. Padahal itu gak ada, lewat aja, itu kan cuma bayangan. Jadi bayangan itu ada, tetapi hakikatnya tidak ada. Kita tidak menghalangi, kita lewat aja. Memang nampak ada bayangan di situ, bayangan pohon besar. Dia ada, tapi dia seperti tidak ada. Apa makna tidak ada? Kalau perahu itu tetap lewat, kan tidak terhalang dengan bayangan itu. Cuman kalau dilihat dari jauh, dia seperti kok ada hitam di sana, kok gelap di permukaan air di sana. Padahal itu bayangan pohon, seperti ada, memang nampak ada, tetapi dia tidak ada sebenarnya. Dia hanya bayangan. Begitulah perumpamaan dunia. Atau dengan istilah yang lebih ini lagi, dunia hanyalah fata morgana. Fata morgana itu seperti kita berjalan di jalan aspal di bawah terik matahari di siang hari. Tajak pada jalan aspal ya. Itu kalau panas sekali, itu dari jauh kita akan melihat di depan itu seperti ada air. Na'i goy di dedang. Bantruk kena angkatan i. Tajak lam kai kada i na dia jalan aspal ke truk kena angkatan i. Begitulah dunia. Memang dia terlihat kadang ada, tetapi ternyata teruk kenan kahana. Maka Allah katakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun. Ketahuilah bahwa dunia ini hanya game, la'ibun permainan, walahun senda gurau, wazinatun dan hanya perhiasan-perhiasan yang menipu. Bagaimana kita memahami itu? Harus melalui konsep yang dibangun oleh para ahli sufi tadi, para ahli ma'rifah. Kalau enggak kita pakai konsep orang itu, kita enggak akan susah memadukan antara realitas yang ada dengan dikatakan tidak ada. Maka dengan konsep berpikir para ahli ma'rifah tadi, lahirlah misalnya kita lihat syair-syair mereka. Nah, di antaranya ini ada satu syair yang menggambarkan bagaimana pemahaman yang kita bangun tadi, yang kita jelaskan tadi. Wali Tashtari, Wali Tusturi radhiyallahu anhu.

0: Imam Tusturi punya satu syair yang luar biasa menggambarkan makna ini. Beliau mengatakan, sifati la takhfa liman nazar wa dhati ma'lumah tilkaswar fafna anil ihsasi tara ibara. Sifati la takhfa liman nazar, sifat-sifatku, beliau menggambarkan ini adalah tentang Allah. Sifat-sifatku, artinya sifat-sifat Allah, la takhfa liman nazar, tidak tersembunyi bagi siapapun yang melihat hasilnya. Kita lihat alam ini tercipta begitu dahsyat, ini mesti yang menciptakannya punya sifat kudrah, kuasa, mampu. Siapapun melihat alam ini jelas terang benderang terlihat sifat-sifat kebesaran Allah, tidak tersembunyi. Wadati ma'lumah tilkaswar, dan zatku ma'lum, jelas, artinya kebesaranku terlihat dalam gambaran-gambaran dunia ini, alam ini. Fafna anil ihsas tara ibara, maka fanalah dirimu, engkau akan mendapati tanda-tanda kebesaran Allah. Adib fafna fanalah, anggap dunia ini tidak ada, maka engkau akan merasakan keberadaan wujud yang mutlak yang kita jelaskan tadi, wujud yang wajibul wujud. Kemudian terakhir ada satu syair juga dari Ibnu Arabi menggambarkan makna yang kita jelaskan tadi, wajadtu wujudan lam ajid thaniyan lahu wa syahadtu dzakal haq fi kulli sun'atin wa talibu ghairallahi fil ardi kulliha ka talibi ma'in min sarabin baqi'ah wajadtu wujudan lam ajid thaniyan lahu. Sekarang aku mendapatkan, kata Ibnu Arabi, satu wujud yang tidak ada wujud selainnya. Artinya sekarang baru aku dapatkan hakikat wujud Allah, bahwa ternyata selain Allah itu tidak benar-benar wujud. Wa syahadtu dzakal haq fi kulli sun'atin. Sekarang aku merasakan kehadiran kebesaran Allah dalam setiap ciptaannya. Karena yang ada memang hanya Allah, yang ada kebesaran Allah. Semua ini hanya gambaran tentang kebesaran Allah. Alam ini tidak ada, hanya menunjukkan keberadaan Allah. Wa talibu ghairallahi fil ardi kulliha. Maka ingat, kata Ibnu Arabi, orang yang mencari selain Allah, orang yang mencari wujud, artinya dunia dan apapun isinya selain Allah, ka talibi ma'in, itu sama seperti orang mencari bayangan dalam air. Tidak ada bayangan, dia akan ke sana, dia pikir ada wujud, begitu dia pegang tidak ada bayangan itu. Ternyata yang ada hanya air. Yang ada hanya Allah. Yang nampak hanya Allah. Selain Allah ini hanya tanda saja, seolah-olah ada tapi sebenarnya tidak benar-benar ada. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan gambaran inilah Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajak kita untuk melihat hakikat dunia. Jadi cara agar kita tidak terpengaruh dengan dunia bukan dunia itu sendiri, tapi cara kita berpikir, cara kita melihat dunia. Maka kemudian baru kita dapat memahami hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda

saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mogota Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sari berita, Wamendagri perjuangkan DAU dan dana desa tidak dipotong. Informasi lainnya, mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri alias Pale bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri sebut akan terus perjuangkan dana alokasi umum DAU dan dana desa tidak dipotong. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal dan Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah berdialog dengan para camat, keci, dan mukim sekota Banda Aceh. Pertemuan yang berlangsung di Kedai Kopi Terapung ADT, Alu Deah Tengoh, Kamis 20 Agustus 2026 menjadi ruang bagi aparatur gampung menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal memberikan kesempatan kepada para keci dan camat untuk menyampaikan pertanyaan maupun keresahan mereka kepada Wamendagri. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah efisiensi anggaran dana desa yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan visi dan misi keci terpilih. Selain itu, para keci juga menyampaikan kendala penyediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kota Banda Aceh. Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kementerian Dalam Negeri terus memperjuangkan agar dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong bagi daerah yang menghadapi kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih termasuk persoalan keterbatasan lahan.
2: Nah, sekarang kita perbaiki semuanya tata kelolanya. Termasuk ya soal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di daerah. Ini kalau gerainya nggak dibangun, lahannya nggak dibangun, apakah masih dipotong atau tidak, kan begitu ya Pak? Dari Kemendagri dan Kemendes kami memperjuangkan kalau nggak dibangun, nggak ada lahan, ya sebaiknya juga tidak disesuaikan DAU-nya dan tidak dipotong dana desanya.
1: Selain itu, Bima Arya juga menilai para keci di Kota Banda Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ia mengatakan Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan para keci sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah Kota Banda Aceh, hingga pemerintah gampung dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri alias Pali bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarimah ikhtilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Selengkapnya laporkan Munzir Budiana.
3: 2 3 4 5
4: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pale menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangan wanitanya bernama Nadia binti Nurtin. 11. Prosesi hukuman cambuk berlangsung di Taman Bustanus Salatin Kota Banda Aceh pada Kamis 20 Agustus 2026 siang. Pelaksanaan hukuman cambuk turut disaksikan oleh ratusan warga. Pale mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap pasangan wanitanya. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman ta'zir cambuk sebanyak 22 kali di depan umum. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dharma Mustika SHMH mengatakan Pale dijatuhi hukuman hukuman ta'zir cambuk sebanyak 25 kali. Namun hukuman tersebut dikurangi masa tahanan sehingga jumlah cambukan yang dilaksanakan menjadi 22 kali. Dharma menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait jarimah ikhtilat.
5: Nah, itu perkara yang kita cambuk inilah perkara yang tidak benar.
4: Perkara tersebut bermula saat Pale bersama pasangan wanitanya diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari di sebuah kamar hotel di kawasan Penayung, Kota Banda Aceh. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepada petugas, keduanya sempat mengaku beristirahat setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Aceh Barat. Namun, saat petugas menanyakan identitas, ternyata keduanya bukan pasangan sah atau non-muhrim. Kasus tersebut sempat viral karena Pale belakangan diketahui merupakan ajudan ketua DPR Aceh. Penanganan perkara itu turut menjadi sorotan terhadap integritas Satpol PP WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan hukum syariat Islam. Sebab setelah diamankan, Pale sempat dibebaskan dengan jaminan seorang anggota kepolisian. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pale tidak kembali melapor kepada petugas dan sempat melarikan diri. Dalam perkembangan selanjutnya, Pale bersama Nadia akhirnya menyerahkan diri kepada petugas untuk menjalani proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari pengadilan Mahkamah Syariah. Selain Pale dan Nadia, terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina. 1 pasangan menjalani hukuman cambuk 7 kali dalam perkara jarimah khawat, serta 1 terdakwa yang menjalani hukuman cambuk sebanyak 20 kali dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Dari Banda Aceh, reporter RRI Munsir Budiana melaporkan.
0: Sahabat pendengar, Festival Literasi Aceh yang dirangkai dengan pameran UMKM Seni dan Budaya yang berpusat di Perpustakaan Wilayah Aceh berakhir pada 20 Agustus. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
6: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi pelaksanaan Festival Literasi di Perpustakaan Wilayah Aceh pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Pihaknya mengajak warga untuk hadir langsung ke lokasi karena terdapat stan pameran literasi, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, penampilan seni termasuk donor darah, dan lain sebagainya. Menurut Iliza, festival ini dapat mendorong minat baca masyarakat serta meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan sumber informasi di masyarakat.
7: Sukses untuk Bank Indonesia yang selalu menginspirasi agar kaya literasi tentang bagaimana penerbitan uang sejak masa Majapahit.
6: Adapun dalam festival ini, Perpustakaan Baitul Hikmah Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh berhasil meraih juara 2 kategori Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tingkat Provinsi Aceh di ajang Festival Literasi. Perlombaan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diwujudkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dalam pengembangan literasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan sediakan layanan cek kesehatan gratis untuk tracking TB. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
9: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan cek gratis atau CKG kepada warga. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tersebut bertujuan untuk memerdekakan masyarakat terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit menular serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tuberkulosis atau TBC. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Dr. Tri Patriyuni, mengatakan melalui kegiatan cek kesehatan gratis khusus tracking TBC tersebut, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas secara langsung dapat melakukan intervensi dan penanganan lebih lanjut terhadap warga yang mengalami diperkirakan menderita penyakit gejala TBC.
10: Jadi ini kan kita adakan acara 17 ini untuk men-tracing TBC dan pelaksanaan CKG. Jadi alhamdulillah di sini kita langsung bisa melakukan intervensi. Kalau yang terdeteksi di sini ada batuk dan dia ada kontak erat, jadi itu kita bisa langsung mengambil darahnya, akan kita kirim ke rumah sakit untuk di TCM untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium terkait dia positif atau tidak. Jadi langsung kita tindak lanjuti. Nah, untuk yang CKG itu langsung kita lakukan intervensi kalau pasien dengan
9: kemudian di tempat yang sama pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Mursal, mengatakan memilih membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG khusus tracking TB melalui momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, selain bertujuan untuk menemukan kasus-kasus TB secara dini, juga hal tersebut merupakan upaya untuk menghentikan penularan serta memberi obat pencegahan bagi yang berisiko TB. Sebab tegasnya, dari 384 kasus TB sasaran dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil, baru terdapat 187 kasus yang baru terdata dan hanya 118 kasus yang telah melapor.
11: Untuk jumlah kasus TB sasarannya untuk Aceh Singkil saat ini 384, yang sudah terdata itu 187, yang sudah melapor 118. Jadi ini akan segera kita tangani. Makanya berasa pelaksanaan CKG hari ini itu terintegrasi dengan screening TB.
9: Kemudian dalam kesempatan tersebut, Mursal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui layanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan layanan cek kesehatan gratis yang disiapkan Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia khusus di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kunjungan warga yang tercatat sangat tinggi, terutama di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil. Informasi yang berhasil dihimpun untuk mendukung dan menjadikan warga Aceh Singkil benar-benar merdeka dari berbagai penyakit, Dinas Kesehatan telah menyiapkan dan memperluas layanan cek kesehatan gratis atau CKG, termasuk melaksanakan cek kesehatan gratis bagi para pelajar di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, DPM PTSP Aceh Barat lakukan evaluasi kinerja dalam peningkatan efektivitas pelayanan. Hal ini sebagai upaya komitmen Pemkab Aceh Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
12: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM TSP menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi mal pelayanan publik atau MPPP. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Urdi, yang dihadiri Kepala DPM TSP Aceh Barat serta sejumlah perwakilan instansi yang memberikan pelayanan di MPPP itu. Kepala DPM TSP Aceh Barat Irfan Murdani mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi sangat penting dilakukan sehingga hal ini untuk melihat kembali efektivitas pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.
13: Kita tadi telah bersama melaksanakan kegiatan rapor, dan ini tujuannya yaitu untuk melihat kembali efektivitas daripada pelayanan di mau pelayanan publik. Kita ada 21 pelayanan di mau pelayanan publik yang melaksanakan 123 layanan di seluruh gerai-gerai juga. Nah, pada hari ini kita lakukan rapor untuk mengetahui kendala-kendala di pelayanan-pelayanan yang tersedia di MPP ini untuk mengoptimalkan kembali pelayanan kepada masyarakat.
12: Sebab dengan ada evaluasi, hal ini untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang ada, dan hal ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar mal pelayanan publik semakin mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan nyaman, sekaligus menjadi pusat pelayanan terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Suara Hello, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah kita dengarkan tadi rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Saat sekarang sudah pukul 6 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa Warilun, kita akan kembali hadirkan lagu-lagu terbaik di pagi hari ini, sembari terus menemani mengawal kebersamaan pagi Anda yang mungkin akan bersiap-siap menuju tempat tugas, tempat aktif.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
2: Budaya anu nanggrong.